0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Baik, sahabat budaya, mongot atau mongodelaah, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Untuk pagi ini, obrolan budaya, kayaknya Tiengah baru mau sandiri dulu, ah. Karena Tipa Kuni lagi ada tugas di luar, ya. Dan kita nantikan besok Tipa Kuni bakal hadir lagi. Oke, terima kasih masih tetap bersama dengan Tiengah Fani pagi ini, ya. Yang ada cerita-cerita di Gorontalo, atau dua lo bisa, oh ya, apa Tiengah Fani? Dirame.

0: Belum belum bajuan lagi. Ini kacang, kacang kubat dengan pisang.
1: Borogo. Iya, begitulah masyarakat setempat menyebut tanah lapang yang berada di Kelurahan Tenda, Kota Gorontalo ini. Dulu, wilayah ini disebut dengan Perkampungan Borgo atau lebih dikenal dengan istilah Borogo. Alun-alun kota ini diketahui menyimpan banyak catatan perjalanan sejarah Gorontalo sejak dulu hingga
2: saat
1: hari
2: ini. Saat ini saya sedang berada di tengah-tengah alun kota Gorontalo. Lahan seluas 1,5 hektar ini kini menjadi spot kuliner, ruang terbuka hijau, dan tempat berolahraga bagi masyarakat Kota Gorontalo.
1: Menguak keberadaan alun-alun kota ini, tim RRI melakukan beberapa penelusuran.
3: Balik ke Belanda dulu. Belanda itu masuk Gorontalo awal pertamanya itu 1750, dia sudah masuk daerah sini. Waktu itu tidak langsung menjajah Gorontalo, tapi bawa nama VOC gitu, yang mau bisnis segala macam itu. Nanti kemudian 1889, namanya Rijksbestuur, sistem pemerintahan langsung Belanda, itu dia nancapkan bendera dan kekuasaan penuh dia, semua yang disebut sebagai kerajaan Gorontalo itu tidak diakui, dihapus. Semuanya jejak-jejak pemerintahan lokal itu ditiadakan. Nah, Belanda itu memang butuh semacam lapangan seperti itu yang bikin ini. Nah, jadi kalau kita cerita zaman Belanda, kita kembali ke ada satu istilah yang ditulis di G.F. Friedel tahun 1880-an. Daerah itu namanya Burger. Tulisan Belanda Burger, B-U-R-G-R. Artinya perkampungan orang asing. Ya, mulai dari

0: apa namanya perempatan masjid Baitur Rahim ke arah sana itu pusatnya Belanda di situ, dan Belanda mengambil pusat tepat di rumah dinas gubernur itu. Nah di situ ya, nah Belanda itu selalu di depannya itu kebiasaan mereka adalah ada tanah lapang, ada apa alun-alun itu. Tata kota zaman dulu memang begitu, dan Belanda mengikuti alur pikir tata kota seperti itu. Namanya burger itu, orang Gorontalo kan susah menyebut burger, mungkin sebut borogo. Borogo. Nah, mungkin juga kata ini juga udah hilang dari peredaran. Tapi kita boleh cross check sama generasi tua yang masih ada.
1: Menariknya, tata letak kota pemerintahan dan perekonomian terpusat di sekitar alun-alun kota ini.
0: Borogo-borogo. Di mana? Di Borogo. Itu Borogo itu menunjuk taruna remaja. Kompleks kesitu. Sebagai penunjuk perkampungan orang asing. Belanda maksudnya. Jadi dia tidak menunjuk rumah dinas itu, bukan. Borogo itu di situ. Di mana ada lapang di situ. Itu. Ada lapang taruna remaja. Gitu. Lihat struktur, nanti kalau rumah dinas gubernur itu punya Belanda dulu tuh, warisan Belanda. Terus ke sebelah sana ya, mulai kantor pos, sampai ke belakang rumah-rumah apa itu militer, sebagainya, sampai rumah sakit, Rukitban. Sebelah sananya masih ada gedung-gedung yang sudah dimiliki oleh mungkin orang-orang Cina sekarang, sebelah ke arah Polres Kota. Itu punya Belanda semua sampai di sana.
2: Berarti kalau boleh mau dibilang, kalau kita merunut dari bukti-bukti bangunan yang ada, sebenarnya memang pemodelan pemerintahan zaman dulu itu di tengah-tengahnya tanah lapang.
0: Iya, memang di tengahnya
2: ada. Kayak bahasa sekarang block plan gitu.
0: Di tengahnya ada alun-alun misalnya.
2: Iya, alun-alun.
0: Coba lah ke Jogja kemana-mana. Ya, tengah-tengahnya ya, pasti gitu ya. Kota-kota Islam, kota-kota tua dulu lebih spesifik lagi. Rumah raja, khalifah. Alun-alun, depan alun-alun ada masjid. Itu kota-kota tua. Ya. Kalau kita cari dimanapun kota-kota tua Islam seperti itu.
2: Begitu.
0: Iya.
1: Pada era Hindia Belanda, yang tinggal di kawasan ini adalah pegawai dan tentara KNIL asal Manado, Minahasa, dan Ambon. Kawasan Borogo mulai dari kompleks gedung Belelimbui, SDN 46 ke arah selatan, sampai di kompleks RRI Lama, dan termasuk pula alun-alun kota. Sekitar tahun 1980-an, umumnya warga Gorontalo masih akrab dan mengenal kawasan alun-alun Borogo, walaupun belum diketahui pasti sejak kapan nama alun-alun Borogo berubah menjadi lapangan taruna remaja.
0: Kalau di sana penuh sholat, maka sholatnya di sini. Gitu ya. Kemudian khalifah kalau menuju ke sana dia harus melewati alun-alun itu dan seterusnya. Alun selalu terkait itu. Kalau kota-kota tua Islam, Gorontalo kan kota Islam, kota tua termasuk ya. Jadi emang di tengah itu antara rumah khalifah, rumah pimpinan dengan sebelah sana atau paling tidak di depannya harus ada alun-alun. Harus ada alun-alun. Hanya saja Belanda tidak bikin masjid itu kan,
2: nggak ada. Masjidnya justru di sini.
0: Iya, masjidnya justru dibangun di sini karena apa? Yang bangun kota ini bukan kerajaan Gorontalo dulu, justru kerajaan Gorontalo dulu membuat pusat kota di Dumini. Lalu kemudian di zaman tahun 1700-an awal ketika Raja Batutihe itu dipindahkan ke Limba, kan orang tidak tahu di Limba itu sebelah mana, di Dumini sebelah mana, kan kok juga nggak mau. Nggak tahu soal itu.
2: Biasanya orang Belanda itu bikin alun-alun atas dasar apa ya? Apakah harus mengumpulkan orang-orang pribumi di satu titik biar gampang mengkoordinir atau?
0: Termasuk itu. Kita ingat peristiwa Apris ya. Apris di Sulawesi Selatan. Itu Westerling habisin orang di lapangan revolusi. Iya kan? Jadi mereka punya kepentingan di situ, ada apel apa mereka selalu.
2: Jadi itulah kenapa juga sangat diuntungkan Panani ya, ketika ada alun-alun ini mengerahkan massa pada saat menduduki kantor pos juga gampang. Ya?
0: Strategi perang dari alun-alun dari taruna remaja itu memang sudah historik seperti itu. Ya, lalu kemudian diam-diam. Saya tahun 70-an sudah main ke situ dan itu sudah ada. pernah remaja, memang tempatnya dulu upacara-upacara gitu. Hanya dipakai buat upacara-upacara.
1: Keberadaan lapangan Taruna Remaja hari ini, atau yang dulu dikenal dengan Alun-Alun Borogo, memiliki manfaat dan fungsi yang luar biasa bagi masyarakat di sekitar.
3: Dulu memang ibu waktu masih berjual di sini, so awal-awal berjual di sini bagaimana model lo tahun ini?
4: Tidak,
3: di
4: mulu.
3: Oh, di dalam?
4: Di pas di pagar lo ini.
3: Ah.
4: Ini di tiang kecil gini.
3: Baru?
4: Dulu musuh berjual begini masih ini kacang kupas dengan pisang. Baru so ganti dengan jual kopi. Masuk lanjut supaya jual makan.
3: Berarti dulu lapangan ini bo tanah semua begini.
4: Tanah belum ada. Saya duluan buka sini. Yang duluan sekali saya mau jual sini. Mau jual es cendol.
1: Geliat pembangunan satu persatu di lokasi lapangan Taruna Remaja ini mulai bermunculan. Pada tahun 1987, oleh Wali Kota Gorontalo kelima, Bapak Dutrandus Ahmad Najamuddin, dibangunlah Monumen Nani Wartabone. Kemudian, hadirnya ruang terbuka hijau menjadi spot tersendiri bagi warga untuk menikmati alam terbuka di area perkotaan. Renovasi kawasan Monumen Nani Wartabone berlangsung seiring dipugarnya pula kawasan lapangan Taruna Remaja oleh pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2017. Lewat hibah TNI Angkatan Darat melalui Jenderal Mulyono selaku Kepala Staf Angkatan Darat saat itu turut memberikan 2 buah kendaraan perang milik TNI Angkatan Darat untuk mempercantik dan menambah nilai historis dari kawasan Monumen Tilongolo Nani Wartabone.
0: Lalu tinggal bangunan-bangunan ini yang saya lihat itu lukisan rumah sakit yang ada di situ, rumah sakit tentara. Oh itu jangan. Jangan dirobak juga ya. Jangan dirobak. Kemudian yang di sana logistik punya bekan tentang ya,
2: sudutnya.
0: Ya. Rumah-rumah kecuali saronde itu yang sudah dirobak. Itu masih asli seperti itu. Bioskop ideal.
4: Ideal.
0: Ya, nah, udah ada perubahan dikit sampai di sini. Ini murni namanya Capitol. Capitol.
2: Tempat apa waktu dulu itu,
0: Pak? Bioskop.
2: Oh gitu.
0: Bioskop Capitol. Itu rumah di sini itu namanya guest house memang dari dulu. Rumah dinas wali kota.
2: Oh
0: itu.
2: Yang guest house.
0: Okay. Iya, itu memang tamu-tamu. Memang dari dulu begitu.
2: Berarti begitu ramai ya sebenarnya dulu ini ya titiknya alun-alun lapangan Taruna Remaja.
0: Belanda cermat mendesain kota.
1: Alun-alun Borogo atau lapangan Taruna Remaja. Begitu banyak menyimpan cerita yang hampir terlupakan oleh kita. Saksi sejarah perjuangan kemerdekaan Nani Wartabone di tahun 1942 lalu pernah menjadi tempat diteriakannya pekik orasi Soekarno. Dan hari ini alun-alun Borgo, Borogo atau Taruna Remaja bersolek, mempercantik diri, melengkapi kebutuhan masyarakat akan wisata kuliner dan hiburan warga.

Masih dengan sebenarnya obrolan sama Tiba Kuni, tapi Tiba Kuni lagi izin ya. Jadi pagi ini Tienga mau temani sahabat budaya. Kali ini Tienga mau berbagi bukan tips juga. Kalau ini orang di yang di rumah ini yang paling jago sekali mau tubuh bubur sada ya. Bukan tanggulnya bubur sada di Lalobinde, Tiba Kuni mau marah poling anak Enga. Bubur sada. Tiba Kuni dapat dengar, dapat veto. Jadi deh bubur di Lalobinde Boti sahabat budaya di Provinsi Gorontalo itu banyak kuliner ya. Salah satunya ini. Terus juga kalau makan bubur di Lalobinde ini mau makan dingin juga enak, makan panas juga enak ya. Apalagi kamu kesepar dengan DP dabu-dabu, ada dabu-dabu tarasi, ada DP dabu-dabu sagela, pakai dabu-dabu ikan, apalagi beh pagi-pagi bagi ini motong buata sekali ya. Jadi sahabat budaya mota atau mudla'am, bubur di Lalobinde Boti dinikmati dengan beragam lengkap sesuai selera ya. Salah satu pilihan yang populer itu adalah dabu-dabu cakalang bercita rasa pedas. Tuh kan, betul tot yang ada bilang, baru dia memberikan sensasi segar. Apalagi DP dabu-dabu ikan itu ada pakai lemon dan minyak kampung. Pas sekali itu dengan cuaca ya. Mulai dulu kalau ada yang bawa akar pati yang itu dia. Baru perpaduan bubur jagung atau binde yang lembut dengan pelengkap bercita rasa pedas, gurih, ini menjadikan bubur di Lalobinde Boti sebagai hidangan yang menarik untuk dicoba. Sederhana bahan yang digunakan justru memperlihatkan kreativitas masyarakat Gorontalo dalam mengolah hasil pertanian lokal menjadi makanan yang memiliki karakter tersendiri. Oke, jadi ngiler gitu ya sahabat budaya. Andaikan bubur di Lalobinde Boti ada di muka, mari kita guess ya buat sarapan.

Ya, sahabat budaya, dengan lagu tadi kita jadi mengingat sosok yang jadi panutan kita ya. Kita doakan insya Allah mendapatkan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Untuk sosok yang sangat luar biasa yang tadi dinyanyikan sama lagu lewat lagu dari Ibu Dr. Randa Reni Yasin Hiola ya. Oke, sahabat budaya, jadi terbawa arus Allah Walah, memang kalau mengingat seseorang yang begitu baik ya, apalagi menjadi teladannya kita ya, itu kita akan ingat segala kebaikannya, terus juga jadi panutan kita dari bahasa, dari cara menyapa ya, itu menjadi teladan buat orang. Dan inilah yang kita akan ambil dari sisi-sisi kebaikannya. Karena kalau Tienga belajar mengambil dari seseorang yang menjadi panutan itu dengan hal-hal yang baik. Kalau bisa Tienga terapkan dengan kehidupan sehari-hari ya diterapkan ya. Kalau yang tidak bisa ya udah jangan diikuti. Yang bisa saja jangan dipaksakan. Jadi kalau ingat sosok ini sahabat budaya, tentunya kita akan senang, apalagi kalau kita yang pernah ngobrol sama-sama ya. Oke, sahabat budaya, mengata atau mengadulaan, tinggal lanjut lagi ya. Ada beberapa tips juga yang mau hadirkan juga buat sahabat budaya mengata atau mengadulaan. Belum maafu ini Pak Kuni tidak bisa hadir. Walau lo tinggal mau baca cerita kamari, walau tinggal cuma membalik ya. Ada yang mengirim WA tidak ya? Kalau ada, tinggal sama baca kamari di PWA. Terus sama baca cerita lewat WA, tinggal sama jawab kamari ya. Tapi jangan bertanya dewe bahasa Gorontalo, nanti mau kasih tanya ulang peti paku ini. Wadi itu sahabat budaya.

Baik, sahabat budaya yang mengutak atau mengudara, terima kasih yang terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo di Lollipop di jam 9 nanti. Dia yang akan temani sahabat budaya semuanya di Depuhur. Sekarang sudah 51 menit dari jam 8 pagi. Semangat pagi buat yang di rumah, di tempat kerja. Semoga lebih semangat lagi dengan lagu-lagu Nusantara yang Tiengah hadirkan ya. Kali ini Tiengah masih temani dengan lagu-lagu Gorontalo sampai di jam 9 nanti.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Tahukah Anda uniknya menu ayam Iloni di Gorontalo? Salah satu menu yang juga populer di Gorontalo adalah menu ayam Iloni, dan konon menu ini adalah bisa ditemukan hanya di Gorontalo. Bentuknya hampir sama dengan menu ayam bakar kebanyakan, tapi yang membuat beda adalah racikan bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa ayam ini, menggunakan rempah-rempah jahe, kemiri, kunyit, bawang merah, dan bawang putih, serta rempah khas Indonesia lainnya. Uniknya, hidangan ini juga diberi santan sehingga membuat cita rasa ayam Iloni semakin nikmat. Rasa gurih dan pedas ayam Iloni menjadi ciri khas yang sangat melekat.

Anda, bintebili huta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Bintebili huta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Bintebili huta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, mulut atau mulut lah kita bersama di Depuhu. Kali ini ada resep yang Tia mau bagikan. Jadi kalau dibilang kue tradisional khas Indonesia itu banyak, termasuk ada yang di Gorontalo ya. Salah satu jenisnya yaitu kue basah yang digemari banyak orang. Dia rasa manis, baru dia tekstur itu bak kenyal. Jadi kita bisa mudah menemukannya ada di pasar-pasar tradisional. Tapi itu masing-masing daerah pasti punya namanya. Tapi kali ini sahabat budaya namanya kue lapis beras. Terbuat dari tepung beras yang dicampur dengan sagu, santan, gula pasir, juga ada pewarna. Biasanya warna yang digunakan untuk kue ini adalah merah sama hijau. Pewarna yang kita gunakan juga katanya juga berasal dari bahan alami seperti pandan sama sirup bunga mawar. Dan juga kue ini dimasak dengan cara dikukus lapisan demi lapisan sehingga dibutuhkan kesabaran ekstra saat membuat kue ini. Biasanya disajikan untuk acara-acara formal seperti arisan, pertemuan keluarga, dan bisa juga sebagai kudapan saat senggang, sahabat budaya. Langsung saja DP bahan-bahan sahabat budaya trauma baking cookies lapis ini. Tepung sagu 200 gram, tepung beras 200 gram, gula pasir 200 gram, garam 1 sendok teh, santan 1 liter, daun pandan kita sobek-sobek ya, kita robek-robek jadi 3 lembar. Baru daun jeruk purut juga sama, itu juga disobek-sobek sahabat budaya jadi 3 lembar. Dan sekarang di pelangkah berikutnya untuk memasak, pertama terus masak santan, DP daun pandan, daun jeruk sambil diaduk-aduk sampai mendidih. Setelah itu diangkat, kemudian mokasnya dingin dulu. Aduk rata tepung beras, tepung sagu, garam, dan gula pasir. Setelah itu kasih masuk dan tuangkan santan ke dalam campuran terigu sama sagu. Sedikit demi sedikit sampai santan habis. Sambil terus diaduk sampai menjadi adonan encer dan tidak bergerindil. Bagi adonan menjadi 3 warna, beri pewarna warna makanan pink, hijau, dan satunya bagian biarkan tetap putih. Dan setelah itu siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm. Setelah itu jangan lupa oles dengan minyak sayur tipis-tipis. Dan langkah selanjutnya tolong kasih masuk loyang ke dandang atau kukusan panas. Tuang adonan putih kira-kira 100 ml. Kukus selama 10 menit. Kemudian tuang lagi 100 ml adonan warna pink, kukus juga sama, begitu juga warna putih. Ulangi ketiga langkah ini di atas, begitu seterusnya sampai adonan habis dan didapatkan warna berselang-seling yang indah, sahabat budaya. Setelah adonan habis, terakhir kukus selama 20 menit. Angkat dari dandang, biarkan dingin. Setelah itu kasih keluar dari loyang, potong sesuai selera dan sajikan. Dan ada DP tips sahabat budaya, santan bisa diganti susu ya, untuk menggunakan santan instan dengan takaran sama. Penggunaan daun pandan dan daun jeruk bisa dihilangkan jika tidak menyukai aroma yang dihasilkan. Dan setelah itu bungkus tutup dandang atau kukusan menggunakan kain lap bersih terlebih dahulu supaya DP air tidak menetes ke kue ketika dikukus. Jadi sahabat budaya gampang sekali, sama dengan terang bikin balap seperti biasanya ya. Jadi sahabat budaya selamat mencoba, yang mau ada acara hajatan selamat mencoba untuk membuat kopi ini. Lanjut lagi nih sahabat budaya, Tia gak mau ajak sahabat budaya semuanya, kita mau ke lagu dari daerah Bulaang Mongondo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Ya, sahabat budaya, terima kasih buat semuanya yang sudah bersama dengan Teng Avani dari pagi. Dan nantinya di jam 10 ada Ti Mahaya Rahma yang akan menemani sahabat budaya Mengota Temudla. Sampai ketemu lagi insyaallah panjang umur besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Lo Indonesia. Opato, mata lo ulipu.

0: lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya. Pagi jelang siang ya. Ya sahabat budaya, alhamdulillah masya Allah untuk hari ini Tata Rama hadir lagi di gelaran Selasa 13 Oktober 2026 untuk Nusantara Siang. Insya Allah akan saya bikin kelar sampai jam 2 siang nantinya. Selamat pagi jelang siang, semangat terus untuk sahabat budaya yang saat ini masih mendengarkan program A4 entah yang berada di instansi pemerintah maupun juga swasta. Kita saat ini sahabat budaya di Request Nusantara seperti biasa ya, kami akan menerima teleponan dari sahabat budaya semuanya atau WA juga bisa ya di 0811 430 4040, sama line teleponnya di nomor yang sama di 0811 430 4040, sama 0822 5996 8266 sahabat budaya.

0: List lagu yang bisa sahabat budaya request untuk hari ini itu ada dari daerah Gorontalo, terus dari daerah NTB juga ada Ambon ya, terus ada Sulteng, ada Jambi, ada Sangihe, sama ada juga Minang sahabat budaya. Sekali lagi ada daerah Gorontalo, terus apa tadi, NTB, Ambon, Sulteng, Jambi, Sangihe, sama Minang. Silakan sahabat budaya untuk yang ingin bergabung sekali lagi di 0811 430 4040, sama 0822 59 96 26. Halo, assalamualaikum. Lah kok ditutup sayang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Sekarang sahabat budaya lo, Hulondalo dengan
1: Ibu Lis atau apa?
0: Ibu Lis, halo Ibu Lis sayang.
1: Halo juga, apa kabar kataan?
0: Insyaallah sehat selalu. Ibu Lis juga berharap sehat nih. Ibu Lis sayang, lagunya yang mana tuh?
1: Ada lagu Ambon, Kak.
0: Lagu Ambon. Oke, boleh.
1: Makasih kata Ana.
0: Iya. Enggak ngirim-ngirim dulu?
1: Oh iya, kirim salam ya. Sudah kirim salam. Cuma ucapkan ini ke Ana ya. Kebetulan kemarin itu Kabupaten Balikpapan berulang tahun yang ke-27. Dan alhamdulillah acaranya semalam hiburan rakyat itu aduh antusias sama.
0: Alhamdulillah, iya.
1: Itu saja ke Ana. Makasih.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang mau bergabung dengan Timahaya di sini silahkan sayang di 0811 sama 0822 silahkan sayangku. Yang mau gabung di WA juga silakan. Apa kabar si Mamalikanya, udah nggak ada kabarnya si siapa yang di Luwu itu, Pak Asri juga ya, so tidak ada kabar. Insya Allah sehat semua. Terus siapa namanya di Sumalata sana, lupa namanya, Bapak Pak Nasrun ya. Iya ya, Pak Nasrun juga. Terus siapa lagi, Pak Joko udah, Ibu Ning juga udah gak ada kabarnya. Insya Allah semuanya mungkin lagi pada apa namanya, pada menikmati di daerah mana gitu, sampai lupa gitu ya. Gak apa-apa. Pokoknya insya Allah semua ada sehat-sehat. Oke. Kayaknya ini sama ke 822 dulu. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Kalau apa ini memang sehat sekali intinya ini.
2: Ibu bakal dimakan deh.
0: Ada makan apa intinya ini kok?
2: Di Panasuren itu bukan di Malang Kapol.
0: Di mana dia?
2: Saya mau pulang ke sana.
0: Oh iya betul, Parimo dia jaga bilang Parimo.
2: Iya Parimo, Parimo
0: Karangan Poli Rahma. Iya ti Ibu Ning Allah so tidak maso-maso. Napa yang di Luwu so tidak maso-maso. Ti Ibu Ayu yang di Maluku lagi.
2: Ya lagu Sangihe aja.
0: Sangihe tapi nanti. Boleh. Iya baru satu tadi. Oke. Iya, sudah apa lupa sayang. Gara-gara Sumalata ini.
2: Gara-gara Sumalata.
0: Lagu Sangihe. Oke.
2: Silakan masuk. Ada Ibu Lis, ada Rifanto, ada Pak Nasrul, ada Bialika, Ibu Dapatinda juga setidak aktif. Ibu nih, alias Ibu Ningsih. Pak sama-sama aja ada besi, silahkan masuk Pak Udin. Karena aku ada ilmu kemasih. Siap buat semua fans yang tempatnya kecuali. Makasih ya, Kak Soto.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Spesial terakhir buat kak maksud saya cinta, insya Allah bahagia bersama si adik Sapi.
0: Amin, ya Rabbul
2: Alamin.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baru oleh di Oma Oci di Jalan Palma ya. Insyaallah sehat-sehat. Ih, kenapa kita nanti Oma Oci jadi rasa-rasa suka mana? Oma Oci pokoknya Oci sehat-sehat ya. Oke, kita ke 811. Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tidak ada polti di cucu baganggu.
3: Eh, ada tidur.
0: Oh, ada tidur. Alhamdulillah aman negara kalau begitu.
3: Wah, ada di kios ini.
0: Iya, berarti aman negara, aman, aman.
3: Oke, lagu Gorontalo apa?
0: Ini sayang ya, mau main ini Sangihe dengan Ambon.
3: Oke, Ambon itu.
0: Oke, mau goyang-goyang dulu orang.
3: Oke, yang kirim salam seluruh fans ini tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Spesial untuk Tata Ama sekeluarga, insya Allah sehat-sehat selalu, bahagia selalu, dan
0: amin
3: rezeki, amin,
0: amin.
3: Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Tano Usahabat Budaya, silakan. Oke, halo, assalamualaikum. Halo. Penelpon keempat ini suaranya mana? Ah, lagi bertambah-tambah urusan. Eh, halo.
4: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulondalo. Maaf nih, silakan. Lagu Ambon.
4: Ambon.
0: Oke sayang. Silakan, maaf nih. Halo. Waduh. Halo, maaf nih. Oke, ama hitung sampai 3 ya. Kalau tidak ada ama tutup sayang ya. Oke. 1 2 3. Mohon maaf ya. Iya, ya untuk sahabat budaya mau WA silakan juga, kami akan menunggu nih di ya di line WA kami di 0811 430 4040. Ama ke lagu aja dulu ya, sempat menelpon tadi kita ke lagu Ambon sama lagu apa namanya tadi, Sangihe. Kenapa tuh di pelagu sayang, kurang dengar dulu.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki berlawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 95,1 MHz.

0: Oke, sahabat media ya, sesi kedua di saat ini kita buka lagi untuk sahabat media yang mau gabung seperti biasa. Ya, kita ke lain telepon sama lain WA juga. Kita ke 811 dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Luhulondalo.
0: Sahabat budaya Luhulondalo.
1: Dari Ibu Rosin di Sidomulyo.
0: Oke sayang, silahkan.
1: Lagu Gorontalo apa judulnya seterama?
0: Lagu Gorontalo, sebentar. Hilau debo de olemu, terus mo obiongo, sama wulito utolia. Wulito utolia.
1: Kita apa di lagu yang pertama?
0: Wulito itu kayaknya malu, utolia nggak tahu.
1: Nggak tahu.
0: Kalau mo obiongo nggak tahu.
1: Gila.
0: Bikin gila. Hila ude bode olemu gak tahu. Saya tahu.
1: Iya. Happy-happy cuma panganan.
0: Nah tuh. Iya. Mau yang mana?
1: Lagi yang pertama.
0: Hila ude bode olemu.
1: Iya.
0: Iya. Oke.
1: Kirim salam for semua aja tanpa terkecuali. Yang paling-paling spesial buat Tata Rama yang baik hati, insya Allah sehat selalu bersama keluarga tercinta.
0: Amin, amin.
1: Kasih Tata Rama, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Rostin, silakan. Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Inka silahkan.
2: Salam budaya Luhulondalo.
0: Salam budaya Luhulondalo. Silahkan.
2: Lagu Minang sayang. Itu apa?
0: Lagu Minang. Bentar, bentar, bentar. Mana Minangnya? Minangnya Tanjuang Katuang. Jadi dia suruh pakai ini. Apa dulu? Kaos gandeng ini apa nama?
2: Iya. Saya kira maling tuang, maling tuang.
0: Stop lagi. Anak punya poli masih bagus lah, kau punya.
2: Iya, soalnya pertama dapat yang
0: terakhir.
2: Maling tuang, maling
0: tuang. Oh iya, kalau kau suka mau bilang suka tuang maling tuang terserah. Pokoknya DP judul Tanjuang Kato. Oh enggak, kayaknya Tanjung. Iya, pokoknya bapak gitu ke sana ramah.
2: Itu saja. Maling tuang itu John.
0: Astagfirullahaladzim. Oke.
2: Kirim salam buat pertama yang lagi beraktivitas. Insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
2: Seluruh pensiun tanpa terkecuali. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Inka silakan. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Luhulondalo.
3: Dari Wati di Kayu Bulan.
0: Oh, Tiwati. Solar di Kayu Bulan pol dia ini. Tiwati mah dia teroris. Pindah-pindah. Apa itu Lolombulia? Maksudnya
3: Tabubale.
0: Ih, tahu maksudnya Lolombulia Tabubale. Itu tahu maksudnya apa yang kau udah bilang Lolombulia?
3: Itu lagu.
0: Oh. Oke, sayang.
3: Oke, spesial buat Inka, buat Pak Herman, buat Pak Udin, Om Abdi. Buat Pak Sisaniko alias Abulati. Bersama.
0: Ada berduka hati ti pasisa ti nene ti bang Okin
3: dengan itu bersama ti bang Okin lembar itu tempat tiga.
0: Iya.
3: Oke, makasih. Assalamualaikum Tata Ama.
0: Oke sayang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Wati, satu penelpon lagi. Assalamualaikum. Umur panjang kok Ati.
4: Salam budaya.
0: Salam budaya, nenek turut berduka ya.
4: Iya, sama-sama tetangga.
0: Iya. Sehat-sehat ini, Nek?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tiba Sisa, tiba Okin, sehat-sehat, eh?
4: Alhamdulillah, sehat-sehat semua-mua.
0: Oh, semua-mua sehat, eh? Insyaallah. Iya. Oke.
4: Okay. Nenek suka lagu apa dulu itu? Mau biongo itu?
0: Mau biongo nanti sabantar, Jo, kalau begitu. Yang sekarang itu Hilaud.
4: Nenek, lagi kacangan cuci pelajari.
0: Oh. Oke. Oh, yang itu ya. Oke.
4: Nama saya tetangga dibuat semua tetangga ya.
0: Oke.
4: Sehat semua.
0: Amin.
4: Dan buat tetangga juga sehat.
0: Amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ama ke WA dulu sebelum ke lagu Sahabat Budaya. Ke ibu siapa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulundalo dari Oma Lesafi. Kalau Oma di Oma Lesafi di Molombulahe milik lagu Gorontalo. Oke Oma, siap. Kirim buat semua fans, tidak ada yang terkecuali. Terakhir buat anak-anak dengan cucu, semoga sehat-sehat. Yang paling terakhir buat Tata Ama sekeluarga, sehat-sehat. Terima kasih Oma.

0: Sejak proklamasi dikumandangkan, sebuah suara lahir dari semangat perjuangan bangsa. Radio Republik Indonesia, suara yang menemani rakyat dari masa ke masa hingga detik ini.
1: Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka.
0: RRI kemarin adalah saksi sejarah, suara yang menembus batas, menyatukan Nusantara, mengabarkan kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. RRI kini hadir lebih dekat, lebih cepat, lebih luas, dari gelombang radio hingga digital. RRI terus melangkah menjemput pendengarnya di mana saja berada. Dan RRI nanti akan terus menjadi rumah bagi suara rakyat Indonesia, menjaga persatuan, merawat kebinekaan, dan menyuarakan kebenaran. Dari kemarin, kini, dan nanti, RRI akan selalu menjadi suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

0: Sesi terakhir sahabat budaya kita gaskan. Oh, Napati yang punya suas panggal nasi kuning dulu Mama Lika. Mama Lika pengen nasi kuning soalnya enak. Pemula mingguan neng. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih request budaya Hulendalo Kartini. Oke, Kartini terus. Lagu ikutan saja buat semuanya sahabat fans, tetap sehat walafiat. Spesial buat Ibu Kartini, tetap sehat insyaallah, amin. Panjang umur amin ya rabbal alamin. Oke. Mama Lika juga sehat-sehat, rezekinya lancar, jualannya makin lancar juga, pokoknya makin sukses Mama Lika ya. Ada lagi nih, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Luhulundalo dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Gorontalo, oke. Kirim salam buat Ibu Inong, Ibu Meli, Ibu Sian, terus Ibu Norma, terakhir buat Ifar yang ada di samping. Terima kasih Tata Rahma. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, semoga sehat selalu juga buat Cikartin bersama keluarga. Silakan sahabat budaya 811 sama 822. Iya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ibu siapa di mana sayangku?
1: Ida di Kabupaten.
0: Ibu Ida, silakan Ibu Ida. Lagunya lagu?
1: Lagu apa?
0: Masih ada dari NTB, dari Sulteng, dari dari Jambi, dari udah itu aja.
1: Dari Jambi aja.
0: Dari Jambi, okay.
1: Oke, kirim salam buat Oma Albani, buat Mbak Yati di Bandung Rejo, Ibu Salma Tahir, dan buat masyarakat Desa Teluk Indonesia, semoga sehat selalu.
0: Oke, amin.
1: Dan buat Tata Rahma ini.
0: Iya, sayang.
1: Dan buat Tata Rahma yang sedang beraktivitas.
0: Amin.
1: Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dan paling spesial buat keluarga yang ada di rumah. Oke, makasih.
0: Terima kasih sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Ibu Ida. Hampir amalnya bilang Ci Ida. Ada lagi sahabat budaya, sesi terakhir ini satu penelpon lagi, kalau tidak sama Cikip Kian ya, saya mau Cikip Kian. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Oke, yang bergabung di line WA juga di line telepon, maaf atas amape baku-baku sedu, amape salah-salah, amape kurang-kurang untuk semuanya ya. Insyaallah bisa ketemu besok-besok lagi sahabat budaya. Dan oke, kita ke lagu yang sudah di request Ibu Ida tadi tuh. Lagunya Adat Lembango tuh, lagu dari daerah Jambi. Masih ada juga lagu-lagu yang lain yang akan saya hadirkan untuk sahabat budaya. Dan selamat dinikmati dan semangat terus yang masih dengan pekerjaannya.

0: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
2: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

Nah, Tanta Carlota, nah yang kelantaran mulu, badan binasa, betul itu. Jangan suka waktu sambung-sambung mulu, apalagi kalau yang tidak baik ya. Oke, sahabat budaya, emang ya, lidah tak bertulang itu memang suka aja nama-nama urusan ya. Nauzubillah, jangan sampai lagi gitu ya, apalagi kalau bikin orang sampai berantem-berantem ya, janganlah ya. Oke, sahabat budaya, so jam berapa sekarang? Jam 11 ya, lebih 18 menit. Sekedar informasi juga untuk muslimin dan muslimah, untuk azan zuhur hari ini itu pada pukul 11 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi ada sekitar 20 menitan lagi, sahabat budaya. Oke, jadi bisa preparean juga dari sekarang. Sebelum itu, Tata Ama punya juga informasi nih, updatean di saat ini, sahabat budaya, seputar kebakaran PLTU Anggrek. Unit berhenti operasi dan perbaikan target insya Allah 3 hari gitu, sahabat budaya. Jadi karena kebakaran terjadi di PLTU Anggrek, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara pada Senin kemarin, kemarin sore ya. Jadi akibat kejadian ini, unit pembangkit berhenti beroperasi sementara. Meskipun begitu, pihak PLTU memastikan, sahabat budaya, pasokan listrik ke masyarakat tidak terganggu. Jadi menurut Camat Anggrek TV Andaru Alwi, pihak PLTU Anggrek lebih dulu menangani kebakaran secara internal, dan tidak lama kemudian personel pemadam kebakaran atau damkar pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara tiba untuk membantu. Nah, api padam sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan dilanjutkan proses pendinginan hingga lewat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah itu, sahabat budaya, area dinyatakan steril dan camat menerima informasi kebakaran sekitar pukul 17 waktu Indonesia Tengah dan langsung mendatangi PLTU untuk bertemu General Manager PLTU Anggrek tersebut. Dan pihaknya sebenarnya, sahabat budaya, berniat langsung ke lokasi kebakaran, namun karena alat pelindung diri atau APD tidak memadai dan agar tidak mengganggu petugas, ia memilih mantau dari kantor bersama GM. Nah, jalur putus unit berhenti. Jadi sementara itu juga General Manager PLTU Anggrek Heru Perwanto menyebut kebakaran merambat di jalur yang menyebabkan bel terputus. Nah, api sendiri dipadamkan dalam waktu sekitar 2 jam. Nah, Heru menargetkan perbaikan rampung dalam 3 hari dan pihak PLTU menargetkan juga perbaikan paling cepat memakan waktu 3 hari. Selama unit berhenti, PLTU Anggrek belum menyuplai listrik ke sistem interkoneksi, sahabat budaya. Namun hal itu tidak mengganggu distribusi listrik secara umum di Provinsi Gorontalo ya. Jadi Heru menjelaskan sistem kelistrikan di wilayah tersebut terhubung dalam sistem interkoneksi Sulutgo, sahabat budaya, dan ia memastikan tidak ada wilayah yang tidak teraliri listrik akibat kejadian ini. Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi mengenai korban maupun nilai kerugian. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita yang sudah Tata Rama bagikan tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

Kampung Toro Siaje dihuni oleh suku Bajo. Letaknya ada di Kecamatan Popayato. Suku Bajo telah mendiami kampung ini sejak tahun 1901. Konon, nama Kampung Toro Siaje berawal dari seorang nelayan bergelar Haji dengan panggilan Aji. Ia sering berlabuh di ujung pulau ini dan mendirikan sebuah tempat tinggal. Nelayan Bajo yang sering melintas di pulau ini ikut terpanggil membuat tempat tinggal. Rumah yang ditinggali Aji berada di ujung pulau. Mereka menyebut Toro Si Aji. Kata Toro dalam bahasa Bajo artinya ujung. Seiring waktu berjalan, kata Toro Si Aji berubah pelafalan menjadi Toro Si Aji.

Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, Suara Budaya Gorontalo.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Suatu hari di sebuah pasar kota Madinah, Rasulullah melihat seorang budak yang sedang melamun kebingungan. Kemudian Rasulullah menghampiri budak tersebut dan bertanya, "Wahai hamba Allah, apa yang membuat engkau tampak kebingungan seperti itu?" Kemudian budak itu menjawab, "Ya Rasulullah, sewaktu aku ke pasar hendak belanja keperluan tuanku, aku kehilangan uang yang dititipkan tuanku untuk belanja keperluan rumah. Saya takut untuk pulang, ya Rasulullah, dan aku pun tidak punya uang lagi untuk menggantikan uang tersebut untuk berbelanja. Wahai hamba Allah, berapakah uang yang hilang itu?" "4 dinar, ya Rasulullah." Rasulullah yang kala itu memegang uang 4 dinar, akhirnya diberikan semua untuk budak tersebut. Saat budak itu selesai berbelanja, ia malah berdiam diri di pasar dan tidak segera pulang. Dengan heran, Rasulullah kemudian menghampirinya. "Wahai hamba Allah, mengapa engkau tidak segera pulang?" "Wahai kekasih Allah, aku takut untuk pulang karena keterlambatanku, sementara tuanku sangatlah keras perlakuannya." Dengan senyum Rasulullah berkata, "Biarlah aku yang mengantar engkau pulang untuk menghadap tuanmu. Biarkan aku yang meminta maaf kepadanya." Sementara itu, tuannya budak tersebut melihat dari kejauhan Rasulullah hendak menghampiri rumahnya. Ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya. Ketika sampai di depan pintu rumah tuan si budak itu, Rasulullah kemudian mengucapkan salam, "Assalamualaikum." Namun tidak ada jawaban dari dalam rumah. Kemudian Rasulullah mengucapkan salam lagi, tapi lagi-lagi tidak terdengar jawaban salam tersebut. Ketika Rasulullah mengucapkan salam untuk ketiga kalinya, barulah terdengar suara jawaban salam tersebut, "Ya Rasulullah, betapa bahagianya diriku ketika engkau mengunjungi rumah kami. Apa yang engkau inginkan sehingga engkau datang ke rumahku?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Wahai hamba Allah, keinginan aku hanya satu. Janganlah engkau marahi budakmu ini karena pulang dengan terlambat. Ya Rasulullah, engkau datang jauh-jauh dari kota Madinah hanya untuk memberi syafaat kepada budakku ini. Ya Rasulullah, jika memang engkau yang meminta, aku memenuhinya. Bahkan aku akan bebaskan budak ini di jalan Allah." Rasulullah tersenyum mendengar hal itu. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah untuk pulang, beliau bertanya, "Ketika aku datang ke sini dan mengucap salam, mengapa engkau tidak menjawab salamku? Barulah ketiga kali aku mengucap salam, engkau menjawabnya." "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami menjawab salam engkau, namun kami pelankan suara kami. Kenapa engkau jawab dengan suara pelan?" "Ya Rasulullah, jika kami menjawab salammu yang pertama dengan suara keras, maka engkau hanya mendoakan kami hanya satu kali. Kami sengaja pelankan suara kami agar engkau mengulang mendoakan kami dengan salam engkau itu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum mendengar penuturan pemilik rumah tersebut.

dikisahkan, suatu ketika tiba-tiba datanglah seorang wanita berhijab masuk ke pintu masjid. Kemudian Rasul pun diam, dan diam pula para sahabat beliau. Wanita tersebut menghadap dengan perlahan, dia berjalan dengan penuh gentar dan takut. Dia lemparkan segenap penilaian dan pertimbangan manusia. Dia lupakan aib dan keburukan. Dia takut kepada manusia atau mata manusia dan apa yang akan dikatakan oleh manusia. Hingga dia sampai kepada Rasulullah. Kemudian dia berdiri di hadapan beliau dan mengabarkan kepada beliau bahwa dia telah berzina. "Wahai Rasulullah, aku telah melakukan maksiat yang mewajibkan adanya hukuman had atasku. Maka sucikanlah aku." Apa yang diperbuat oleh Rasulullah? Apakah beliau meminta persaksian dari para sahabat atas wanita tersebut? Tidak, bahkan memerahlah wajah beliau hingga hampir-hampir meneteskan darah. Kemudian beliau mengarahkan wajah beliau ke arah kanan dan diam, seakan-akan beliau tidak mendengar sesuatu. Rasulullah berusaha agar wanita ini mencabut perkataannya. Akan tetapi, wanita tersebut adalah wanita yang istimewa, wanita yang salihah, wanita yang keimanannya yang telah menancap di dalam hatinya. Maka Nabi bersabda kepadanya, "Pergilah, hingga engkau melahirkannya."

Berlalulah bulan demi bulan, dia mengandung putranya selama 9 bulan. Kemudian dia melahirkannya. Maka hari pertama nifasnya, dia pun datang dengan membawa anaknya yang telah diselimuti kain dan berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah aku dari dosa zina. Inilah dia, aku telah melahirkannya. Maka sucikanlah aku, wahai Rasulullah." Maka Nabi pun melihat kepada anak wanita tersebut. Sementara hati beliau tercabik-cabik karena merasakan sakit dan sedih dikarenakan beliau menghidupkan kasih sayang terhadap orang yang berbuat maksiat. Siapa yang akan menyusui bayi tersebut jika ibunya mati? Siapakah yang akan mengurasi keperluannya jika had atau hukuman ditegakkan atas ibunya? Maka Nabi bersabda, "Pulanglah, susuilah dia. Maka jika engkau telah menyapihnya, kembalilah kepadaku." Maka wanita itu pun pergi ke rumah keluarganya. Dia susui anaknya dan tidaklah bertambah keimanannya di dalam hatinya, kecuali keteguhan seperti teguhnya gunung.

pun bergulir, berganti tahun. Kemudian wanita itu datang dengan membawa anaknya yang sedang memegang roti. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah menyepihnya, maka sucikanlah aku." Dia dan keadaannya sungguh sangat menakjubkan. Iman yang bagaimanakah yang membuatnya berbuat demikian? 3 tahun lebih atau kurang, yang demikianlah tidak menambahnya kecuali kekuatan iman. Nabi mengambil anaknya, seakan-akan beliau membelah hati wanita tersebut dari antara kedua lambungnya. Akan tetapi ini adalah perintah Allah, keadaan langit, kebenaran yang dengannya kehidupan akan tegak. Nabi bersabda, "Siapa yang mengkafil atau mengurusi anak ini, maka dia adalah temanku di surga seperti ini." Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Dalam sebuah riwayat bahwa Nabi memerintahkan agar wanita itu dirajam, kemudian beliau mensolatinya. Maka berkatalah Umar, "Anda mensolatinya wahai Nabi Allah, sungguh dia telah berzina." Maka beliau bersabda, "Sungguh dia telah bertaubat dengan 1 tobat. Seandainya taubatnya itu dibagikan kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka taubat itu akan mencukupinya. Apakah engkau mendapati sebuah taubat yang lebih utama dari pengorbanan dirinya untuk Allah?" Dikutip dari hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya ini adalah rasa takut kepada Allah. Sesungguhnya itu adalah perasaan takut yang terus-menerus berada pada diri wanita mukminah tersebut saat dia terjerumus ke dalam jerat-jerat syaitan. Dia menjawab jerat-jerat tersebut pada saat lemah, "Ya, dia telah berbuat dosa. Akan tetapi dia berdiri dari dosanya dengan hati yang dipenuhi oleh iman dan jiwa yang digerakkan oleh panasnya maksiat. Ya, dia telah berdosa, akan tetapi telah berdiri pada hatinya tempat pengagungan terhadap zat yang dia bermaksiat kepadanya. Sesungguhnya ini adalah taubat yang sejati, wahai hamba-hamba Allah." Wallahu a'lam bishawab.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya.

0: Inka Christina dengan Dila Potitiua. Itu judulnya saya nggak tahu ya. Cuman kalau dia bilang-bilang mama, mama ini kalau bicara soal mama ya gitu, bawaannya baper gitu ya. Apalagi kalau kita sudah kehilangan orang tua perempuan kita, pasti bawaannya juga sedikit baper. Dan ngomongin baper-baper, kalau siang-siang begini ya, sahabat budaya, jangan Mbak Iko baper-baper juga. Karena di luar panas, baper lagi, gak enak banget plus-plusnya ya. Selamat menikmati makan siang Anda, sahabat budaya. Insya Allah juga yang lagi kerja, tetap semangat, dan ada baiknya juga break dulu sahabat budaya. Makan siang dulu, nikmatin dulu waktu istirahatnya, karena pastinya kita kerja itu butuh energi, energinya dapat dari makan tadi sahabat budaya, jadi kita makan aja dulu. Nah, update informasi untuk saat ini sahabat budaya, itu belajar pertanian sejak dini, ada tuh siswa TK Brilli Kids kunjungi BRMP Gorontalo. Jadi ada sebanyak 19 siswa TK Brilli Kids sahabat budaya yang mengikuti kunjungan edukatif ke Taman Agromodern Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Gorontalo. Nah, kegiatan ini sahabat budaya menjadi juga sarana pembelajaran di luar kelas gitu ya, untuk mengenalkan dunia pertanian kepada anak-anak melalui praktik budidaya tanaman, kegiatan panen, serta juga permainan edukatif yang menyenangkan. Nah, selama kunjungan, para siswa yang mengikuti sejumlah aktivitas mulai dari permainan outbound-nya, ada praktik penanaman kangkung dan cabai rawit hingga panen terong. Nah, mulai melalui kegiatan ini juga siswa berkesempatan berinteraksi langsung dengan lingkungan pertanian dan mengenal berbagai jenis tanaman sayuran, sekaligus juga sahabat budaya memahami secara sederhana ya proses penanaman, perawatan hingga pemanfaatan hasil panennya. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.go.id.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
3: Capeknya, benar-benar bikin capek hari ini.
4: Aduh, capek.
3: Dek?
4: Iya, Kak.
3: Hari ini memang benar-benar capek ya?
4: Iya, Kak. Apalagi ini udara panas juga.
3: Iya, saya juga, Dek. Yang lebih mengerikan, bos ini kalau kasih kerja itu gak kira-kira. Mana usia saya sudah tidak muda lagi. Masih mendingan kamu masih muda.
4: Halo, Ma. Iya, Ma. Ini saya masih ngirim-ngirim lamaran, Ma. Udah makan kok, Ma. Iya, Ma. Nanti sore saya pulang ya, Ma. Iya, Ma.
3: Kamu lagi cari kerja?
4: Iya, Kak. Udah 2 tahun saya cari kerja, tapi masih belum dapat-dapat.
3: Gitu.
4: Iya, Kak. Kakak masih mending capek karena kerjaan daripada saya capek mencari kerja.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Hamparan keajaiban Nusantara.

Hari Kebangkitan Nasional ditetapkan oleh Presiden Soekarno pada 20 Mei 1948 di Istana Kepresidenan Yogyakarta. Kemudian Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden atau Kepres nomor 1 tahun 1945 tentang penyelenggaraan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Tahukah Anda, dikutip dari laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, peringatan Hari Kebangkitan Nasional diambil dari tanggal lahirnya Organisasi Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo digagas oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa School Tooth Uplading Fund in DC Artsen atau STOVIA pada 20 Mei 1908. Organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Budi Utomo dianggap menjadi pelopor kemunculan organisasi-organisasi pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: Permainan Pai.
1: Oke, siap. Kita yang mulai perkasi.
0: Permainan tradisional Gorontalo jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan Pai terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh putaran yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik sendiri.
2: 1, 2, 3.
0: Lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. Pai yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya, namun permainan pai ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
3: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
4: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
5: Banyak minum-minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
6: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Ilabulo adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung sagu, potongan jeroan, kulit ayam kampung, telur ayam rebus, irisan jantung pisang, santan kelapa dan bumbu halus diantaranya, cabai, bawang merah, bawang putih, merica, serta garam dan gula. Adonan ilabulo dimasak terlebih dahulu dengan santan sampai mendidih dan menggumpal, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus atau dibakar menggunakan bara api dari tempurung kelapa atau kemiri. Tahukah sahabat budaya, di Gorontalo sendiri ilabulo merupakan makanan tradisi yang wajib ada pada prosesi hitanan. Anak yang telah selesai dihitan diberi makan ilabulo bersama kuah asam ikan gabus karena makanan ini dipercaya akan cepat membantu proses penyembuhan luka hitan. Makanan karbohidrat non beras ini juga menjadi menu yang wajib ada saat pesta nikahan atau hajatan.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya.
1: Di mana-mana tempe enak, orang abang, orang kepenak.
0: Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Di Pro 4 RRI Gorontalo. Pro 4 Suara Budaya Gorontalo.
1: Iya, sahabat budaya, tepat jam 1 ya saat ini di studio kami. Jadi selamat siang untuk sahabat budaya semuanya. Sekali lagi sahabat budaya, semoga sahabat budaya bisa menikmati siang ini walaupun memang lagi terik-teriknya juga di luar sana sahabat budaya ya. Baiknya juga kalau lagi terik-terik begini, makannya yang seger, kok makan sih, minum minum yang seger-seger gitu ya. Aduh, Masya Allah, pengen juga ya, tapi sebentar ya, kita selesaikan dulu tugas kita hari ini Rahma, nanti setelah itu kita nyari yang seger-seger ya, nggak sahabat budaya, pastinya semuanya juga pengen gitu ya. Oke, sahabat budaya, masih dengan update informasi di siang hari ini sahabat budaya, ini seputar olahraga sahabat budaya. Jadi Sidorukun FC itu juara 9 ke 2026. Jadi Bupati Pohuwato Saipul Ambu Inga secara resmi menutup turnamen bola randangan tahun 2026 yang berlangsung di lapangan gelora Pemuda Motolohu Kecamatan Radangan. Jadi penutupan turnamen tersebut itu sekaligus juga mengakhiri kompetisi sepak bola sahabat budaya yang berlangsung selama kurang lebih 1 bulan dan diikuti 13 tim perwakilan desa ya. Dan pada laga final Sidorukun FC berhasil sahabat budaya keluar sebagai juara setelah melakukan Motolohu United dengan skor 2-0 sahabat budaya. Nah, jadi pertandingan final itu berlangsung penuh semangat dengan dukungan para supporter yang memadati lapangan sahabat budaya. Dan kedua tim ini juga menunjukkan kemampuan terbaiknya ya untuk meraih gelar juara dalam turnamen yang menjadi salah satu ajang pembinaan dan pengembangan olahraga sepak bola di Kecamatan Randangan tersebut. Nah, dalam sambutannya juga Bupati Saipul Ambu Inga menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara, juga pesertanya, aparat keamanan, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dan mendukung pelaksanaan turnamen hingga berakhir dengan aman, sukses, dan juga terkendali. Menurut Bupati juga, sahabat budaya, pelaksanaan turnamen tersebut menunjukkan besarnya potensi dan antusiasme masyarakat terhadap olahraga sepak bola. Karena itu ia berharap Randangan Cup dapat terus dipertahankan dan dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai wadah untuk mengembangkan bakat, meningkatkan juga kemampuan pemain sekaligus juga mempererat silaturahmi antar desa. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

Nasi jaha adalah kuliner tradisional khas Gorontalo yang terbuat dari campuran beras ketan, santan, bawang putih, dan jahe. Tahukah sahabat budaya, ada keunikan tersendiri dari cara masaknya, yaitu dipanggang di dalam bambu yang beralas daun pisang muda. Di Gorontalo, nasi jaha biasa disebut juga dengan nasi bulu, merujuk pada wadah yang digunakan untuk memanggang, yaitu bambu atau oleh warga lokal disebut bulu. Nasi bulu biasanya hadir sebagai makanan utama dalam tradisi Lebaran Ketupat seminggu setelah Lebaran Idul Fitri oleh suku Jawa Tondano yang ada di Gorontalo. Selain itu, nasi bulu banyak ditemui sebagai jajanan pasar atau jajanan kuliner tengah malam yang dipadukan dengan sate sapi, sate tuna, dan sambal kacang yang pedas.

0: masyarakat Gorontalo. Tarian ini diangkat dari tradisi masyarakat Gorontalo saat malam pertunangan dalam rangkaian upacara perkawinan adat. Selain menjadi bagian dari acara pernikahan adat, tari saronde juga sering ditampilkan dalam acara seperti penyambutan, pertunjukan seni, dan festival budaya. Biasanya ditampilkan oleh para penari pria dan penari wanita yang menari dengan gerakan yang khas dan menggunakan selendang sebagai atribut menarinya. Terinspirasi dari upacara adat Balia yang mengungkapkan rasa syukur yang dibawakan dalam tarian. Menurut sejarahnya, merupakan tarian yang diangkat dari tradisi pernikahan adat masyarakat Gorontalo, dijadikan sebagai sarana muhile huwali, yaitu menengok atau mengintip calon istri, karena masyarakat Gorontalo pada zaman dahulu masih belum mengenal yang namanya pacaran seperti sekarang, sehingga hubungan mereka masih dipegang penuh oleh kedua orang tua atau keluarga. Tarian ini biasanya dilakukan oleh mempelai pria bersama orang tua atau wali di hadapan mempelai wanita. Sambil menari, mempelai pria bisa melirik ke arah mempelai wanita untuk mengetahui seperti apa calon pendamping hidupnya. Sementara mempelai wanita yang berada di dalam ruangan akan memperlihatkan sedikit dirinya agar mempelai pria tahu bahwa dia diperhatikan. Di masa sekarang ini, prosesi tari saronde juga masih tetap dipertahankan dalam rangkaian pernikahan adat Gorontalo, sehingga meninggalkan makna sendiri di dalamnya dan tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Dalam pertunjukan tari saronde biasanya diiringi oleh iringan musik rebana dan nyanyian vokal. Sedangkan tempo yang dimainkan dalam mengiringi tarian ini disesuaikan dengan lagu dan gerakan para penari.
1: FM 95,1 MHz.

Sejatia di Afi featuring Sarah Sanduar masih juga dengan lagu-lagu Nusantara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar sahabat budaya semuanya. Apa kabar di siang hari ini sahabat budaya? Kalau sejam begini, so setengah dua ya, pasti ada rada-rada males begitu ya. Apalagi ditumpukan pekerjaan, bukan ditumpukan pekerjaan Rahma, di meja dengan bertumpuk-tumpuk pekerjaan maksudnya. Ada saat kita orang itu sahabat budaya, kita orang bersemangat down. Ada saat juga up begitu, pokoknya naik turun biasa kalau lagi down juga begitu sahabat budaya. Rasa-rasa mau suka tunda aja semua itu pekerjaan. Ya udah, enggak apa-apa. Anda tidak sendiri. Saya pun kadang suka begitu sahabat budaya. Cuman tetap kita orang lawan, kita orang perasa malas gitu sahabat budaya. Sedikit tips sih, jangan pikirkan semua pekerjaan sekaligus. Jadi pilih salah satu pekerjaan yang paling penting baru kita orang selesaikan begitu. Atau kalau mungkin kita orang pengen istirahat, ya udah kita orang break dulu, istirahat sejenak sahabat budaya. Istirahat ya, bukan menyerah ya sahabat budaya ya. Atau kita orang duduk sejenak gitu, kita orang minum air putih ke atau jalan-jalan sebentar, pergi ke ruangan sebelah sekedar ngobrol sebentar begitu dengan teman. Ya sahabat budaya, ingat tujuan kita di kantor pastinya bekerja dong ya sahabat budaya, ada tanggung jawab yang harus kita kita orang selesaikan di sana. Jadi ada juga keluarga yang ingin kita bahagiakan ya kan, dan ada masa depan yang sedang kita perjuangkan. Jadi tetap harus harus tetap semangat gitu sahabat budaya ya. Jangan tunggu semangat datang baru orang bergerak, jangan. Terkadang justru setelah kita orang mulai mengerjakan sesuatu, semangat itu datang dengan sendirinya sahabat budaya. Oke. Saya hadirkan Mita Talahatu. Nah, ini lagu yang viral-viral beberapa tahun lalu sahabat budaya. Saya hadirkan untuk Anda, Terlalu Cinta.

0: telepon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, telepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: FM 95,1 MHz.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo. Pro4, suara budaya Gorontalo.
1: Aduh, notif grup kerjaan dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat Budaya, menit ke-57 melintas dari pukul 13 siang. Artinya Ama mau pamit nih sahabat budaya. Entah selama siapa ya. Oke. Maksudnya kalau enggak si Tatu, si Padaa, si Yayan. Kalau enggak mau udah. Karena yang tadi kan ada Tienga, terus saya, entahlah setelah saya ya. Oke, yang pasti masih menunggu juga untuk sahabat budaya, untuk penggantinya saya di siang hari ini. Pokoknya semangat di jalan ya, best friend semuanya. Oke, mohon maaf juga untuk sahabat budaya semuanya atas kurang-kurangnya, atas salah-salahnya saya ya. Insya Allah kita bisa ketemu besok-besok lagi. Dan tetap semangat juga untuk sahabat budaya yang masih dengan pekerjaannya. Dan rahmat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Talo, suara budaya Nusantara.
1: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya, musik Romong Mandiangin berasal dari Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Kesenian ini diwariskan oleh masyarakat setempat dari generasi ke generasi. Salah satu unsur utamanya ialah kromong. Alat musik pukul menyerupai kolintang yang terbuat dari logam perunggu. Bunyi yang dihasilkan melalui pukulan membentuk karakter musikal khas dalam pertunjukannya. Musik ini termasuk seni pertunjukan tradisional yang menjadi bagian dari kekayaan budaya masyarakat Mandiangin. Pada 2016, musik Romong Mandiangin ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: 来啦！
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayem Pono Pakalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po. Ye. Nah ape mas, senyum-senyum, kagak rela ape. Belum ayo naikin. Kita hari ini ya Bang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi ya Bang Po, yang sudah senyum-senyum dari tadi ada Kang, kok Kang sih? Kak ya, Abang ya, Abang Ahmad Baihaqi ini ya Bang Po ya, namanya Islami ya. Kita bakal ngobrol tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Assalamualaikum Bang Ahmad.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova.
2: Mau protes kalau ayah bilang ayah paling cantik, paling blam-blam. Sok protes dah. Itu ngajak berantem itu namanya.

0: dah. Dan untuk pendengar yang ada di Jambi, kalau enggak penting-penting Amir keluar rumah, enggak usah keluar rumah barangkali ya.
1: Iya, benar.
0: Kecuali untuk akad nikah boleh lah ya. Masa iya orang akad nikah dilarang keluar ya enggak sih? Oke deh. Bang, hari ini tadi kok ayah ngelihat banyak siswa-siswi dari SMA 5 Kerinci ya?
1: Nah, ini Mpok, saking semangatnya anak-anak siswa ini dilibatkan untuk
0: hai. Mengikuti. Ya. Ayo yang kompak. Pak, halo Mpok Nova Kalista yang cantik blam-blam se-Jakarta. Ayo, yang kompak. 1, 2, 3. Kagak kedengeran suaranya.
1: Mic-nya di anu dihidupkan.
0: Oh. Apa kagak rela gitu nyebutin Aye? Oh, kayaknya kagak rela ini mah. Iya dah. Oke. Oke, yuk. Pok Nova yang cantik blam-blam se-Jakarta. 1, 2, 3. Ih, kagak ada. Ih, gimana ini? Oh, ini ada yang kagak ini sama Aye nih kayaknya.
1: Ada yang gak ikhlas kayaknya Mpok.
0: Iya, kayak ada yang gak ikhlas. Ya sudah lah ya, gak apa-apa lah. Bang, hari ini kita menghadirkan Bapak Haji Dawarsya ya. Daswarsya.
1: Betul sekali.
0: Tokoh budayawan Lempur Kerinci.
1: Lempur
0: ya, Kerinci ya. Ya dah, sudah hadirkah di studio atau by Zoom, by phone?
1: By Zoom Pak, karena kebetulan ini kita dari studio ke sana itu jaraknya lumayan Pak, sekitar 10 hingga 12 jam.
0: Oke. Terus adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini didatangkan buat ikut serta mendengarkan ya tentang legenda Danau Kaco Kerinci. Udah tahu belum kalian Danau Kerinci itu apa? Kaco Kerinci itu? Tahu kagak? Oh tahu, iya. Aku cuma memperhatikan body language-nya aja. Iya, gitu kan ya. Ya dah, Bang Ahmad, daripada kita berlama-lama, Bang Ahmad mungkin ngobrol dulu sama narasumber kita. Mungkin boleh adik-adik kita juga diajak ngobrol barangkali ya, Bang ya. Daripada mereka cuma duduk doang ya kan, Bang. Silakan nanti bersama Pak Haji. Sudah tersambungkah Zoom di Zoom-nya atau by phone-nya?
1: Masih dikondisikan, Pak.
0: Oh, masih dikondisikan. Oke, berarti belum tersambung.
1: Iya.
0: Oke, dah. Ini ceritanya tentang legenda Danau Kaco Kerinci.
1: Iya.
0: Kalau bahasa Padangnya kaco itu kaca, bukan sama ya?
1: Hampir sama, Pak.
0: Hampir sama. Sama ya, kaca ya. Kaca. Jadi ada sebuah danau di Kerinci itu namanya Kaco Kerinci gitu ya.
1: Iya.
0: Banyak yang lempar kaca kali pada waktu itu ke sana.
1: kalau menurut cerita Simpo katanya saking jernihnya jadi kalian bisa berkaca.
0: Oh, makanya namanya saking jernihnya bisa berkaca di situ ya. Berarti habitat-habitat yang di dalamnya itu dari yang gede sampai yang kecil kelihatan ya Mas ya?
1: Iya, kelihatan Pak di situ. Oh. Kalau Pak nyelam di situ pun kelihatan.
0: Ii, nyelamnya kalau jadi duyung dong saya. Oke deh, sambil kita menunggu Pak Ahmad Daswarsyanya, kalau sudah tersambung nanti info ke saya ya Bang ya.
1: Yep.
0: Biar yep, nanti kita bisa kasih kesempatan buat Bang Ahmad ngobrol dulu. Biar baik, jelas gitu loh tema yang akan kita angkat ini. Kalau saya ikut serta nanti gak jelas nanti. Masih belum tersambung Bang Ahmad?
1: Oke, Pak Das, kita bisa tersambung Pak Das.
0: Kalau nggak bisa by Zoom mungkin by phone aja barangkali.
1: Oke, kita coba
0: ya. Kalau by Zoom mungkin agak susah jaringannya juga, agak terputus-putus. Tapi kan kalau by phone, kalau telepon biasa bisa jernih ya. Kayak ya, legenda betul. Danau Kaco ini.
1: Oke. Oke, sampai kita siapkan Pak ya.
0: Iya, sambil disiapkan. Pak Haji Dasawarsya ini adalah tokoh budaya Lempur Kerinci ya Bang ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, adik-adik dari SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa ini tadi hadir di studio? Dari jam berapa? Putus-putus Bang Ayah dengernya. Nyambung deh Bang, Abang deh sebagai mediatornya. Dari jam berapa?
1: Iya, adik-adik di SMA 5 Kerinci ini dari jam berapa sudah hadir di sini?
0: Jam 1. Ini perempuan semua apa ada lakinya? Wah, ini mah diskualifikasi ini, yang lainnya laki-laki kagak diikutin ya gitu. Tapi men. Oke, ini SMA Negeri.

0: ya? SMA Negeri 5 Kerinci ya? Ya. Kelas berapa? Kagak jelas, Bang Ahmad kelas berapa tuh? Oh, ulang lagi, diulang lagi, kelas berapa kaliannya? Impon Opa kagak lihat tuh begininya, kagak lihat, taunya cuma begini doang nih. Tapi bisa ngelihat Impon Opa? Bisa ya? Oh bisa, oke. Ya di belakang lambai tangan, ya kita lambai tangan juga ya. Guru-guru yang ada di SMA 5 Kerinci dan teman-teman dari SMA Negeri 5 Kerinci, ini ada teman-teman kalian yang hadir di studio Pro 4 RRI Jambi ya. RRI Jambi ya? Ya benar, yang hadir di RRI Jambi ya, hadir bareng kita dalam siaran berjaring nasional. Ini didengar loh di seluruh Indonesia ini ya. Gimana Bang Ahmad, sudah tersambungkah dengan narasumber kita? Lempur Kerinci itu jauh ya, berapa jam dari sana Bang? Kalau dari studio berapa jam Bang ke Lempur? Ke tempatnya Pak Haji nih, ke tempatnya... Bang Haji ini di mana? Bang Haji di mana?
1: Bang Haji posisinya po adanya di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Tujuh, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi.
0: Iya, itu dari RRI Jambi berapa jam?
1: Dari RRI Jambi sekitar 10 hingga 12 jam.
0: Hah? Sama kayak ke Padang dong ya?
1: Ya, karena memang perbatasan antara Jambi dengan Padang.
0: Oh gitu. Ya, oke.
1: Berada di ujung barat Provinsi Jambi.
0: Oke, baik. Makanya beliau tidak bisa hadir ya. Tapi by phone sudah tersambung kah?
1: Oke, sudah Pak, sudah tersambung.
0: Baik, Bang Ahmad silakan. Mungkin dicoba dulu halo-halo sama Pak Hajinya. Semoga suaranya sudah bisa maksimal, sudah jernih.
1: Halo, assalamualaikum Pak Haji.
0: Suara adik-adiknya mungkin bisa di mute dulu dari SMA 5 Kerincinya, di Zoom-nya di mute dulu suara adik-adiknya barangkali. Ya, oke, siap. Silakan Bang Ahmad.
1: Halo, assalamualaikum Pak Das.
0: Belum terdengar di kita ini.
1: Belum tersambung ya Pak Das.
0: Ini by phone apa by Zoom?
1: By phone, Po.
0: Oh, by phone, oke.
1: Okay. Iya.
0: Halo.
1: Halo juga.
2: Ya, waalaikumsalam.
0: Kecil banget suaranya Bang Ahmad.
1: Suaranya kecil, Po, ya?
0: Iya, suaranya kecil banget ini.
1: Oke. Iya.
0: Halo, Pada, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Bu.
0: Iya, saya Mpok Nopa yang cantik blam-blam se-Jakarta, Pak Das. Iya, udah terdengar suaranya, udah terdengar gede tapi masih belum jelas Bang Ahmad.
1: Iya.
0: Pak Das boleh saya ajak ngobrol dulu sambil Bang Ahmad utak-atik biar nanti ngobrolnya sama Bang Ahmad. Iya, Pak Das lagi di mana, di tempat kerja kah atau di rumah Pak Das?
2: Saya lagi di rumah.
0: Nah, ini udah bagus, Bang. Oke deh. Lempur gimana kabarnya, Pak Das?
2: Apa?
0: Lempur gimana kabarnya?
2: Kalau Lempur, alhamdulillah.
0: Oke deh. Kalau gitu, silakan Bang Ahmad ngobrol dulu sama Pak Das. Silakan.
1: Baik, terima kasih, Mpok Nopa. Ganti-ganti pendengar di seluruh Indonesia, hari ini RRI Pro 4 Jambi akan mengangkat tema Selegenda Danau Kaco Lempur Kerinci, di mana legenda Danau Kaco merupakan cerita rakyat yang berkembang di Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, danau ini ganti-ganti dikenal karena airnya yang jernih, berwarna agak kebiruan. Makanya masyarakat sana menyebutnya Danau Kaco, katanya danau yang bisa berkaca, bercermin. Nah, untuk lebih jelasnya kita sudah tersambung bersama Haji Daswarsa, beliau selaku tokoh Desa Lempur, Kabupaten Kerinci. Ya, selamat siang Pak Das.
2: Ucapannya sama, selamat siang Pak Bayati.
1: Ya, gimana suasana di Kerinci hari ini?
2: Alhamdulillah, untuk cuaca sekarang masih diselimuti oleh asap kabut tebal.
1: Masih diselimuti kabut asap ya?
2: Ya.
1: Iya, mudah-mudahan kabut asapnya cepat berlalu, cepat pergi ya.
2: Amin, amin, amin.
1: Oke, baik Pak Adas, kita ini ingin bercerita atau tentang legenda Danau Kaco yang ada di Kerinci. Nah, seperti apa sih Pak Adas kisah legenda yang melatar belakangi terbentuknya Danau Kaco dan siapa saja tokoh yang dipercaya terlibat dalam legenda Danau Kaco itu sendiri Pak Adas?
2: Baik, baik Pak Balgi, sebelum saya menceritakan legenda Danau Kaco, mari kita review ke belakang dulu.
1: Siap Pak Adas.
2: Untuk mengenal sejarah.
1: Baik.
2: Pada abad 6 sampai abad ke-13 Masehi itu ada namanya zaman Sagindo.
1: Siap.
2: Nah, zaman Sagindo itu nama tataran pemerintahan di kala itu. Setiap Sagindo itu membawahi beberapa dusun atau kampung gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ada tiga Sagindo. Tiga Sagindo, yang pertama Sagindo Bakunting.
1: Iya.
2: Di Jarangpang Tinggi.
1: Iya, iya.
2: Ia menguasai wilayah Kerinci. Yang kedua Sagindo Balak. Di Tanjung Kacemi Kerampas Merung Kampung. Menguasai wilayah itu.
1: Baik.
2: Yang ketiga yaitu Sagindo Kilok Pisai di Kota Papus Sungai Kuning.
1: Okay. Nah,
2: ketiga Sagindo ini menjadi kerajaan juga tentang itu.
1: Baik.
2: Jadi pada abad 6 sampai abad 13 itu ada tiga kerajaan, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Padaruyung dan kerajaan Majuto. Nah, kerajaan Majuto inilah yang membawahi tiga Sagindo itu.
1: Baik, baik.
2: Nah, jadi kita rangkum saja. Yang kedua itu Sagindo Balak. Nah, Sagindo Balak ini membawahi kampung-kampung dusun di wilayah di Kerapat sekarang ini.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi di kala itu di Sagindo Balak ada seorang gadis cantik jelita.
1: Iya.
2: Yang bernama Putri Suluk Makan.
1: Putri Suluk Makan ya.
2: Putri atau Putri Suluk Makan. Kenapa dia bernama Putri Suluk Makan? Dikala itu kan komunitas itu dikatakan orang-orang satu lah dikala itu.
1: Iya.
2: Dan di saat belak mulai datang, Putri Suluk Makan itu mengikat kelebihannya. Sehingga di itu kita diserang sekarang.
1: Baik.
2: Jadi Suluk Makan Suluk itu ada ampu gitu.
1: Iya, iya.
2: Jadi ibu dari Putri Suluk Makan ini bernama Putri Jindai Alus.
1: Siap.
2: Putri Jindai Alus, dia punya anak gadisan di satu Putri Suluk Makan. Keluar ibunya itu keluar dalam pusaka. Ibunya adalah Sumpit Gading bersama ibu. Nah, Sumpit Gading bersama. Ini pendek cerita. Dari putra-putra mangkota kerajaan tahu bahwa Putri Suluk Makan ini adalah satu-satunya gadis cantik di kala di tiga Sagindo itu.
1: Baik.
2: Jadi punya niat untuk menang gadis Putri Suluk Makan. Sehingga diutuslah beberapa utusan dari beberapa putra kota untuk memberi tanda ingin meminang Putri Suluk Makan. Jadi yang ibunya ini menerima semua.
1: Okay.
2: Datang dari putra kota ini diterima dalam bentuk cincin permata hitam. Yang satu lagi datang lagi besoknya dari utusan putra kota kerajaan lain membawa cendera mata lagi kalau tutup gelang. Berikutnya datang lagi tutupan dari cendera mata lain yang bawa kalung hitam berlian gitu. Jadi diterima semua dengan kecepatan hari yang telah ditentukan. Pas sebelum hari ditentukan itu sudah dekat, bingung ini orang tua putih-putih makan. baru sadar dia. Kita terima semua ini tanda mata ini. Mestinya itu saya punya cita pilih. Bagaimana caranya? Tapi kita madu. Nah, jadi di kala itu, hukum di kala itu berlaku dengan siapa yang mengincarkan, hukumnya berat. Daripada itu, daripada kita madu, daripada kita dihukum, kata orang tua ini, bawalah anak bagi putih sebuah maknanya. Mengungsi, lari dari kampung itu. Takut nanti kena kunci, karena semua tanah sudah dikemudi. Banyak cerita, putih suruh makan ini dibawa oleh orang tuanya menuju sebuah bukit. Bukit itu bernama Bukit Lintang Bumi. Sekarang kita itu, kadang-kadang itu ada Bukit Lintang.
1: Yeah.
2: Sampai di Bukit Lintang rasa-rasa apa rasa-rasa ketemu nanti kali ini. Jadi kata orang tuanya, wahai anak kerasku, rasa-rasa kita ketemu. Sebaik-baik kita turun di bukit lintang ini. Kita menuju ke sebuah telaga. Nah, pergilah ke sebuah telaga tadi itu.
1: Iya.
2: Sebuah telaga yang cukup bening sekali.
1: Okay.
2: Jadi kata orang tuanya, begini anakku. Semua tanda pemberian dari putra-putra mahkota ini lebih baik kita buang ke dalam telaga. Jangan kita menyimpan satu bukti. Kalau bukti kita tidak bisa memberikan bukti. Akhirnya kesepakatan orang tuanya, maka dibuanglah semua tanah mata dari putra-putra mahkota tadi. Kalau betul cincin permata agung berlian dan celang dibuang ke dalam sebuah tanah.
1: Iya.
2: Jadi sang gadis cantik putih suruh makan di juga mau berpamit sama orang tuanya. Begini ayah, silakan ayah pulang dulu biar aku menyusul. Tapi izinkan aku melihat wajahmu. Kenapa kok aku bisa jadi rebutan oleh putera-putera makhluk kerajaan ini? Silakan kata ayahnya. Jadi ayahnya itu menunjuk, lihatlah wajahmu di atas permukaan telaga yang cukup berminyak. Kata orang kampung ini, kata ayahnya, terpaksalah kamu melihat wajahmu. Nah, di saat itulah putih suluh makan menatap telaga biru itu majasnya, berkaca di atas majasnya, memang betul adalah cantik. Maka dikala itu, kata putih, ayah, telaga ini hanya kecantikan itu yang begitu indah, cantik dan rupawan. Aku beri nama telaga ini adalah Danau Kaco. Nah, itu makanya bernama Danau Kaco.
1: Oke.
2: Okay. Nah, begitu.
1: Baik, baik, baik. Itulah asal mulanya danau, nama Danau Kaco itu terbentuk ya, Pak ya?
2: Ya, itu nama Danau Kaco itu terbentuk.
1: Oke, okay. Tapi emang betul Pak, Danau Kaco ini airnya jernih, terus agak kebiru-biruan, dan dasarnya pun dari atas bisa kelihatan, apa betul seperti itu Pak?
2: Bisa, Danau Kaco itu ada 4 mata air di bawah, kalau kita bagi tes itu apa? Luapan-luapan sama mata air itu ada 4. Sumber yang meluap ke atas sangat bening biru sekali. Kalau kita lihat dari jauh, pertama kita ketemu Danau Kaco, tapi kita kaget. Kita pengunjung kaget. Begitu birunya Danau Kaco itu. Di muara Danau Kaco itu ada sungai, sungai Mentutu. Justru airnya juga bening, tapi tidak sebiru Danau Kaco itu.
1: Oke, okay. Artinya airnya pun nggak pernah kering ya Pak ya?
2: Tidak pernah kering. Nah, kenapa air itu tidak pernah kering? Makanya dulu pada tahun 1956 kawasan Danau Kaco itu merupakan kawasan hutan adat di lempur ini. Makanya dengan adanya peraturan pemerintah pada tahun 1999 Danau Kaco itu sekarang sudah menjadi kawasan taman nasional teritorial. Kalau dulu ini kawasan adat dilarang itu. Dilarang tidak boleh menambah merusak hutan-hutan yang ada baik kerek ke Danau Kaco maupun hutan yang ada di wilayah Danau Kaco itu supaya kayu Danau Kaco itu tetap terjadi. Alhamdulillah sampai sekarang hutan di wilayah Danau Kaco itu masih alami dan terang tetap dijaga masyarakat dan pemerintah. begitu Pak Baritik.
1: Baik, baik. Pak, ini saya juga kepingin tahu juga nih Pak, seberapa penting sih legenda Danau Kaco ini bagi identitas budaya masyarakat Kerinci nih Pak?
2: Iya, Danau Kaco ini dia mengandung cerita rakyat tadi tadi, tentu pesan moral bagi masyarakat kami yang ada di sini, yaitu ini masalah komitmen, masalah janji.
1: Oke.
2: Mungkin ini satu bagi itu harus betul. Daripada jadi tidak ditepati, lebih baik kita benar melarikan diri dan kita kena sanksi itu sanksi sosial.
1: Sanksi sosial, oke. Baik. Tapi Pak, sampai saat ini Pak, bagaimana cerita legenda Danau Kaco ini diwariskan dari generasi ke generasi Pak untuk di daerah Kerinci sendiri?
2: Ya, untuk generasi ke generasi sendiri ini kita cepat memberitahu kepada generasi muda, banyak generasi muda bertanya tentang cerita itu.
1: Iya.
2: Bagaimana cerita itu? Turun temurun yang kita wariskan pengalaman kita kepada mereka-mereka itu. Dan juga saya sudah ada bikin ada tiga cerita rakyat dan perbincangan belum saya tutupkan. Yang pertama asal mula bernama Danau Kaco legenda ini, dan kedua Putri Ayu Mariam kebatan sendiri bernama Lempur, yang ketiga itu Putri Lugu Serayu dari mana gelar sebagai Abu Muhammad. Cuma belum saya cetak lagi Pak Baik ya.
1: Walaupun
2: semua kita ekstrik gitu.
1: Oke, artinya dari Danau Kaco ini sudah dibuat cerita dalam beberapa versi ya Pak ya?
2: Iya, rencana saya kalau dua cerita Putri Ayu Mariam bertemu Lempur dengan Putri Lugu Serayu itu sudah sering saya panggungkan drama panggung di
1: sana. Oke. Sudah dibikin drama ya. Dalam sebuah panggung Pak ya?
2: Ya, 2025 kemarin kan ada acara Wirawana. Acara Wirawana dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Tuan rumahnya di Lempur.
1: Okay.
2: Buka aja di YouTube, nanti ada itu Wirawana Lempur. Cerita rakyat itu muncul di situ.
1: Siap. Baik. Oke, baik. Tapi ini Pak, ini kan Danau Kaco ini kan bukan hanya sebuah cerita legenda ya, tapi juga memang danaunya ada. Tapi ini pernah dikunjungi nggak Pak? Untuk bagi para wisatawan?
2: Sekarang?
1: Iya.
2: Dan menjadi ikon di Provinsi Jambi. Kerinci, Mancanegara, maupun Rota, itu kan satu. Setiap hari Sabtu, hari libur, itu ramai sekali. Ramai sekarang, ramai pengunjung datang.
1: Oke.
2: Okay. Mancanegara, para turis, dari Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, datang ke sini, pengunjung
1: datang ke situ. Nah, ketika kita berkunjung Pak ke sana, ini ada aturan-aturan yang harus kita lakukan nggak ketika kita berkunjung ke sana? Karena ini kan dalam Danau Kaco ini kan posisinya kan berada di hutan nih Pak.
2: Ya, betul. Jadi para pemandu kita ada desa Mandutu namanya itu dan mengelola adat turimiti bekerja sama dengan teman-teman kerja sebelah.
1: Iya.
2: Ada beberapa mematuhi beberapa peraturan itu. Sampah jangan buat apa yang anda lihat, jangan diambil apa yang anda bawa ke tadi, jangan dirusak.
1: Oh.
2: Asrian
1: selam itu. Oh, seperti itu, oke.
2: Okay. Iya.
1: Tapi ketika saya nih misalnya berkunjung ke sana, boleh saya mandi di itu, Pak?
2: Boleh, diizinkan ke sini, cuma melalui pemandu nanti.
1: Oke, okay. Artinya nggak ada aturan-aturan khusus yang harus kita lakukan, Pak, ya, ketika kita berkunjung ke Danau Kaco, ya?
2: Enggak.
1: Oke, okay. Kalau boleh tahu juga nih Pak, berapa jarak nih pendengar-pendengar kita di seluruh Indonesia juga biar tahu nih jarak antara dari desa Lempur ke Danau Kaco ini berapa jarak jauhnya?
2: Kalau jarak jauh enggak begitu jauh, enggak sampai 10 kilo.
1: Enggak sampai 10 kilo.
2: Cuma trek jalannya kita melewati hutan dengan jalan. Bagi masyarakat di sini mungkin 1.5 atau 2 jam kita nyampe. Tapi kalau bagi masyarakat luar itu bisa 2 jam setengah, 3 jam nyampe di lokasi gitu.
1: Baik, luar biasa Pak Das.
0: Oke, Bang Ahmad.
1: Siap, Mbak.
0: Iya, kayaknya udah panjang nih ya, udah panjang kali lebar ya. Udah jadi persegi dia.
1: Iya, pengen nambah, kata Mbak udah dipanggil.
0: Jangan dong, kita kasih kesempatan buat pendengar kita yang udah dengerin dari tadi. Nah, mungkin juga adik-adik dari SMA 5 Kerinci juga nanti ikut bisa bertanya ya. Tapi kita break dulu ya, Bang ya.
1: Iya, Mbak. Nah,
0: kita infokan dulu untuk Jambi nomor teleponnya berapa?
1: Nah, untuk Jambi di 0811-6707-9920.
0: Bisa lebih pelan lagi enggak, Bang?
1: Bisa, ya. 0811-6707-9920.
0: Oke, cuma satu nomor ya?
1: Bisa juga melalui pesan WhatsApp, Pak, di nomor yang sama.
0: Di nomor yang sama. Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510 atau di WhatsApp-nya kita 0812-1124928. Tapi kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jambi dan juga RRI Jakarta, legenda Danau Kaco Kerinci, dengan menghadirkan narasumber kita Bapak Haji Dasyawarsya. Dan Bang Ahmad, saya sapa kembali. Halo.
2: Iya, Mbak.
1: Iya, dah. Aman ya, Bang?
2: Aman.
1: Aman. Nggak nanya doang. Ngecek frekuensi. Oke deh, Bang, kita buka line telepon buat Jambi, diulang baik lagi, Bang.
2: Baik, untuk di Jambi di 0811-6707-9920. Bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama.
1: Ya, untuk Jakarta 0213504510. Sudah ada yang tersambung di Jambi, Bang?
2: Sepertinya belum, Pak.
1: Oke, kalau gitu ke Jakarta dulu ya.
2: Boleh, Pak.
1: Halo, selamat siang.
3: Halo, Mpok Nopah.
1: Iya, Mpok Nopah. Sama siapa? Di mana?
3: Dengan si Guria, Mpok Nopah. Ya Allah.
1: Kenapa kok ngos-ngosan kayak gitu? Kenapa Cigu kok suaranya kayak...
3: Saya ini udah nyambung, ternyata. Saya teleponnya.
1: Iya.
3: Aduh.
1: Oke. Okay.
3: Di Jambi ya? Di Perempat Jambi ya?
1: Iya, Perempat Jambi. Silakan Cigu
3: ya.
2: Iya.
3: Tom Ahmad?
2: Iya, Cigu.
3: Dengan Bang Ahmad Rehaki ya?
2: Iya, betul.
3: Dengan Cigu ya, salam kenal ya.
2: Iya, salam dengan, kenal kembali.
3: Dengan Cigu ya, Jakarta Selatan. Tiada duanya ya. Nama Cigu ya, pokoknya Jakarta Selatan. Assalamualaikum, Bapak Haji Dasuarsa ya?
1: Iya.
2: Iya, betul.
3: Ya tuh toko budayawan Lempuh.
1: Iya.
3: Kerinci
1: iya.
3: Luar biasa nih. Iya. Legenda Danau Kaco ini, Kerinci ini luar biasa. Aduh, kalau kita membicarakan tema ini tidak cukup waktunya. Benar kan, Bapak?
2: Betul.
3: Ah, Bapak siapa narasumber?
1: Heeh.
3: Ya, jadi aku ini mau apa ya,
1: kasih pertanyaan Bu Ria. Iya, langsung ke pertanyaan aja Cigu, karena di belakang kita begini, banyak.
3: Iya. Bapak narasumber. Memang pertanyaan saya nih pengen tahu nih, seperti apa Pak ini fungsi sosio kultura yang kuat ini, ya kan, yang ada ceritanya adalah bentuk kearifan lokalnya seperti apa.
1: Apa tadi, apa tadi, Cigu, biar dicatat kembali, apa pertanyaannya?
3: Pertanyaannya satu ini, mau ingin tahu aja Bapak, fungsi sosionya, kultural yang kuat. Cerita ini kan bentuknya kan kearifan lokal, ya kan, ingin tahu seperti apa. Yang kedua, bagaimana dengan daya tarik pariwisata dan konservasinya? Itu saja dua pertanyaan buat okay. Bapak narasumber. Memang kalau kita ke sana, apakah ada kewaspadaannya? Tolong kasih tahu dong tanggapannya Bapak narasumber.
1: Okay.
3: Bapak Ahmad Ponopo Abraham. Terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu ya. Selamat siang, selamat menjelang bagian timur, selamat sore. Bye.
1: Apa tadi pertanyaannya, berat banget kayaknya pertanyaan yang pertama.
2: Yang pertama tuh agak berat pertanyaannya.
1: Iya, fungsi sosial kultural gitu ya. Culture ya. Iya. Oke dah. Kita kasih kesempatan buat Jambi juga biar sekalian dua pertanyaan dijawab sama narasumber kita.
2: Baik. Ini kayaknya ada pesan WhatsApp nih,
1: Mpok. Silakan Bang Ahmad dibaca.
2: Oke, ini dari ada pesan WhatsApp dari Ibu Yuni di Jambi. Oke, langsung pertanyaan aja nih, Mpok. Bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
1: Siap, baik. Okay. Pak Haji Dasuarsa, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga Jambi. Silakan, Pak Haji.
4: Oke, baik. Yang pertama tadi dari Ibu Ruf, fungsi sosialnya sudah salah benar
1: begitu. Ya.
4: Yang ke setelah itu fungsi apa lagi?
2: Daya tarik wisata dan konservasinya, Pak Das.
4: Oke, fungsi sosialnya dan satu itu sekaligus saja dengan daya tarik. Kalau fungsi sosialnya dan satu itu adalah merupakan penambahan wawasan ya, penambahan wawasan bagi generasi muda dalam hal mencintai alam ini. Karena keindahan Danau Kaco tadi itu merupakan satu daya tarik membuat para generasi muda ingin melihat bentuk-bentuk ini, termasuk mancanegaranya. Mancanegara pun ikut melihat televisi, nanti dipandu ada baiknya, ada pemandunya nanti televisi di situ. Nah, itulah tadi itu keindahan cantukan ini tadi, maka Danau Kaisa ini sudah mendunia, menjadi ikon dunia gitu. Hanya di samping itu, maka masyarakat dan generasi muda yang ada di kampung di Lumpur ini harus tidak mau melestarikan keasrian lingkungan Danau Kaisa, mulai dari trek masuk sampai ke lokasinya itu. Alam yang harus dijaga kelestariannya, karena Danau Kaisa itu keindahannya itu di tengah-tengah kelestarian. Itu juga bahas ya.
1: Pertanyaan yang kedua tadi dari Jambi.
2: Oke, dari ada pertanyaan kedua nih Pak Das dari Bu Yuni, bagaimana cara memperkenalkan legenda Danau Kaco kepada wisatawan tanpa menghilangkan nilai budayanya?
4: Ya, kalau kita memperkenalkan itu pada generasi muda, kita menceritakan itu. Kalau mereka berkunjung ke Desa Lempur ini, kalau mereka menemui saya, bagaimana legendanya? Secara singkat seperti tadi saya ceritakan kepada mereka, inilah Danau Kaco. Jadi legenda itu dari kisah di seluruh masyarakat itu. Bisa, makanya tujuan saya ingin membuat sudah bikin catatan cerita legenda itu, cuma belum saya bukukan. Nanti kalau setelah saya bukukan, mungkin saya edarkan di semua SD, SMP dan SMA yang ada di patung saya, agar mereka nanti tahu legenda cerita rakyat ada di kampung ini. Begitu baik.
2: Baik. Terima kasih Pak.
1: Baik. Masih ada kesempatan Bang Ahmad, kita buka lagi teleponnya ya, dan juga WhatsApp-nya. Ada di SMA Negeri 5 barangkali ada yang bertanya, Bang?
2: Iya, untuk adik-adik SMA 5 Kerinci.
1: Tuh, ada yang bertanya, ada yang tunjuk tangan tuh, Bang. Boleh kali dikasih mic atau hadir ke tempat dekat Abang juga boleh, biar suaranya bisa terdengar barangkali ya.
2: Iya.
1: Kenapa? agak enggak enak gitu ya kalau. Iya.
2: Oke, adik-adik bisa mendekat suaranya biar jelas.
1: Iya. Yang bertanya mungkin boleh mendekat, yang mau bertanya. Dua pertanyaan boleh dari sana, Bang.
0: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
5: Sahabat budaya, kami cukupkan untuk program Suara Budaya Nusantara berjaringan nasional, dan kami kembali bersama Prompat RRI Gorontalo. Kami ingatkan untuk muslimin dan musliman, kumandang azan asar wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah.

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

0: Dalam Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni. Sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutangnya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut. Karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."
1: Kisah Ali bin Abi Thalib.

Selama perkembangan agama Islam, ada banyak tokoh dan sahabat Rasulullah yang ikut berperan dalam menyebarkan agama Islam dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Beberapa tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu diantaranya adalah para Khulafaur Rasyidin. Siapa tidak kenal dengan tokoh Muslim yang satu ini? Ya, nama Ali bin Abi Thalib pastinya dikenal oleh setiap umat Islam di dunia ini, karena beliau adalah salah satu khalifah di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjabat setelah beliau dan ketiga khalifah sebelumnya wafat. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu sahabat Rasul yang berpengaruh bagi Islam. Ali bin Abi Thalib masih berkerabat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau putra dari pamannya Abu Thalib pada saat lahir. Sebenarnya Ali bin Abi Thalib bernama Haidar bin Abu Thalib yang artinya singa dari keluarga Abu Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak begitu menyukai nama tersebut dan beliau sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dengan nama Ali yang memiliki arti yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki putra atau anak laki-laki pada saat itu, maka paman Nabi Abu Thalib menyerahkan Ali bin Abi Thalib pada beliau sallallahu alaihi wasallam dan istrinya Khadijah radhiyallahu untuk diasuh saat usianya 6 tahun. Ali bin Abi Thalib juga merupakan orang pertama yang masuk Islam. Sebelum sahabat-sahabat lainnya, ia mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat usianya masih kecil atau sekitar 10 tahun. Meskipun masih kecil, Ali sudah mengenal Islam dengan baik. Dan beberapa kalangan ulama menyebutnya sebagai orang kedua yang masuk Islam setelah Khadijah radhiyallahu.

Masa remaja Ali bin Abi Thalib dihabiskan bersama Rasulullah dan menimba ilmu dalam Islam. Sejak Ali bin Abi Thalib masih muda, ia banyak melakukan hal-hal bersama Rasulullah, termasuk mengikuti perang untuk membela agama Islam. Ketika Ali bin Abi Thalib beranjak dewasa, ia dinikahkan dengan putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, dan kemudian mereka memiliki 4 orang anak dari pernikahannya, yakni Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Selain menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya, Rasul pernah menolak lamaran sahabat yang dikenal kaya dan memiliki jabatan kala itu, yakni sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Saat itu, Rasul menolak pidangan kedua sahabat tersebut karena malaikat Jibril datang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengabarkan bahwa Alilah yang akan menikah dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Menurut pendapat ulama, Ali menikah Fatimah saat usianya 18 tahun dan Fatimah berusia 14 tahun, dan mereka menikah setelah peristiwa Perang Badar.

Jerusalem, di antaranya adalah Perang Badar, Perang Khandaq, Perang Khaybar, dan peperangan lainnya, kecuali Perang Tabuk, karena saat terjadinya Perang Tabuk, Ali sedang menggantikan posisi Rasulullah SAW untuk menjaga kota Madinah Al-Munawwarah dari serangan musuh. Kita juga mengetahui bahwa Ali bin Abi Thalib berhasil menghancurkan benteng Khaybar pada Perang Khaybar dan juga membunuh musuh termasuk Amr bin Abdullah pada Perang Khandaq.

Setelah peristiwa terbunuhnya Khulafa Utsman bin Affan, masyarakat Arab kemudian meminta dan membaiat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi pemimpin bagi mereka. Namun, ada beberapa kalangan yang tidak menyukai hal tersebut, termasuk keluarga Utsman bin Affan dan kerabatnya, karena jika Ali memimpin, maka mereka tidak bisa hidup senang dan nyaman sebagaimana saat kepemimpinan Utsman bin Affan yang cenderung

cenderung mudah dan lunak kepemimpinan Ali adalah layaknya kepemimpinan Umar bin Khattab yang keras dan disiplin. Ada beberapa hal yang dilakukan Ali saat masa pemerintahannya yang berlangsung selama 5 tahun, yakni dari tahun 656 sampai 661 Masehi. Di antaranya, ia menghapus nepotisme yang kala itu banyak terjadi dalam lingkungan pemerintahan, mengganti pejabat atau gubernur yang berkuasa kala kepemimpinan Utsman bin Affan, dan menunjuk pejabat baru untuk menggantikannya. Menarik kembali semua tanah yang telah dihibahkan oleh Utsman bin Affan pada para keluarganya, memperkuat pengaruh Islam di daerah-daerah yang telah ditaklukkan oleh khalifah sebelumnya, antara lain di kawasan Persia dan Afrika Utara. Pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib juga terjadi kerusuhan perang saudara antar umat muslim. Saat itu disebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib berperang melawan Aisyah radhiyallahu yang dihasut oleh beberapa orang di antaranya Abdullah bin Zubair dan Talha. Perang tersebut dikenal sebagai Perang Jamal. Selain itu, perang lainnya terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib adalah Perang Siffin, di mana Ali berperang dengan Muawiyah bin Abu Sufyan. Ali bin Abi Thalib wafat pada usianya menginjak 63 tahun, dan diketahui bahwa beliau meninggal karena dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam yang merupakan anggota dari Khawarizmi atau kaum pembangkang pada tanggal 19 Ramadan. Dan akhirnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 21 Ramadan pada tahun ke-40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib adalah sahabat Rasul yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, tentunya kita harus mengetahui sejarahnya dan meniru kebaikan akhlak dan budi pekertinya. Semoga bermanfaat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya lohulondalo, mengutatwo mongodulaa, tahidungohe to siaran topro 4 RRI Gorontalo. Watiyati maudo ayu, hadir kembali di ruang dengar Anda. Edisi Selasa 13 Oktober 2026. Insya Allah maudo ayu akan bersama Anda sampai di jam 7 malam nanti. Dan di program Nusantara Sore, kami awali dengan updatean informasi di program Jejak Nusantara ya. Informasi budaya prasejarah, sahabat budaya. Kita ke Kalimantan Utara, budaya Kalimantan Utara yang sebagai identitas masyarakat perbatasan. Budaya Kalimantan Utara, sahabat budaya, itu cerminan jati diri masyarakat perbatasan yang tumbuh dari keberagaman suku, tradisi, dan nilai kearifan lokal. Sebagai provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara itu tidak hanya menyimpan potensi sumber daya alam, tetapi juga kekayaan budaya yang membentuk karakter masyarakatnya kuat, adaptif, dan menjunjung tinggi kebersamaan. Budaya di Kalimantan Utara, sahabat budaya, berkembang dari interaksi panjang antara masyarakat adat, jalur perdagangan, dan dinamika wilayah perbatasan menjadikannya unik dibanding wilayah lain di Indonesia. Salah satu kekuatan utama dalam budaya Kalimantan Utara yaitu keberagaman etnis yang hidup berdampingan secara harmonis. Ada beberapa suku utama yang mendiami wilayah ini. Antara lain suku Dayak. Suku Dayak itu berbagai subsuku. Ada suku Tidung, kemudian ada suku Bulungan, kemudian ada suku Bugis, suku Banjar, suku Jawa, suku Toraja, dan kelompok pendatang lainnya. Jadi beragam ya, sahabat budaya, yang membentuk budaya yang inklusif, di mana perbedaan adat dan latar belakang itu menjadi sumber kekayaan sosial, bukan pemisah. Nah, sahabat budaya, masyarakat adat memegang peranan penting dalam pelestarian budaya Kalimantan Utara. Ada nilai-nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun melalui praktik kehidupan sehari-hari. Ritual adat dan struktur sosial berbasis komunitas. Adat istiadat tidak hanya berfungsi sebagai aturan sosial, tetapi juga sebagai pedoman moral yang mengatur hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Kemudian bahasa daerahnya juga ini menjadi salah satu elemen penting dalam budaya Kalimantan Utara. Berbagai bahasa lokal digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga dan komunitas adat. Keberagaman dan juga keberadaan bahasa daerah memperkuat identitas lokal dan menjadi sarana pewarisan nilai budaya kepada generasi muda. Kekayaan seni juga ini bagian yang tak ter tak terpisahkan dari budaya Kalimantan Utara, bentuk seni tradisional yang mencerminkan hubungan masyarakat dengan alam dan nilai spiritual yang diyakini. Ada tari tradisional, itu beragam juga sahabat budaya yang ditampilkan dalam upacara adat, perayaan, dan kegiatan budaya. Ada musik tradisional, kemudian pakaian adat dan simbol budaya, serta upacara tradisi sosial. Menarik ya sobat budaya, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Tahu gak kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Ayah.

0: 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan, apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kita sudah di segmen untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Layanan telepon dan layanan WA Maudo Ayu sudah buka untuk Anda semua sahabat budaya di 0822 5996 8266, kemudian di 0811 430 4040 ya. Di sesi pertama ada lagunya, sebentar mau doa yuk carikan dulu, Rafiq dengan judul Aziza, kemudian Elvi Sukayasi Cinta Semusim Bunga, dan lagu ketiga Ida Laila Cinta dan Air Mata. Sekali lagi ada lagunya Arafik, Aziza, Elvi Sukaisi Cinta Semusim Bunga, Ida Laila Cinta dan Air Mata. Dua lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan Maudo Ayu putarkan. Kalau di segmen Pro Dangdut itu tidak ada kirim-kirim salam ya sahabat budaya. Langsung Anda tinggal memilih lagu ya. Todolo.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa ini dan dari mana?
1: Dari Yuyun.
0: Yayun. Yayun ya?
1: Iya.
0: Yayun di Ilo Bua. Iya. Wololo habari Yayun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pio-piohu juga Yayun. Alhamdulillah. Yayun mau lagu dangdut yang mana? Amin ya rabbal alamin. Mau lagu yang mana Yayun? Ada lagunya Arafik Aziza, Elvi Sukaisi Cinta Semusim Bunga, Ida Laila Cinta dan Air Mata.
1: Pak itu Ida Laila.
0: Ida Laila ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Yayun di Ilobu'a ya. Mau doa yu doakan Yayun serta keluarga ya. Selalu sehat, dilancarkan rezekinya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Halo, Ma Udo dari Ibu Rostin di Sidomulyo.
0: Iya, halo juga Ibu Rostin. Wololo habari Ibu Rostin.
1: Alhamdulillah, sehat. Insya Allah, Ma Udo, sehat selalu bersama keluarga tercinta. Amin.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Ucapan doa yang sama ya, Ibu Rostin ya.
1: Iya,
0: Ibu Rostin silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Kita dengar lagunya Arafik.
0: Arafik Aziza, oke.
1: Iya.
0: Siap.
1: Oke, Mak Udo, insyaallah selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu Rostin ya bersama sekeluarga. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro Dangdut. Halo.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Ibu Ida. Ibu Ida di Paguyaman Desa Tolite. Walau habari Ibu Ida. Alhamdulillah. Silakan Ibu Ida, mau lagu dangdut yang mana?
1: Ida Laila.
0: Ida Laila. Oke, siap. Terima kasih Ibu Ida.
1: Oke, Mbak Udo, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama Ibu Ida sayang ya. Sekeluarga sehat selalu, dilancarkan rezekinya ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Tersisa lagunya Arafik Aziza dan Elvi Sukayasi. Cinta Semusim Bunga. Sekali lagi tersisa lagunya Arafik Aziza dan Elvi Sukayasi, Cinta Semusim Bunga. Halo, Pro Dangdut. Halo.
2: Saudara kita.
0: Iya, dengan
2: Manina Dililuwo Maudo.
0: Manina Dililuwo.
2: Kurang sehat Maudo.
0: Insya Allah lekas sembuh Manina ya.
2: Amin.
0: Semangat
2: amin.
0: Terus Manina.
2: Iya.
0: Iya amin ya rabbal alamin. Manina mau lagu yang mana? Tersisa Arafik Aziza.
2: Itu Maudo.
0: Elvi Sukayasi.
2: Arafik.
0: Arafik. Arafik ya. Oke siap. Terima kasih.
2: Sehat-sehat selalu bersama dengan yang si kecil Mauda.
0: Amin amin amin ya Allah.
2: Sama keluarga.
0: Saya.
2: Semoga dalam lindungan Allah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Manina Dililuwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau doa yuk, doakan semoga cepat sembuh Manina ya. Semangat terus ya. Insyaallah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, di sesi pertama saya putarkan lagunya Ida Laila, Cinta dan Air Mata, dan disusul lagunya Arafik dengan judul Aziza ya. Nanti mau doakan balik lagi untuk Anda, tetaplah bersama kami di program Pro 4 RRI Gorontalo dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sore ini.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Sona Bu.

0: Lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, sahabat budaya Luhulon Dalo. Untuk sesi kedua ada lagunya Ahmad Albar. Ahmad Albar ini, tunggu sebentar ya. Oh tadi Zakia ya. Oke. Abim ya, lagunya Abim, Gadis Baikku. Eri Susan, Jangan Pergi, dan Baby Sima, Siapa Sih Kamu ya. Oke sobat budaya, ada lagunya Abim, Gadis Baikku, Eri Susan, Jangan Pergi, dan lagu ketiga Baby Sima, Siapa Sih Kamu. Dua lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan mau doai putarkan ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan di layanan telepon, layanan WA 0822-5996-8266, kemudian di 0811-430-4040. Saya bacakan dulu yang sudah ikutan bergabung di layanan WA. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ma Udo, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dari Pak Ahmad di Bulango Ulu, pengen lagunya Arafik. Terima kasih Ma Udo, semoga sehat selalu. Odu Olo, Odu Olo Pak Ahmad ya di Bulango Ulu. Ucapan doa yang sama juga untuk Pak Ahmad sekeluarga, sehat selalu juga. Kemudian masih di layanan WA, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dari Pinogu, Ibu Westin Hamdata, lagunya Ida Laila. Terima kasih Ma Udo, sehat selalu bersama keluarga. Sehat selalu juga untuk Ibu Westin ya, bersama sekeluarga ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih di Pro Dangdut, saya tunggu di layanan telepon dan layanan WA. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut lagi dan mau tuh.
0: Iya, Abang One ya.
1: Iya. Ya,
0: silakan Bang One, mau lagu dangdut yang mana?
1: Eri Susan Bang.
0: Eri ya. Susan, oke siap. Terima kasih.
1: Minta doa umur panjang mau Bang.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Dengan kalian, dengan laki, dengan anak, sekeluarga saja. Gitu,
0: amin.
1: Itu mau doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama Bang One, sekeluarga sehat selalu, rezekinya lancar selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin ya. Tadi Bang One memilih lagunya Eri Susan ya, Jangan Pergi. Masih ada lagunya Abim, Abim Ngesti, Gadis Baikku, dan Baby Sima, Siapa Sih Kamu. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Ma Udo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nelly.
2: Iya.
0: Walaloh habari.
2: Alhamdulillah saya sehat. Insyaallah Ma Udo juga sehat-sehat selalu bersama keluarga tercinta, teristimewa. Jadi orang tua, insyaallah diberikan panjang umur sehat selalu. Amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu Nelly mau lagu dangdut yang mana?
2: Lagu apa mau?
0: Ada lagunya Abim Ngesti, Gadis Baikku, kemudian Eri Susan, Jangan Pergi, dan terakhir Baby Sima, Siapa Sih Kamu?
2: Anu juga Abim Ngesti.
0: Abim Ngesti ya?
2: Iya, iya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Oke, mau berjalan selalu. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama Ibu Nelly. Sekeluarga sehat selalu juga ya. Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halo, Pro Dangdut.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, kalau dari suara ini Tiin kah? Iya, betul ya?
3: Iya.
0: Kalau ada tatawa berarti betul. Alhamdulillah. Inka walau habari.
3: Alhamdulillah. sehat-sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Juga sehat selalu.
0: Amin. Amin. Saya ucapan doa yang sama Inka ya, sekeluarga insya Allah sehat-sehat Inka ya, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Inka mau lagu yang mana?
3: Eri Susan.
0: Oke, siap.
3: Iya,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Inka memilih lagunya Eri Susan ya. Dan tersisa lagunya Abim Ngesti, Gadis Baikku, kemudian Baby Sima, Siapa Sih Kamu. Sekali lagi tersisa lagunya Abim Ngesti, Gadis Baikku, dan Baby Sima, Siapa Sih Kamu.

0: Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayangku.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yati ini ya?
1: Iya.
0: Iya, walalo habari. Alhamdulillah pio-piohu.
1: Alhamdulillah, amin.
0: Amin. Mbak Yati apa kabar?
1: Alhamdulillah. Baik-baik juga, Kak.
0: Alhamdulillah. Mbak Yati silakan, mau lagu yang mana? Tersisa Abi Ngesti Gadis Baikku dan Baby Sima Siapa Sih Kamu?
1: Abi Ngesti juga.
0: Abi Ngesti. Oke, iya. Siap.
1: Terima kasih, Kayu. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Yati. Ucapan dan doa yang sama untuk Mbak Yati sekeluarga, sehat selalu ya. Rezekinya lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sahabat budaya, saya cek dulu di layanan WA, apakah ada yang masuk di layanan WA? Oh iya, ada yang masuk, saya bacakan dulu baru terang semua ke lagu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, dari Omale Safik di Molombulahe. Mau pilih lagunya Eri Susan. Maudo, sehat selalu ya bersama keluarga. Terima kasih. Terima kasih kembali Omale Safik. Ucapan doa yang sama juga untuk Omale Safik sekeluarga, sehat selalu ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.
3: Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda, membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Aduh, kalau sahabat budaya dimanapun Anda berada, kita sudah di sesi terakhir untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tersisa lagunya Danang, Angin Lalu. Ada lagunya Aksai, Cinta Pertama. Dan lagunya Devi Sasmita, Selimut Rindu ya. Silakan di layanan telepon, layanan WA, Maudu Ayu sudah buka untuk Anda.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum Ma Udud.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Herman ya?
1: Iya.
0: Iya, Pak Herman walalo habari.
1: Alhamdulillah Ma Udud sehat.
0: Alhamdulillah. Tuduh lo Pak Herman mau lagu dangdut yang mana?
1: Lagu Devi.
0: Oke, Devi, siap. Terima kasih oke. Pak Herman.
1: Oke, mohon insyaallah satu lagu yang selalu bersama keluarga
0: dan amin, amin. Amin.
1: Banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau doakan Pak Herman sekeluarga sehat selalu juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya lancar selalu. Amin ya rabbal alamin. Tersisa lagunya Danang Angin Lalu, kemudian lagunya Aksai Cinta Pertama, dan lagunya Devi Selimut Rindu ya. 0822-5996-8266. Kemudian di 0811-430-4040. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Nenek Afni.
2: Ya.
0: Iya, walau habari Nenek Afni.
2: Alhamdulillah, kecil sehat semua udah.
0: Alhamdulillah. Amin, ya Rabbal Alamin. Nenek Afni mau lagu dangdut yang mana?
2: Angin Lalu.
0: Angin Lalu, lagunya Danang ya.
2: Iya.
0: Oke, siap.
2: Oke, terima kasih Ma Udo. Salam sehat selalu sama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama Nenek Afni sekeluarga sehat selalu, dilancarkan terus rezekinya ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut ada lagi. Udot.
0: Iya, Tanoo. Tanoo, sehat-sehat ya?
1: Alhamdulillah, saya sehat. Ada dengan apa sih Mak Udo ini?
0: Alhamdulillah, Mak Udo juga ada sehat. Senang sekali.
1: Lagu Angin Lalu, Do.
0: Angin Lalu, baik.
1: Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali, Tanoo di Batu Da'a. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Oke, masih ada waktu untuk Anda, Sobat Budaya. Saya cek dulu ya. Tersisa lagu Aksai, Cinta Pertama, kemudian Devi, Selimut Rindu ya. Aksai, Cinta Pertama, Devi, Selimut Rindu. Silakan layanan telepon, layanan WA. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau dari suara Wati.
2: Iya.
0: Iya, Wati di Kayu Bulan sekarang ya?
2: Iya.
0: Iya, sehat Wati?
2: Alhamdulillah, Mbak Udo.
0: Alhamdulillah sehat-sehat juga sayang, alhamdulillah. Iya.
2: Ini Cinta Pertama.
0: Cinta Pertama. Oke, siap. Terima kasih kembali Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tersisa lagunya Aksai, Cinta Pertama, dan Devi, Selimut Rindu ya. Saya bacakan dulu di layanan WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita dari Cikartin ya, di Tangkobu. Pengen lagunya Danang, Angin Lalu. Terima kasih Mak Udo, sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih kembali Cikartin bersama sekeluarga juga ya. Sehat selalu, insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal.

0: Saya masih berikan kesempatan untuk Anda Sobat Budaya. Ini tinggal Aksai, Cinta Pertama, dan Devi Selimut Rindu ya, untuk sesi terakhir. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dari mana?
1: Ibu Ani di Batu Barani saya.
0: Oh, Ibu Ani di Batu Barani. Ibu Ani sehat-sehat?
1: Alhamdulillah sehatnya orang yang setuatian.
0: Iya, alhamdulillah sehat Ibu Ani. Alhamdulillah, Mau Udo Ayu senang sekali mendengarnya. Iya. Iya, alhamdulillah dapat masuk Ibu Ani ya.
1: Iya.
0: Iya. Ibu Ani di sesi terakhir ini tersisa lagunya Aksai Cinta Pertama dan Devi Selimut Rindu.
1: Iya, Selimut Rindu lah.
0: Selimut Rindu. Terima kasih Ibu Ani sayang.
1: Salam buat adik kecil.
0: Iya, Ale ya.
1: Oh, Ale apa rampung?
0: Iya, alhamdulillah sudah sepasang Kenzi dan Ale. Iya, amin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak untuk seluruh sahabat budaya yang sudah ikutan bergabung ya di Pro Dangdut untuk sore ini. Dangdut adalah kita. Terima kasih banyak Odu Olo ya, yang sudah berpartisipasi di layanan telepon dan juga layanan WA ya. Saya cukupkan karena durasi juga waktunya ya. Tapi jangan kemana-mana setelah ini, karena Maudo Ayu akan menemani sampai di jam 7 malam nanti bersama Anda ya, dengan lagu-lagu terbaik untuk Anda dan juga informasi ter-up-to-date dari seluruh Nusantara.

0: Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
0: Maaf ya, Mbah.
2: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
3: Welcome to Lookwood Land.

Waduh, halo sahabat budaya dimanapun Anda berada yang terus masih bersama kami di Perompet RRI Gorontalo. Masih ditemani bersama Maudo Ayu untuk segmen Nusantara Sore. Kita di program acara berikutnya, yaitu info destinasi wisata lokal. Kali ini sahabat budaya, PT Astra International membangun arena pertunjukan seni atau yang dikenal dengan Uphit Theater berkapasitas sekitar 150 penonton di Desa Kemiren, Banyuwangi, Jawa Timur. Fasilitas ini diharapkan memperkuat pelestarian budaya Osing sekaligus meningkatkan daya tarik wisata desa. Uphit Theater itu dirancang dengan panggung setengah lingkaran berlatar dinding bata merah yang mengadaptasi bentuk atap rumah adat Osing. Area penontonnya dilengkapi tribun yang bertingkat dari batu alam dan pepohonan di sekitarnya untuk menciptakan suasana pertunjukan terbuka. Fasilitas ini nantinya dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai ruang pertunjukan dan edukasi seni budaya lokal. Jadi mulai dari tari gandrung, kemudian ada jaran goyang ya, hingga berbagai kesenian tradisional khas Banyuwangi. Penggerak Desa Sejahtera Astra Kemiren Muhammad Edi Saputro menyambut positif pembangunan fasilitas tersebut dan menurutnya Uphit Theater ini telah lama menjadi harapan masyarakat untuk memperkenalkan kesenian dan tradisi leluhur kepada wisatawan. Astra telah mendampingi pengembangan Desa Sejahtera Kemiren ini sobat budaya sejak tahun 2024. Jadi program ini mencakup 4 bidang utama yakni kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kewirausahaan. Pendampingan ini juga dilakukan melalui penguatan layanan PAUD, pengelolaan sampah, kemudian pengembangan biogas, pemberdayaan UMKM, peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata, hingga penyediaan sarana pendukung pariwisata. Dan program tersebut telah menjangkau sekitar 300 warga dan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi berbasis wisata budaya. Saat ini sahabat budaya, sudah sebanyak 40 pelaku usaha lokal itu bergerak di bidang kuliner, kerajinan, dan kopi. Jadi selain 40 anggota Pokdarwis yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata dan juga pelestarian budaya Osing, pengembangan wisata tersebut turut berdampak pada pendapatan masyarakat. Rata-rata pendapatan anggota Pokdarwis itu tercatat meningkat hingga 33% melalui pembangunan Uphit Theater. Dan diharapkan juga kegiatan seni dan budaya di Desa Kemiren ini semakin berkembang, menarik lebih banyak lagi wisatawan. Selengkapnya untuk updatean informasi tersebut ya, Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu. Bagus sih mana video mana mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya lo. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pernah ada yang tahu? Ada dua fakta unik kenapa buaya disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selama terhindar dari tiga faktor tadi, mereka bebas dari kematian. Pantesan ya, buaya makin banyak berkeliaran di jalanan. Masih mau dekat sama buaya?
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Kita ke daerah Gorontalo, Sahabat Budaya, Ketua Dekranasda Pusat sekaligus Pembina Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih, Ibu Selvi Ananda Rakabumi itu tiba di Provinsi Gorontalo pada hari ini, Sahabat Budaya. Kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Bumi Serambi Madina tersebut disambut dengan prosesi adat Mopotilolo di VIP Bandar Udara Jalaluddin Tanto. Penyambutan rombongan itu dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Ibu Ida Syaidah Rusli Habibi, Ketua TPPKK Provinsi Gorontalo, Nani Ismail Moko Dongan, serta sejumlah perwakilan organisasi perempuan di Provinsi Gorontalo. Sahabat Budaya, Mopotilolo itu merupakan tradisi adat Gorontalo yang dilaksanakan untuk menyambut pejabat tinggi negara yang baru pertama kali berkunjung ke daerah tersebut. Prosesi diawali dengan tabuhan genderang adat dan tari longgo, tarian perang khas Gorontalo yang melambangkan keberanian, kehormatan, dan kesiapan masyarakat dalam menyambut tamu. Dalam rangkaian prosesi tersebut, Selvi Ananda menerima persembahan adat berupa makanan dan minuman tradisional disertai petuah adat yang disampaikan oleh para pemangku adat Uduluo Limo Lopo Halaa, yakni dewan adat yang mempresentasikan lima wilayah adat Gorontalo. Proses Mopotilolo kemudian ditutup dengan pembacaan doa sebagai simbol restu masyarakat Gorontalo. Doa tersebut, Sahabat Budaya, menjadi harapan agar Selvi Ananda beserta rombongan seruni KMP senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran selama menjalankan berbagai agenda kunjungan di Provinsi Gorontalo. Jadi selama 2 hari berada di Gorontalo, Sahabat Budaya, dan melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi serta penyerahan bantuan sembako dan pendidikan di Azlea Convention Center. Agenda dilanjutkan peninjauan usaha mikro kecil dan menengah UMKM, kemudian penyerahan hak cipta tari Pajongge serta sosialisasi makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan stunting di Grand Place Convention Center. Dan pada hari Rabu besok, rombongan seruni KMP itu akan dijadwalkan mengunjungi kantor camat Kabila Bone untuk meninjau pelayanan posyandu ibu dan anak, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis, serta penyerahan bantuan bagi pasien katarak dan dukungan fasilitas pariwisata. Rangkaian kunjungan di Gorontalo ini akan dilanjutkan ke Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, untuk meresmikan rumah hasil program bedah rumah bagi keluarga berisiko stunting. Setelah seluruh agenda selesai, Ibu Selvi Ananda dan juga rombongan dijadwalkan kembali bertolak ke Jakarta pada Rabu siang. Selengkapnya informasinya Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

Kami cukupkan untuk beberapa deretan lagu daerah Nusantara dan kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo di program Nuansa Religi menanti kesiapan untuk pengajian Al-Quran dan Risalah Maghrib. Kami ingatkan untuk muslimin dan musliman kumandang azan maghrib pada pukul 17.40 waktu Indonesia Tengah.

Menantikan waktu maghrib sore ini, terlebih dahulu kami ajak Anda untuk mengikuti lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Al-Fath, dimulai dari ayat 1, dibacakan oleh Korea Tiara Bambang.

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian juz shalah maghrib disampaikan oleh Rahmiati Ismail SAG MH dalam judulnya Memahami Perbedaan Antara Sunnah, Bid'ah dan Adat Istiadat Lokal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Memahami perbedaan antara sunnah, bid'ah dan adat istiadat lokal. Demikian judul risalah pada sore hari ini. Pendengar, tiga istilah yang sering memicu kebingungan di masyarakat, yaitu sunnah, bid'ah, dan adat istiadat lokal atau sekedar tradisi. Memahami batasan ketiganya sangat penting agar kita bisa beribadah secara benar tanpa harus memusuhi budaya luhur yang tidak melanggar syariat. Ketidaktahuan dalam membedakan ketiganya kerap membuat kita berbeda pendapat, bahkan mudah saling menyalahkan. Yang pertama, sunnah. Sunnah adalah jalan petunjuk dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan maupun sifat beliau. Kunci utama sunnah adalah memiliki dalil yang jelas dan contoh langsung atau pengakuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh sholat rawatib, puasa Senin Kamis, senyum ketika bertemu saudara, atau cara berwudu dan sholat sesuai tuntunannya. Maka sikap kita adalah mengamalkan dengan penuh cinta, dijadikan standar utama dalam beribadah, dan diteladani sebaik mungkin. Secara sederhana, sunnah adalah segala sesuatu yang diajarkan, dicontohkan, atau disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah jalan keselamatan dan inti dari pengamalan agama Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Yang kedua adalah bid'ah, mengada-ada dalam ibadah. Secara bahasa, bid'ah berarti sesuatu yang baru tanpa contoh sebelumnya. Secara istilah syariat, bid'ah adalah mengadakan cara baru dalam urusan ibadah khusus yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat. Kunci utama bid'ah adalah berhubungan dengan tata cara ibadah kepada Allah. Misalnya, menambah jumlah rakaat salat fardu atau membuat ritual ibadah dengan aturan baru yang diciptakan sendiri tanpa ada dasar dari syariat. Bid'ah adalah ritual atau tata cara ibadah ritual yang baru, yang dibuat-buat seolah-olah itu bagian dari agama, padahal tidak memiliki dasar dalil dari Al-Quran maupun hadis. Maka sikap kita adalah menjauhi hal-hal yang murni merupakan rekayasa ritual ibadah tanpa tuntunan. Kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan dalam urusan ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membuat suatu perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada asal-usulnya, maka perkara tersebut tertolak. Yang ketiga adalah adat istiadat lokal atau budaya. Adat istiadat atau budaya adalah kebiasaan yang tumbuh, diakui dan dilembagakan oleh suatu masyarakat di tempat tertentu, selama kebiasaan tersebut tidak melanggar prinsip dasar agama. Kunci utama adat adalah berasal dari kebiasaan manusia dalam urusan dunia, sosial, pakaian, seni, dan tradisi lokal lainnya, bukan ritual ibadah. Contoh, tradisi silaturahim lebaran, syukuran makan bersama, memakai batik ataupun pakaian khas daerah, tradisi gotong royong atau tradisi pernikahan dan lain sebagainya. Kaidah penting para ulama, al-adatu muhakkamat. Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum ataupun tolak ukur selama tidak bertentangan dengan syariat. Selama suatu budaya tidak berisi kesyirikan, kemaksiatan, atau mengubah-ngubah aturan ibadah, maka budaya tersebut boleh dilestarikan. Maka sikap kita adalah arif dan bijaksana. Tidak serta-merta melabeli semua tradisi lokal sebagai bid'ah atau sesat, melainkan dinilai apakah ia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika tidak bertentangan dan justru mempererat ukhuwah, maka ia adalah bagian dari kekayaan sosial. Pendengar, kita harus proporsional, ketat dalam urusan ibadah, ikuti sunnah, jauhi bid'ah, namun bijak dalam urusan adat, selama tidak melanggar syariat. Jangan sampai kita menyebut sebuah adat sebagai bid'ah, jika adat tersebut murni urusan budaya dan tidak dimaksudkan sebagai ritual ibadah baru. Jangan sampai kita rajin membid'ah-bid'ahkan tradisi yang baik, tapi lupa mengamalkan sunnah yang nyata dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita jaga ukhuwah, perbanyak ilmu, dan bersikap toleran dalam perkara yang memang ada ruang ijtihad di dalamnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba waktu maghrib untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya. Allah.

0: Ahmad.
1: Hidup tanpa Allah ibarat sebuah pensil tumpul. Ia tidak memiliki titik. Hidup adalah sebuah perjalanan, yakni perjalanan dari Allah yang kemudian kembali lagi kepada Allah.

Semua mata umat Muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata, kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini.

0: Abdillah adalah seorang pemuda Quraisy yang memilih untuk bergelut di dunia perdagangan sebagai profesinya. Walau masih sangat muda, dia memiliki kelebihan dalam mengatur strategi berdagang yang cerdik dan pintar sehingga dapat mengalahkan pedagang yang lebih tua. Pada suatu hari, rombongan dari Talha bin Ubaidillah pergi menuju Syam untuk keperluan berdagang. Sesampainya di Busra, pemuda satu ini kemudian mengalami suatu kejadian menarik yang akhirnya menjadi titik balik kehidupannya. Saat Talha berada di Busra, terdapat pendeta yang berseru-seru di tengah para pedagang di sana.
1: Wahai para pedagang, apakah di antara kalian ada yang berasal dari kota Mekah?
0: Mendapati itu, Talha pun menjawab, "Iya, saya adalah salah satu penduduk Mekah." Ternyata, orang tersebut merupakan seorang pendeta. Mendapati jawaban dari Talha, dia melanjutkan pertanyaannya.
1: Apakah di antara kalian sudah muncul seseorang yang bernama Ahmad?
0: Talha menjawab, Ahmad yang mana? Pendeta pun menjawab nama lengkap Nabi, serta maksud dari perkataannya.
1: Ahmad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Bulan ini, dia akan muncul sebagai Nabi yang menjadi penutup para Nabi sebelumnya.
0: Kemudian sang pendeta melanjutkan.
1: Suatu saat, dia akan hijrah dari negerimu menuju negeri yang berbatu-batu hitam dengan banyak pohon kurma, dan dia akan pindah ke negeri yang makmur dan subur dengan memancarkan air serta garam. Baiknya, segera temuilah orang tersebut, wahai anak muda.
0: Ujar pendeta, menutup kalimatnya. Ungkapan yang begitu aneh ini pun langsung tertancap dalam hati Talha dan begitu mengganggu pikirannya. Akibat terusik dari perkataan pendeta Busra, Talha pun segera pulang menuju Mekah tanpa menghiraukan rombongan kafilah dagang di pasar tadi.

0: Sesampainya di sana, dia bertanya pada keluarganya,
1: "Adakah suatu peristiwa yang terjadi selama aku pergi?"
0: Mereka pun menjawab,
2: "Ada." Muhammad bin Abdullah menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi penutup dan Abu Bakar As-Siddiq mengikuti serta mempercayai apa yang dikatakannya.
0: Talha pun terkejut karena dia mengenal siapa itu Abu Bakar. Dia bergumam,
1: "Aku mengenal Abu Bakar. Dia adalah orang yang sangat penyayang, lapang dada, dan lemah lembut. Dia juga pedagang yang teguh dan berbudi tinggi. Kami berdua berteman baik tentunya. Terdapat banyak orang juga yang menyukai majelisnya karena dia merupakan salah satu ahli sejarah Quraisy."
0: Lanjut Talha. Setelahnya, dia segera mencari keberadaan Abu Bakar untuk menanyakan hal itu. Abu Bakar membenarkan pernyataan yang diberikan Talha. Setelahnya, dia menceritakan kisah Rasulullah dari Gua Hira hingga turunnya ayat pertama.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq.

Usai Abu Bakar selesai bercerita, Talha balik menceritakan tentang kejadian pendeta di Busra yang membuat Abu Bakar tercengang. Abu Bakar pun mengajak Talha bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mereka menceritakan atas peristiwa yang dialami Talha. Talha pun mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memeluk agama Islam sejak saat itu hingga akhir hidupnya.

Peristiwa masuk Islamnya Talha pun membuat semua keluarganya begitu terkejut. Orang-orang dari satu sukunya dan keluarganya berusaha dengan keras untuk mengeluarkan Talha dari Islam. Mula-mulanya, mereka menggunakan cara halus, yaitu dengan merayu Talha agar tidak meneruskan keputusannya itu. Tetapi karena pendirian begitu kokoh dari Talha, mereka pun akhirnya bertindak kasar pada pemuda itu. Tubuh Talha pun mendapatkan siksaan demi siksaan yang mendera. Tubuhnya digiring sekelompok pemuda dengan tangan yang terbelenggu di leher, sementara orang-orang mendorong, memecut, hingga memukuli kepalanya. Mirisnya, juga terdapat wanita yang terus-menerus berteriak, serta mencaci maki Talha, yang tidak lain adalah ibunya sendiri, yaitu As-Sa'bah. Tidak berhenti di situ, pernah juga seorang lelaki Quraisy yang bernama Naufal bin Khuwailid menyeret Talha dan Abu Bakar. Dia kemudian mengikat, mendorong keduanya yang telah diikat menjadi satu ke Al-Gojo, hingga tubuh mereka berdua mengalirkan darah. Peristiwa ini menjadikan Talha dan Abu Bakar mendapat gelar Al-Qarinain atau sepasang sahabat yang mulia. Kisah Talha yang begitu ikonik terjadi saat Perang Uhud. Perang Uhud sendiri merupakan perang lanjutan setelah sebelumnya kaum Quraisy kalah pada Perang Badar. Hingga karena itu, mereka dikobarkan dengan amarah akibat dendam kekalahan sebelumnya. Kisah Talha bin Ubaidillah pun berakhir dengan wafatnya pada saat Perang Jamal. Saat pertempuran terjadi, Ali bin Abi Thalib memperingatkan agar Talha mundur. Perang ini sendiri terjadi akibat perseteruan antara pengangkatan Ali bin Abi Thalib serta pembunuhan Utsman. Sementara itu, Talha bin Ubaidillah berada di pihak perlawanan dengan Ali. Talha pun keluar dari pasukan saat teringat bahwa perkataan Rasul bahwa orang yang memerangi Ali adalah orang yang zalim. Hingga kemudian, sebuah anak panah mengenai betis Talha karena menancap dengan luka terlalu dalam. Beliau pun akhirnya wafat di usia yang ke-60 tahun. Tubuh Talha bin Ubaidillah dikuburkan di sebuah tempat dekat padang rumput Basra. Rasulullah sendiri suatu ketika berkata pada para sahabat mengenai Talha bin Ubaidillah, orang ini adalah yang termasuk gugur. Dan barang siapa yang senang dengan melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, maka lihatlah Talha. Maksud dari sabda Rasul ini merujuk pada masa Talha yang mengerahkan segenap hidupnya demi menjadi perisai Rasul saat Perang Uhud. Rasulullah sendiri saat itu juga terluka amat parah dengan gigi taring yang patah serta bibir dan kening yang sobek. Talha yang dipenuhi dengan panah menancap, luka tebasan pedang, dan lembing hingga jari yang terputus, nyatanya berusaha bertahan hingga akhir demi ingin melindungi Rasulullah. Selain mendapat gelar Ash-Shahidun Hayyu, Talha juga mendapat gelar Talha Al-Jaud atau Talha yang pemurah, serta Talha Al-Fayyad atau Talha yang dermawan. Gelar ini diberikan langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Selain 5,1 FM, Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Ga?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang

0: yang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya Littoredo abatanica adalah salah satu binatang yang mematahkan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Supoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Halo sobat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Dan alhamdulillah untuk muslimin dan musliman sudah selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib ya. Kita update dulu untuk informasi terkait dengan wisata. Keindahan alam tidak selalu hadir ya dalam bentuk hamparan pantai berpasir putih atau air terjun yang mengalir dari ketinggian. Di antara gugusan batu karang terdapat kolam-kolam alami yang berbentuk melalui proses alam selama jutaan tahun dan kini menjadi salah satu daya tarik yang memikat perhatian. Kolam-kolam alami tersebut terbentuk dari proses pelapukan batu gamping formasi Wonosari. Proses geologi yang berlangsung dalam waktu sangat panjang secara perlahan membentuk cekungan dan lubang pada permukaan batuan. Beberapa lubang bahkan terisi batuan berbentuk bundar dengan ukuran yang cukup besar. Sebagian dapat mencapai ukuran sebesar bola basket ya. Keunikannya semakin terlihat sobat budaya ketika kolam-kolam itu terisi air yang jernih dari permukaan. Air menampilkan gradasi warna yang indah mulai dari biru kehijauan hingga hijau zamrud ya. Perubahan warna tersebut dipengaruhi oleh kedalaman kolam dan intensitas cahaya matahari yang mengenai permukaan air. Sahabat budaya, saat air laut dalam kondisi surut, beberapa kolam menjadi lebih tenang dan memungkinkan pengunjung untuk berendam. Suasana alami yang dikelilingi batu karang membuat pengalaman berada di tempat ini terasa berbeda ya, dibandingkan menikmati wisata pantai pada umumnya. Selain menawarkan keindahan, keberadaan kolam-kolam alami tersebut juga memperlihatkan proses panjang pembentukan bentang alam. Apa yang terlihat sederhana berupa cekungan berisi air itu sebenarnya merupakan hasil dari proses alam yang berlangsung selama waktu yang sangat lama. Dan untuk informasi terkait dengan pesona Kedung Tumpang, kolam alami bernilai geologi langka ya, silakan Anda bisa akses informasinya melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, kemiskinan masih menjadi tantangan besar di negara kita? Banyak keluarga yang sulit memenuhi kebutuhan dasar mereka.
1: Tapi, kita semua bisa menjadi bagian dari solusi dengan mendukung program pemerintah dan membantu sesama. Kita orang bisa mengubah hidup mereka.
2: Saya percaya, masa depan bisa lebih baik kalau kita saling peduli. Bayangkan jika semua anak punya akses ke pendidikan yang layak.
0: Kita bisa mulai dari hal kecil, misalnya menyumbang untuk pendidikan atau mendukung UMKM lokal.
1: Atau bergabung dalam program pemberdayaan masyarakat agar mereka bisa mandiri secara ekonomi.
2: Kemiskinan bukan takdir. Dengan kerjasama, kita pasti bisa mengentaskannya.
3: Entaskan kemiskinan. Wujudkan Indonesia sejahtera.
4: Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga, mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara.

Aduh, halo sobat budaya dimanapun Anda berada, masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara ya. Kita ke informasi berikutnya. Kementerian Perhubungan memantau dampak insiden keamanan di Riyadh terhadap operasional penerbangan internasional rute Indonesia. Dan sahabat budaya, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara itu memastikan bahwa informasi penyesuaian jadwal serta rute penerbangan tersampaikan akurat kepada publik. Data pemantauan per 12 Oktober 2026 itu tercatat sejumlah penerbangan transit tujuan Riyadh mengalami pembatalan rute. Jadi sejumlah maskapai global kini mengatur ulang rute perjalanan penumpang yang terhubung melewati berbagai bandara transit. Dan sahabat budaya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Lukman F. Laisa itu ditegaskan oleh beliau bahwa komitmen pengawasan ketat terhadap operasional maskapai penerbangan internasional dan pemerintah juga terus menjalin komunikasi intensif bersama pemangku kepentingan aviasi guna memantau perkembangan situasi terkini di Arab Saudi. Maskapai Qatar Airways itu membatalkan sejumlah jadwal penerbangan rute Doha menuju Riyadh pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2026. Pihak maskapai turut mengalihkan jadwal keberangkatan para penumpang melewati beberapa kota alternatif di wilayah Arab Saudi. Maskapai Emirates juga membatalkan operasional penerbangan menuju kawasan Riyadh, Jeddah, Madinah, dan Dammam pada periode tertentu. Berbagai maskapai asing lainnya juga, sahabat budaya, turut melakukan pengalihan rute hingga penghentian sementara seluruh layanan penerbangan ke Riyadh. Penerbangan komersial langsung dari Indonesia menuju Arab Saudi terpantau masih beroperasi normal tanpa mengalami kendala berarti. Dan layanan Garuda Indonesia serta Lion Air menuju Jeddah serta maskapai Saudia itu tetap melayani rute perjalanan penumpang. Dirjen Perhubungan Udara, sahabat budaya, menghimbau bahwa seluruh masyarakat tetap bersikap tenang dan mempercayai rilis resmi dari otoritas penerbangan. Publik juga diminta tidak menyebarluaskan informasi tanpa verifikasi demi menghindari kesalahpahaman terkait situasi lalu lintas udara. Selengkapnya informasinya Anda bisa akses melalui laman portal resmi kami di rri.co.id.

0: Lama tak jumpa ya, Jeng.
1: Iya, Jeng. Lagi sibuk di mana sekarang? Kelihatannya udah sukses banget ya. Di mana-mana ada tayangan kegiatannya Jeng Sela. Saya sering lihat di TV-TV loh.
0: Ah, tidak juga, Jeng Afni. Aku aktifnya di kegiatan biasa aja.
1: Biasa aja gimana? Tapi manfaatnya luar biasa loh, Jeng. Apalagi objeknya mereka yang sangat butuh sentuhan dana, ya kan? Apa sih namanya tuh, Jeng?
0: Filantropi, Jeng.
1: Iya, yang itu maksud saya.
0: Oh, itu loh, Jeng. Jadi gini ya, Jeng. Saya tuh kerjanya di yayasan yang mendukung segala kebutuhan orang-orang yang kurang mampu. Seperti dari segi pendidikan, layanan kesehatan gratis bagi PMKS, dan termasuk memperjuangkan hak-hak kelompok rentan, Jeng.
1: Yang itu toh.
0: Iya, Jeng. Kegiatan kami ini itu tidak hanya terbatas pada sumbangan uang loh, tapi juga melibatkan sumber daya lain yang dapat meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang membutuhkan.
1: Termasuk aku juga ya, Jeng ya.
0: Jeng Afni, cocoknya mau jadi donatur aja deh.
2: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
3: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
4: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
5: Aduh, halo sobat budaya dimanapun Anda berada. Kami ingatkan untuk muslimin dan musliman, kumandang azan Isya wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 18:49 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi kami ingatkan untuk muslimin dan musliman, kumandang azan Isya wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 18:49 waktu Indonesia Tengah. Mau doa ayu pamit dari ruang dengar Anda ya, sahabat budaya hulun dalo. Insyaallah terang mau baku dapat lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Selamat malam untuk Anda semua, dan nanti di Nusantara Malam Anda akan bersama pada Imo ya. Selamat beristirahat, yang lagi kerja juga ya. Semangat yang lagi di jalan pulang, hati-hati di jalan ya. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: آتِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

sejati dan kesetiaan mencintai diukur setelah perkawinan, bahkan lebih terbukti lagi setelah kepergian yang dicintai. Khadijah adalah wanita yang cantik, berkulit putih, bermata jelita, juga saudagar yang banyak harta. Maka beliau menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dagangannya ke negeri Syam ditemani budaknya Maisarah. Nabi pulang dengan membawa keuntungan dagang yang sangat banyak. Pada suatu hari, saat masih pagi buta dengan penuh kegembiraan, Khadijah pergi ke rumah sepupunya yang bernama Warakah bin Naufal. Khadijah berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin dekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku." Kemudian Warakah mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Tidak lama kemudian, Khadijah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dipersunting oleh Rasulullah. Saat itu umurnya sudah mencapai 40 tahun dan Nabi berusia 25 tahun. Darinya lahir anak-anak beliau. Pertama laki-laki yang bernama Qasim, di mana dengan sebab itu beliau dipanggil ayahnya. Kemudian lahir Zainab, Rokayah, Ummu Kalsum, dan Fatimah, serta

Beliau dijuluki dengan wanita yang paling baik akhlaknya dan suci. Dari anak-anak yang lahir darinya, semua anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil. Adapun anak-anak perempuannya, seluruhnya menjumpai masa Islam. Dan semuanya masuk agama Islam dan ikut hijrah. Dan mereka semua menjumpai ibunya, kecuali Fatimah. Sesungguhnya ibunya meninggal beberapa bulan setelah kelahiran Fatimah. Dialah ibunda kaum mukminin. Dialah ibunda kaum mukminin. Beliau adalah wanita yang paling mulia pada umat ini. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang beliau, seorang yang sangat berakal lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji lagi mulia, dan termasuk penghuni surganya Allah.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memujinya dan mengutamakan dirinya dari semua istri-istrinya, sehingga beliau sangat mengaguminya. Sampai kiranya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya melebihi kecemburuanku kepada Khadijah, dikarenakan saking seringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut dirinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberikan apa-apa. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia." Ibnu Ishaq mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa begitu sedih tatkala Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal secara beruntun. Khadijah adalah istri yang sangat dicintai dengan tulus. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di syurga yang terbuat dari mutiara, di dalamnya yang tiada suara ribut dan tiada kepayahan.'"

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Bu Femi, saya mau konsultasi nih. Aduh, anakku akhir-akhir ini lagi tantrum. Gimana ya cara mengatasinya?
1: Bu Siska, tantrum adalah hal yang wajar terjadi di anak, terutama di usia 1-4 tahun. Ini adalah cara mereka mengekspresikan emosi yang belum bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata.
0: Tapi kok rasanya susah ya? Apa aku harus memarahi dia?
1: Ya, tidak perlu marah, Bu. Hadapi saja dengan tenang. Yang pertama, Ibu bisa melakukan atau memberikan pelukan untuk membuat anak merasa aman. Dengarkan juga dan pahami apa yang mereka rasakan. Jangan kasih imbalan juga untuk perilaku tantrum, tapi ajarkan mereka cara menyampaikan keinginan dengan baik.
0: Oh, jadi harus sabar ya, Bu Femi. Terima kasih ya tipsnya.
1: Tentu, Bu. Ingat, kesabaran orang tua adalah kunci untuk membimbing anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.
2: Tahukah Anda, menghentikan kebiasaan merokok dalam mobil atau berkendaraan sudah menolong kita dari sanksi pidana kurungan 3 bulan atau denda maksimal Rp750.000, juga menolong kita terhindar dari kandungan zat beracun yang ada di batang rokok yang terkontaminasi pada area kabin, jok tuas, perseneling, dan debu di setiap penjuru interior kabin. Kita sehat, kita pun selamat.

0: Terima kasih sahabat budaya, Loholonda loh, watia padai imu, hadir lagi malam hari ini. Edisi 13 Oktober, cepat sekali ini, so 13 hari di bulan Oktober. Cuaca masih sama, walaupun terlihat memang asap atau langit itu masih dapat ya somu-somu. Dapat panas itu beda sekali kalau siang. Tapi sahabat budaya, di Pelangi Nusantara ada beberapa informasi di mana hari jadi Provinsi Jawa Timur itu diperingati setiap tanggal 12 Oktober dan momen ini bisa menjadi kesempatan untuk mengenal campur sari musik yang memadukan tradisi Jawa dengan sentuhan modern. Campur sari itu merupakan jenis musik yang menggabungkan unsur karawitan Jawa dengan berbagai gaya musik lainnya. Perpaduan tersebut menghasilkan musik yang tetap memiliki nuansa Jawa tetapi terdengar lebih beragam. Dalam pertunjukannya, campur sari dapat menggunakan gamelan, keyboard, gitar, bass, dan drum. Beberapa kelompok juga memadukan instrumen keroncong untuk menghasilkan warna musik yang berbeda. Nah, perkembangan campur sari ini memiliki perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Penelitian Joko Wiyoso dalam jurnal Harmonia Universitas Negeri Semarang mencatat, kelompok campur sari RRI Semarang itu telah memperkenalkan musik ini sekitar tahun 1953 dan kelompok tersebut dipelopori RM Samsi dan rutin mengisi siaran RRI Semarang setiap Rabu malam. Dan pada tahun 1970-an kelompok ini juga menghasilkan 9 album kaset bersama perusahaan rekaman Ira Record. Nah, meski telah menghasilkan sejumlah rekaman campur sari RRI Semarang, saat itu masih dikenal secara terbatas dan musik ini kemudian mengalami perkembangan penting ketika memasuki era 90-an. Musisi Mantos berperan penting dalam mempopulerkan campur sari melalui format musik yang lebih modern. Bersama campur sari Gunung Kidul, ia memadukan gamelan dengan instrumen seperti keyboard dan unsur musik pop. Nah, sahabat budaya, penelitian dalam jurnal Harmonia tahun 2011 menjelaskan, campur sari ini atau campur sari Mantos memadukan musik gamelan dengan unsur langgam dan pop. Perpaduan tersebut membentuk gaya musik yang berbeda dari karawitan tradisional maupun musik pop biasa. Campur sari juga berkembang melalui perpaduan dengan genre musik lainnya. Dan penelitian Joko Wiyoso pada tahun 2007 itu menyebut langgam keroncong, gamelan Jawa, jaipongan, dan dandut sebagai unsur pembentuk campur sari. Sahabat budaya, informasi tentang mengenal campur sari saat musik Jawa bertemu instrumen modern, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: mau ke mana?
1: Mau pergi ke posyandu biasa, mau bawa imunisasi, sekalian dia mau bawa ukur tinggi li ade.
0: Berajin ti tatu, harus itu tatu.
1: Ya haruslah Mahaya, agar kekebalan tubuh anak itu meningkat. Tidak mau toh anak muda dapat penyakit yang berbahaya.
0: Tidaklah tatu,
1: Mahaya, baru lahiran toh, emang ti Mahaya tidak jaga pigi posyandu?
0: Ini semua pigi tatu.
2: Imunisasi dapat mencegah stunting pada anak. Imunisasi yang lengkap dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak sehingga terlindungi dari penyakit yang dapat mempengaruhi tumbuh kembangnya.
3: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.
5: Sahabat budaya, ada informasi tentang perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. AI memungkinkan pembuatan gambar, video, dan rekaman suara menyerupai kenyataan. Dan teknologi tersebut dikenal sebagai deepfake dan dapat menghasilkan konten palsu yang sulit dibedakan dari materi asli. Dikutip dari Britannica pada 13 Oktober kemarin, deepfake ini merupakan media sintetis yang dihasilkan menggunakan teknologi AI. Dan istilah tersebut berasal dari gabungan kata deep learning dan fake yang merujuk pada pembelajaran mesin dan konten palsu. Nah, deepfake ini menggunakan model AI yang mempelajari pola visual dan suara dari data yang tersedia. Dan teknologi ini dapat memanipulasi wajah, suara, serta pembuatan video yang menampilkan tindakan fiktif seseorang. Salah satu ancaman deepfake adalah penggunaannya untuk menyebarkan informasi, disinformasi melalui berbagai platform digital. Dan konten manipulatif dapat membentuk persepsi keliru terhadap seseorang, suatu peristiwa maupun informasi yang beredar di masyarakat. Deepfake ini kerap digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan menimbulkan kebingungan. Teknologi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk melecehkan, mengintimidasi, serta merusak reputasi seseorang melalui konten palsu. Nah, selain disinformasi, deepfake ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan penipuan digital dengan meniru identitas seseorang. Pelaku biasanya memanipulasi wajah dan suara untuk menipu korban melalui panggilan video yang menyerupai orang yang dikenal. Risiko lainnya adalah penyebaran gambar atau video intim tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Dan teknologi ini memungkinkan wajah seseorang ditempelkan pada konten seksual palsu yang berpotensi merugikan privasi dan reputasi korban. Nah, meski berisiko, deepfake ini juga memiliki manfaat dalam berbagai bidang. Teknologi ini dimanfaatkan untuk kampanye, pembelajaran sejarah, serta penelitian kesehatan. Untuk menghadapi penyebaran konten manipulatif, masyarakat perlu meningkatkan literasi media dan informasi. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memeriksa keaslian, membandingkan informasi dari media terpercaya, serta memastikan kebenaran konten sebelum membagikannya. Ini informasi tentang deepfake ini. sebagai ancaman disinformasi di era AI. Ini harus kita pahami dan harus memang hati-hati juga untuk share atau membagikan informasi-informasi yang dapat di media sosial, karena memang banyak sekali ya sekarang ini, kalau tidak jeli apakah ini informasi asli atau palsu, Anda harus selalu bertanya juga kepada orang yang mengetahui tentang AI ini ya. Informasi tentang mengenal deepfake dan ancaman disinformasi di era AI, Anda bisa baca selengkapnya juga melalui laman kami di rri.co.id.

0: Eh, Dodi, ada kenalan yang boleh bantu Pak aku?
1: Bantu apa? Sama bapinya sama Pak Poli ini.
0: Aku ini bingung, Sup. Ini jualan, Sum tak tinggal zaman. Buat taruh-taruh di rumah begini terus. Baru macam tidak ada yang minat mau babili, Ju.
1: Wey, bukan ini barang yang ketinggalan zaman. Tapi kamu pe info yang ketinggalan.
0: Maksudnya?
1: Torang pe desa ini so masuk kategori desa digital. Artinya DP masyarakat diajak untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
0: Baru apa DP hubungan dengan aku pe jualan ini, Dodi?
1: Coka Mulia itu di aula kantor desa. Ada dorang yang bertugas menjadi pendamping desa cerdas. Ada olo dorang yang jadi duta desa digital. Nantinya dorang yang akan bantu kamu mau pasarkan itu jualan menggunakan media sosial. Kalau kamu bajual di media sosial, banyak yang semua babili.
0: Weh, iyo, dilo betul ini, Dodi. His, aku malu uti mau kasih itu pada sekali orang.
1: Made lo tidak ada muka olo kamu ini. Mari Jo, aku mau antar kamar kamu. Pang malu sekali ini, eh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Malam baik kebianu kawan Wah. Sao na sombang sudongorok kawan Wah untuk hari ini. Dongorok hari Selasa 13 Oktober 2026. Malam hari ini torang badengar lagu coy. Karena yang menjadi bintang tamu lagi tiba-tiba berhalangan karena sesuatu dan lain hal. Jadi ya terpaksa buat dengar lagu juga malam. Makan tari su lagu-lagu Kawanua. Biar teng lagu kantari Malahasa, Tagulandang, pokoknya Porodisa. Biar teng lagu Manado juga. Malam hari ini torang dongor dengan lagu-lagu Kawanua.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, noh kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kong dang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: Pro 4, Suara Budaya.

0: Kerajaan pertama di Kepulauan Sangihe dan Talaut adalah Kerajaan Tambungang Rawo yang didirikan oleh Raja Gomansarangi tahun 1425. Kemudian disepakati bahwa tanggal 31 Januari 1425 sebagai hari lahirnya Kerajaan Tambungang Rawo. Dan masyarakat Kabupaten Sangihe memperingatinya dengan upacara adat Tulude.
1: Dia sebenarnya dari akronim Tulude. Tu, turung, tolong. Ru, lukade, digembalakan. De, dendingane, disertai. Sehingga sebenarnya adalah permohonan untuk senantiasa mendapat bimbingan, mendapat pendampingan dari Tuhan sepanjang tahun yang berjalan.
0: Selain memohon bimbingan dari Yang Maha Kuasa, upacara adat Tulude menurut budayawan Sangihe Bapak Ridel Sipir, nilai terbesarnya adalah kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.
1: Saling menghargai, saling menghormati, saling berbagi. Saling menghargai, pemerintah memberi penghargaan kepada warga masyarakat yang sudah rela hadir bersama-sama. Masyarakat menghormati pemerintahannya. Baru saling berbagi, itu kelihatan jelas pada salah satu titik acara Sarimbangu Wanua. Berbagi makanan sudah diolah, dibawa oleh warga masyarakat bersama-sama dengan pemerintah dan semua orang yang terundang pada upacara itu. Nilai yang terbesar adalah kebersamaan tetap dijaga antara pemerintah dengan masyarakat.
0: Upacara adat Tulude syarat akan nilai-nilai tradisi masyarakat Sangihe yang berhasil dipertahankan dari zaman dahulu. Masyarakat berkumpul di satu lokasi yang ditentukan oleh pemerintah daerah dan menikmati kebudayaan daerah yang tersaji melalui makanan tradisional, penampilan musik, bahkan tarian tradisional Sangihe.

0: Tidak hanya dihadiri orang tua, anak muda juga tidak ketinggalan meramaikan Turuda.
1: Halo, dengan siapa?
2: Agnes.
3: Jandri.
4: Fian.
1: Tahu tidak setiap tanggal 31 itu ada acara apa di Kabupaten Kepulauan Sangihe?
2: Acara adat Sangihe Turuda.
1: Nah, menurut adik-adik sebagai generasi muda, apa sih artinya acara Turuda?
5: Acara adat yang berfungsi untuk melestarikan budaya-budaya lama yang ada di Sangihe.
1: Kalau mau ikut acara Turuda, apa yang paling menarik?
5: Paling menarik lebih acara-acara tentang budaya-budaya yang lama-lama belum dilestarikan kembali. Jadi itu yang bikin ramai.
2: Acara gunde, yang DP gunde-gunde, yang tari menarik, Kak.
6: Nah, generasi muda kita sekarang kan tentu mereka punya dan pasti punya kerinduan tetap memelihara, melestarikan budaya. Terutama Turude yang tidak saja sudah mengindonesia menurut saya, tapi ada keinginan juga untuk bisa mendunia. Nah, satu hal yang baik bagi generasi muda adalah perlunya penyuluhan ataupun materi pelajaran muatan lokal yang memberi informasi tentang Turude.
0: Ditambahkan pengamat budaya Dr. Randes Jupiter Makassangkil MTH, agar Turude tetap lestari, harus ada kemauan dari tiap keluarga untuk memberi pengertian soal Turude kepada anak-anak sebagai generasi penerus.

Tuluda, tradisi yang mempersatukan semua lapisan masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihan. Dan sebagai pengingat, daerah Tampung Arawo memiliki banyak budaya dan tradisi yang terus hidup dari generasi ke generasi.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
2: Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
6: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
5: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
6: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
5: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
6: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar mempersembahkan sandiwara radio berjudul Payung Sang Benteng. Naskah oleh Sunarti Tasik Malilin. Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar.
1: Sabtu, 25 Mei 2019. Kulangkahkan kakiku yang tak cukup sepasang lagi menuju ke suatu tempat yang belum pernah kupijak. Hanya dengan satu tujuan, keikhlasan untuk berbagi ilmu serta pengalaman kepada masyarakat tentang pencegahan bencana alam. Semoga berkah. Amin.

0: Buku catatanku di mana ya? Mungkin ketinggalan di atas angkot.
1: Buku catatan warna biru ini yang kita cari.
0: Oh iya, benar sekali.
1: Tadi di atas PT-PT, kulihat kepegang ini buku. Terus jatuh, Ki.
0: Terima kasih ya.
1: Bikin apa, Ki, di sini? Karena kayaknya bukan Ki orang sini.
0: Iya, ada pekerjaan.
1: Pekerjaan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana.
0: Kok kamu tahu?
1: Tadi enggak sengaja Kiku baca buku catatan, tak. Tapi saya cuma mengingatkan saja, karena di sini masih banyak masyarakatnya yang acuh.
0: Dari mana kamu tahu?
1: Saya bersama teman-teman juga menjadi sukarelawan, dan kami di sini sudah sekitar 2 bulan.
0: Bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bencana alam adalah suatu keberhasilan buat saya.
1: Tapi akan susah, Ki, itu.
0: Jika kita belum berperang, maka kita tidak akan tahu kita menang atau kalah, kita berhasil atau tidak. Hujan akan segera turun. Saya harus segera tiba di rumah Pak Slamet.
1: Pak Slamet? Pak Slamet yang orang Jawa itu?
0: Kamu kenal?
1: Ku kenal, Ki, iya. Kepala desa itu di sini. Timku juga kebetulan tinggal sama beliau.
0: Hebat ya Pak Slamet, bisa menjadi pemimpin di daerah yang bukan asalnya.
1: Istrinya asli dari kampung sini. Dia orangnya baik loh, dan sangat peduli terhadap alam. Rumahnya sekitar 200 meter lagi, pas dakian sebelah kiri. Mari, Ki, saya antar Ki ke sana.
0: Ah, anak-anak itu mandi di sungai, itu kan berbahaya.
2: Cepat pergi dari sungai itu, Dek. Cuaca tidak mendukung untuk kalian mandi-mandi di sungai.
3: Wei, kenapa, Ki? Kenapa lu marah-marahi anaknya orang?
2: Saya tidak memarahi, Pak. Tetapi saya menyuruh anak-anak itu segera naik dari sungai. Karena cuaca tidak bersahabat, sebentar lagi sudah akan hujan. Bahaya buat mereka.
3: Wei, ku kasih tahu, Kina. Dari zaman nenekku, saya pilagi ini dengan anak-anakku semua serinji mandi-mandi di sungai ini. Tapi tidak kenapa-kenapa, Ji. Lagian kalau terjadi sesuatu, bukan Ji urusan ta. Jadi jangan maki sota. Ingat nah, jangan kibuat keributan di sini. Lebih baik urus me dulu di Rita sendiri.
4: Namanya Deng Naba. Begitu memang karakternya. Jadi bagaimana? Menyeram, Ki?
0: Ya tidaklah. Yuk.
2: Aduh, sakit.
1: Astagfirullah. Mari ke sini. Saya bantu, Ki. Mari saya bantu, Ki.
2: Aduh. Sakit. Aduh.
1: Janji paksa dulu jalan. Masih sakit itu kaki tak. Sedangkan kaki tak yang satu.
0: Maksud kamu kaki yang satunya sudah tidak berfungsi lagi?
1: Maaf, Di, tapi bukan begitu maksudku, Kodong.
0: Gak apa-apa, saya sudah terbiasa.
1: Hati-hati, Ki. Jalannya licin, apalagi kita sudah di dakian menuju rumahnya Pak Slamet. Jalannya sedikit curam.

0: Aduh.
1: Wah, syukurlah kamu sudah bangun, Endo.
0: Apa yang terjadi pada saya, Pak?
1: Gini loh, kamu terpeleset dari dakian yang menuju ke rumah Bapak ini, sehingga kamu itu tidak sadarkan diri. Memang jalannya itu sangat licin, apalagi kalau hujan mengguyur.
0: Saya minta, Pak.
1: Iya, Bapak itu sudah mendengar cerita kamu dari Nak Andi.
0: Berdasarkan pengalaman saya kemarin, pagi ini saya rencananya akan memperbaiki jembatan yang sudah rusak. Serta membuat anak tangga menggunakan campuran semen dan pasir menuju ke rumah Bapak.
1: Iya.
0: Agar tidak akan ada lagi yang terjatuh saat hujan mengguyur, Pak.
1: Tapi kan kakimu masih terluka, Dok. Tunggulah beberapa hari lagi.
0: Tidak, Pak. Kaki saya terluka atau tidak bukanlah hal yang penting. Musim hujan sudah menghampiri. Akan sangat bahaya jika kita tidak segera memperbaikinya. Menurut saya, masyarakat akan mudah memahami jika melihat praktek nyata dibandingkan dengan teori, sehingga akan memudahkan saya menyelesaikan misi saya datang ke daerah ini.
1: Kalau gitu Bapak akan mendukung kamu, Dok.
2: Saya sama tim juga siap dibantu, Ki.
0: Terima kasih ya.

0: Kamu ini memang luar biasa, Nduk. Wanita tetapi bisa mengerjakan pekerjaan lelaki.
1: Sekarang kan sudah kesetaraan gender, Pak.
0: Ya, kalau gitu ayo kita istirahat dulu ya, Nduk ya.
1: Iya, Pak, sebentar lagi. Semuanya harus segera diselesaikan sebelum hujan turun.
2: Anak tangga menuju rumah Pak Selamat sudah selesai, Mi. Semoga campurannya cepat kering ini.
3: Peduli tak, Dek? Padahal lamanya Mi ini jembatan rusak.
1: Iya, Bu. Jembatan ini penting. Agar jika ada situasi darurat, maka tidak akan ada yang terperosok.
3: Iya, tahu, Wadi. Betul itu.
1: Eh, yang ada di tangan ibu itu bukannya sampah. Mau dikemanakan, Bu?
3: Oh iya, sampahku ini. Muka buang ki di sungai.
1: Ih, jangan, Bu. Bahaya. Membuang sampah di sembarang tempat menjadi salah satu pemicu banjir nantinya.
3: Sudah biasa, Mi, Dek. Nah, semua orang juga buang tonji di sungai.
1: Jangan, Bu. Lebih baik ibu buang sampah di tempat yang semestinya. Karena dengan begitu, ibu sudah menjadi pahlawan mitigasi bencana.
3: Mitigasi bencana? Apa itu, Dek?
1: Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya pencegahan untuk meminimalisir dampak dari bencana. Misalnya, bencana banjir. Jadi, saya harap tidak membuang sampah di sungai lagi yang bisa memicu banjir saat hujan turun.
3: Hai, sakitnya kepalaku pikir, Ki. Sudah dulu nah. Muka cepat buang sampahku. Banyak pekerjaanku kodong di rumah. Nah, di sini tidak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti ada banjir, ya itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
1: Bencana memang adalah kehendak Allah, Bu. Tetapi manusia diberikan akal untuk mencegah dan meminimalisir dampak dari bencana tersebut.
4: Jadi maksudmu istriku dan semua masyarakat yang tinggal di sini tidak punya akal, begitu maksudmu?
3: Eh, ada Ki, Pak.
4: Eh, kau toh, saya kira sudah ku kasih tahu maki waktu itu. Kalau jangan mencampuri urusan orang lain.
1: Bukannya mencampuri, Pak, tetapi mengingatkan. Saya tidak ingin serakah menyimpan ilmu sendiri buat saya, tetapi tidak dibagi ke orang lain.
4: Eh, kalau makanan bagi kita. Kalau ilmu yang bisa menakut-nakuti orang, simpan di sendiri.
2: Tapi betul kita tahu ada yang Nabi bilang temanku ini.

0: apa tuh kau? Jangan mau kau masuk-masuk juga. Ayo, Ibu.
1: Bagaimana dengan sampahku ini,
0: ya, Pak? Bu Ami, Bu Ami kita masa mau lagi dibawa ke rumah?
1: Oh, iya.
2: Sudah jiku bilang, toh, kalau akan sulit menyadarkan masyarakat di sini.
1: Inilah tantangannya.
3: Bagaimana, Dok? Memilih bertahan atau berhenti?
4: Tidak ada kata menyerah dalam kamusku, Pak.
3: Wah, Bapak bangga padamu, Dok. Memang di mana ada kerja keras, di situ ada keberhasilan.
2: Jadi, apa mi rencana tak berikutnya?
4: Praktek lebih baik dari teori.
2: Oh, jadi ini, Mi.
1: Iya. Dua tempat sampah besar bertuliskan buang ki di sini, gratis.
2: Yang satu untuk sampah organik, kayak tulang ikan, sisa makanan, sama daun-daun, Dik. Yang satunya lagi untuk sampah anorganik, seperti plastik, botol minum, sama bungkus makanan. Ih, bagus kita wei ini.
5: Wah, wah, wah, wah. Memang kreativitasmu inilah yang nantinya akan menyadarkan warga. Kamu ini laksana payung sang benteng.
1: Payung sang benteng? Maksudnya, Pak?
5: Nah, ini loh. Payung itu diartikan sebagai alat yang akan melindungi seseorang dari panasnya matahari dan derasnya air hujan. Sedangkan benteng adalah tempat kita berpijak. Itu artinya kamu ini, Mita, dengan upaya mitigasi bencana, kamu itu bisa melindungi banyak orang, terutama di kampung ini dan bahkan di daerah-daerah lain.
2: Cantiknya mamu ini warna-warnanya tempat sampah, eh. Pasti lebih mau orang buang sampah di sini karena jaraknya lebih dekat ki buang sampah di sini dibanding buang sampah di sungai.
1: Nah, itulah tujuannya.
2: Harus diabadikan dulu ini momen-momen kayak begini. Ayo, Pak Selamat, Mita, yang lainnya. Ya, kita selfie dulu. Biar di-upload di media sosial, biar nanti viral. Supaya makin banyak juga orang-orang bisa melakukan hal-hal seperti ini.
1: Ayo, Pak.
5: Ayo.
1: Cantiknya mamu ini tempat sampah. Ih, lebih baik buang sampah mak di sini deh. Daripada jauh-jauh kak lagi pergi ke sungai buang, ki.
2: Kayaknya lagi ini tempat sampah tak ya?
5: Itu artinya masyarakat di sini sudah mulai sadar untuk tidak membuang sampah di sungai.
1: Iya, Pak.
5: Sepertinya ini akan segera turun hujan, Indo. Ayo, kita segera kembali ke rumah, Indo. Ayo, ayo.
6: Cepat tak pulang buang sampah, Bu. Terbang kita.
7: Kan dekat nih tempat tak buang sampah, jadi cepat kak ia pulang.
6: Maksud tak apa ini, Bu?
7: Itu, Pak, ada tempat sampah dibuat di pinggir jalan menuju ke sungai.
6: Iya kah?
7: Iya, jadi gampang mi buat warga yang mau buang sampah. Cepat mak pulang untuk buat kengkik makanan tak. Sekalian untuk anak tak juga di pak.
6: Mana ki anakmu?
7: Astagfirullah, mungkin mali mandi ki lagi tuh di sungai nah. Mami lagi hujan, pergi ke dulu pana.
8: Biasanya jika hujan deras seperti ini akan terjadi banjir, Bu.
9: Iya, ayo, Pak. Iya, iya, iya.
3: Alhamdulillah, anak Deng Naba selamat.
6: Terima kasih karena sudah keselamatkan anakku ini, Kodong.
10: Iya, seandainya tidak ada kalian, berbahaya ki Kodong untuk anak-anak seusia mereka yang mandi-mandi di sungai, apalagi kalau hujan deras begini.
11: Yang penting mereka semua selamat.
6: Kenapa ki nak?
11: Maaf pak, bu, saya hanya mengingat kenangan saya bersama adik saya yang hanyut di bawah arus sungai saat banjir melanda daerah kami beberapa tahun silam.

0: sehingga mengakibatkan kami terpisah. Dan kaki saya patah.
1: Ternyata punya Tongki juga pengalaman tentang bencana, nak.
0: Iya, Pak. Karena alasan itulah saya mengabdikan seluruh hidup saya untuk datang ke daerah-daerah yang rawan bencana dan melakukan upaya pencegahan atau mitigasi bencana. Saya tidak ingin ada didit-didit lain yang menjadi korban.
2: Didit? Siapa Didit?
0: Didit itu panggilan untuk adik saya, Pak.
3: Maksudnya Didit yang nakal, yang tidak mau mendengar untuk tidak mandi di sungai walau sudah dilarang sama kakaknya. Didit yang terbawa arus banjir 12 tahun yang lalu di daerah baru kala itu.
0: Dari mana kamu tahu?
3: Ini Didit, Kak. Andi Rifai alias Didit. Didit yang selalu mencari kakak, tapi sampai sekarang tidak ketemu.
0: Andi Rifai, Didit, astagfirullah. Betulkah itu? Terima kasih ya Allah.
4: Memang luar biasa rencanamu ya Allah. Sebuah ketulusan berbuah manis.
5: Alhamdulillah.
1: Ya, terima kasih Nak Mita.
0: Justru sayalah yang berterima kasih karena Bapak dan Ibu serta masyarakat di sini membuang sampah di tempat sampah yang sudah kami buat.
5: Seharusnya kami ini dek yang mengucapkan terima kasih karena sudah membuatkan tempat sampah. Jadi kami ini warga tidak perlu jauh-jauh membuang sampah ke sungai.
0: Sadar atau tidak sadar, secara tidak langsung kalian juga sudah membantu saya menyelesaikan misi saya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak menyebabkan bencana banjir.
1: Maksud tak?
4: Begini loh Pak, jika sebelumnya setiap hujan mengguyur kampung kita, air sungai pasti selalu naik dan mengakibatkan banjir. Tetapi sekarang coba lihat, semenjak masyarakat tidak membuang sampah di sungai lagi, hujan sederas apapun tidak membuat kampung kita kebanjiran. Mitigasi bencana ibarat payung sang benteng.
1: Iyo di, betul kita uwa. Kalau begitu, mulai sekarang saya dan Naba asli Makassar berjanji menjadi payung sang benteng, orang pertama yang jaga tempat sampah dekat sungai. Supaya kalau ada orang yang buang sampah, kubinting tolinna.
5: Maksudnya kijewer ke telingan atau Pak?
1: Arti kami sendiri deh.
6: Sedia payung sebelum hujan. Inilah pepatah usang yang syarat akan makna. Pepatah yang mengajarkan kita untuk selalu siap sedia menghadapi apapun itu. Salah satunya adalah bencana. Bencana alam tidak bisa dicegah, tetapi bisa diantisipasi. Bencana itu tidak bisa diketahui kapan datangnya, tetapi bisa diminimalisir dampaknya. Demikian Sandiwara Radio berjudul Payung Sang Benteng. Persembahan Radio Republik Indonesia, Makassar.
7: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
8: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
9: Iya, mana dari tadi Bapak juga nggak bisa tidur.
8: Duh, besok anak-anak sekolah nih Pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
9: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
8: Udah sih Pak, tapi tetap aja kayak gitu.
9: Ya udah Bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
8: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
10: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
11: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Renyah ya. Gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya. Enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal. Demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh. Makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk kayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?
1: Mama, hari ini saya mau belajar coding ya.
2: Coding? Apa itu, No?
1: Coding itu semacam moba susun perintah Mama supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa backing robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
2: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
1: Iya, Mama. Jadi saya pi otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang coding itu bisa backing orang kreatif dengan lebih pintar.
2: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan kan?
1: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa bikin game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
3: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku seneng.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
3: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
2: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
3: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
2: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama.
4: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Go.

Tahukah Anda, bintebiluhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Bintebiluhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Bintebiluhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Ada yuk, ada yuk, ada yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
3: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Ya, sahabat budaya Lohulondalo, sudah jam 10 malam, pukul 22:04. Seperti biasa, apresiasi budaya lokal untuk malam hari ini kita hadir kembali dalam sajian musik gambus. Masih kami sajikan untuk Anda musik-musik gambus yang dimainkan oleh para senior-senior kita yang merupakan legenda-legenda juga di saat ini. Ya, mendiang-mendiang yang akan hadir untuk malam hari ini dan musik gambus yang selalu digemari, dan semoga ini akan terus dipertahankan oleh generasi berikutnya. Saat mendengarkan

0: Bahasa menunjukkan bangsa. Melalui bahasa, kita dapat mengetahui adat istiadat kebudayaannya. Berbicara mengenai bahasa Gorontalo, tentunya bagi masyarakat suku Gorontalo merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh para leluhur sejak zaman dahulu kala. Namun, akhir-akhir ini, terutama di wilayah perkotaan, bahasa daerah Gorontalo sudah jarang terdengar, bahkan hampir tidak terdengar lagi digunakan. Sehingga dapat dikatakan, bahasa Gorontalo mulai terpinggirkan. Dalam arti, bahasa Gorontalo hanya dapat kita temui atau dipergunakan masyarakat di kampung-kampung. Melihat kenyataan ini, suatu saat nanti bukan tidak mungkin bahasa Gorontalo akan punah dari peredarannya.
1: Jadi keunikan bahasa Gorontalo itu etikanya sangat luar biasa. Dia sangat halus. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo itu harus dipelajari. Ya, dan itu udah ada kamusnya yang telah diciptakan oleh para pakar kita. Dulu seperti Pak Prof. Mansur Pateda ya. Kalau bisa bahasa Gorontalo ini menjadi muatan lokal, sehingga bahasa Gorontalo ini kan berdasarkan penelitian nanti satu saat akan punah kalau memang Gorontalo ini tidak kita pelajari. Dan banyak orang Gorontalo yang memang tidak paham terhadap bahasa Gorontalo itu, teristimewa bagi kita yang sudah hidup di kota, karena memang keunikan bahasa Gorontalo ini tidak sama dengan bahasa Indonesia dan maknanya punya makna yang lebih luas. Misalnya seperti kata motodu. Motodu itu kalau dalam Indonesia kan satu busuk, ya. Tapi kalau dalam bahasa Gorontalo bisa ironinya bisa motodu, mupaee, molongango. Itu juga hampir sama ironinya. Oleh sebab itu bahasa Gorontalo ini harus dipelajari oleh anak-anak kita sedini mungkin, sehingga bahasa Gorontalo itu tidak akan punah di satu saat.
2: Marsha, Marsha, Marsha.
3: Ya.
2: Kamu saja no. Bantu kamar dulu di oma ini bakal segersi warung. Napa banyak sekali ini barang-barang baru orang kanvas ada antar.
3: Oma, tidaklah di oma ini dari tadi malam bakarja. Alah, di oma ini so lanjut usia, harusnya so istirahat.
2: Eh, Bu Ilio, tidak ada kata lelah kalau torang ingin masa depan cerah. Biar so pensiun begini nih ti oma no, tidak mau kekurangan kebutuhan hidup li oma. I baru cuma mau berharap pak orang lain mau bantu kamari. Ih, jangan harap.
3: Sebanyak ini ti oma pe uang pensiun, ti oma masih mau badagang lagi.
2: Mau nuli yo. Yang ti oma butuhkan di usia lanjut ini bukan hanya kebutuhan psikis, tapi kebutuhan sosial juga itu penting bagi usia-usia seperti ti oma no. Supaya ti oma ini tetap produktif.
3: Deh oke oma ku tersayang. Ini baru DP nama hidup lansia penuh warna.
2: Begitu kok.
4: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Lopalo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polopalo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polopalo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polopalo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polopalo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

hanya dalam sekejap nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara. Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Umur wa itu di meladu.
1: Itu meladu dan kesembolo di Aisyah. Taluhu di lamala nong.
0: Hi. Iya tiba-tiba yang potalelo taluhu. Hepo lelemu olau tadi naslo perairan. Ila kalimu wa Bakari. Jamu tu wa paling ngamai walau Bakari.
1: Aisyah, Aisyah.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Kapan kita orang ke Manado, Kang?
1: Nanti, Jom. Di Manado masih banyak hujan.
0: Ih. Mana itu makasih jual air, Dan?
1: Iya.
0: Mana bilang Pak kita di dinas perairan?
1: Ya, Pak.
0: Mana kutip bakal Pak kita, Kang? Kasih pulang kita punya, Tani mau. Kasih pulang kita punya.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Tono pilo janji amu lau.
1: Olo.
0: E pola lemu munade muladu.
1: Oh, latih podogo dari tadi di tumladu no.
0: Ih. Yo tidak bomo ngakali.
1: Sabari, sabar.
0: Nanti saya tidak bomo ngakali lau.
1: Sabari.
0: Jauh tu lau, dia bepali ngome lau. Nune bepali ngome.
1: Aisyah,

0: Kasih pulang kita punya. Kasih pulang kita punya Bakari.
1: Apa ini?
0: Kita ini mau. Kenapa dosa pak kita?
1: Sabar dulu, Pak. Sabar.
0: Kasih pulang kita punya.
1: Sabar.
2: Tidak tahu.
3: Wanda, kita ini mau sekali uti batanam sayur sendiri. Tapi kita pe halaman rumah itu sempit. Masih boleh itu?
4: Boleh, Soraya. Torang tidak perlu pakai halaman yang luas. Teras rumah saja boleh. Torang mau bikin akan batanam rica, tomat, kangkung, atau bayam.
3: Baru, bagaimana DP cara itu kalau kita pe halaman rumah masih kacili?
4: Ah, bu gampang itu. Torang boleh gunakan pot, botol bekas, metode hidroponik atau vertikultur. Itu macam batanam secara bertingkat. Ah, itu selain buat lingkungan hijau, itu Allah boleh bikin hemat torang pe belanja harian.
3: Wih, betul ini. Ternyata lahan yang sempit juga bisa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga
4: Iya, betul. Torang bisa mulai dari rumah sendiri untuk bermanfaat itu lahan.
5: Lahan terbatas bukan halangan. Berkebun dari rumah, ketahanan pangan keluarga semakin kuat.

Pendengar setia, tahukah Anda tentang ikan kecil yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo? Iya, ikan Nike. Ikan mungil ini dikenal sebagai salah satu kekayaan khas perairan Gorontalo. Biasanya muncul musiman. Ikan Nike memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang khas, menjadikannya bahan utama berbagai hidangan tradisional seperti bilo-bilo atau perkedel Nike. Ikan Nike tidak hanya menjadi ikon kuliner, tetapi juga bagian dari kehidupan nelayan lokal yang menggantungkan harapan pada musim panennya. Dengan menangkap Nike menggunakan alat tradisional, nilai budaya dan kebersamaan semakin terasa. Jadi, jika Anda berkunjung ke Gorontalo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan ikan Nike yang penuh rasa dan cerita.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dokter ti mau usah hapus. So banting-banting buku begitu lagi. Kenapa?
1: Soalnya orang bilang mau jadi dokter itu mahal, Mama. Tidak mau cukup dan tidak mau pedoi.
0: Tidak apa. Tidak apa Tino mau coret-coret itu tulisan dokter. Nanti Tino mau tulis ulang, Noah. Kan ada sekolah rakyat.
1: Apa itu, Ma?
0: Mau sekolah di situ, gratis. Jadi orang pemimpin tidak mau mati dengan keadaan Noo.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Berarti Tino bisa jadi dokter, ya?
2: Jangan biarkan keterbatasan mengubur masa depan seorang anak. Sekolah rakyat membuka kesempatan menyalakan harapan.
3: Karena sekarang ada sekolah gratis.
4: Tahukah kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
5: Awesome!
4: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ISCA di tahun 2023.

Al dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal

0: Halo, halo. No, kenapa? Cuma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari Jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya. Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Sungayau merupakan tradisi berburu kepala manusia di kalangan masyarakat Dayak Ibat. Melansir dari satu kajian sosiologi sastra, mulanya ngayau merujuk kepada kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan upacara perkawinan dan keagamaan. Ajaran ini menjadi syarat bagi lelaki Iban sebagai bukti keberanian kepada keluarga calon mempelai istri. Membawa pulang kepala musuh semasa ngayau dianggap sebagai suatu anugerah yang berharga. Selain itu, sebagai simbol kehormatan dan keberanian. Fenomena tradisi ngayau juga dianggap sebagai satu peningkatan status sosial tertinggi pada masyarakat suku Dayak Iban. Meski tradisi ngayau telah dianggap identik dengan suku Dayak, tetapi tradisi ini sudah tidak dilakukan kembali. Diberhentikannya tradisi ini tercatat dalam kesepakatan bersama seluruh etnis Dayak Borneo Raya pada tahun 1894 silam.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Adalah Hulunda loh, pesona musik Nusantara malam di saat ini sudah hadir lagu dari Sumatera Utara yang dinyanyikan oleh Fanny Fabiola, Merdua Holong Omega, Merdua Holong, lagu yang dipopulerkan oleh Omega Trio. Dan sahabat budaya, satu lagu terakhir untuk sajian hiburan di malam hari ini, kami sajikan lagu Gorontalo untuk Anda semua. Terima kasih sudah bersama kami hingga malam hari ini. Semoga apa yang kami sajikan akan sangat membuat inspirasi dan sangat terhibur untuk Anda semua. Selamat malam.

أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من

Sahabat budaya Allah Landala, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di hari Selasa 13 Oktober 2026 melalui FM 95,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Kita akan jumpa lagi pada besok hari pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi yang sama 95,1 MHz. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kebangsaan kami. Sekali di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mangutato wa Mangudulaa di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar Rabu 14 Oktober 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya Lahulon Dalo, mengudula amungu tato menguti lumungu tiamu. Araba'a 14 Oktober 2026 Uwatiyati Anjayan yang hadir menemani Anda untuk Nusantara Pagi di hari ini. Kita akan bersama hingga di jam 10 pagi nanti sahabat budaya, mengawali jumpa kita di pagi ini. Terlebih dahulu kami hadirkan pengajian Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 21 sampai dengan 27 yang akan dibawakan oleh Haji Salafuddin Yunus. Sambil menunggu kita bergabung dengan program 1 untuk mengikuti religi pagi, kami juga akan hadirkan beberapa persembahan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Terima kasih sahabat budaya Gorontalo, Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Saat ini sudah jam 5 lebih 23 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih menantikan untuk bergabung dengan program 1 untuk religi pagi di hari ini. Selamat pagi untuk Anda semua sahabat budaya yang baru saja bergabung bersama kami mendengarkan siaran program 4. Sambil menunggu untuk bergabung dengan program 1, kami masih akan hadirkan beberapa persembahan lagu religi ke ruang dengan Anda.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo. Pagi hari ini Rabu 14 Oktober 2026 atau 3 Jumadil Akhir. Maksud kami 3 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Religi pagi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan topik Al-Quran dan Tajwid. Anda nantinya bisa bergabung di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp di nomor yang sama dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LCMSI. Assalamualaikum Ustadz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz mengawali religi pagi seperti biasanya mukadimahnya Ustadz Husni.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya, kami berikan kesempatan yang ingin bertanya di 0821-9664-8664. Ustadz Husni, barangkali bisa dibuka kameranya terlebih dahulu Ustadz Husni. Iya, penelpon pertama, assalamualaikum religi pagi. Halo, assalamualaikum religi pagi. Baik, terputus, Anda bisa coba kembali di 0821-9664-8664 atau bisa juga bergabung di WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Kembali kami berikan kesempatan di layanan telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana, Pak?
2: Dari Ibu Rahmin Rajak Asmamini di Molamahu.
0: Ibu Rahmin Rajak di Molamahu. Tadualo Ibu Rahmin.
2: Pertanyaan saya di dalam surah Yasin ayat 9 dengan bunyinya waja'ala fiha aini hadhim sadda wa min khalqihim sadda fa ashaynahum fahum la yubsirun. Apa artinya dan apa yang terkandung di dalam ayat itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung dijawab Ustadz Husni, tafadhal.
1: Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Itu jika dilihat dari sisi terjemahannya, ada dua cara melihatnya. Pertama, dari sisi terjemahannya, dan telah kami jadikan min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan, di depan mereka dan di belakang mereka itu penghalang. Ya, dan jadilah mereka para ahli tafsir dan peristiwa saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikepung ya oleh kafir Quraisy saat awal dakwah pertama beliau di Mekah. Ya, saat itu beliau ada bersama Sayyidina Ali karramallahu wajha di rumah, dan kemudian terdengar oleh semua pasukan kafir Quraisy bahwa yang dicari-cari namanya Muhammad yang akan dibunuh itu berada di rumah itu. Tapi pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kemuliaan Rasulullah dan mujizatnya. Rasulullah keluar dari rumah itu, saat rumah itu dikepung, tapi satupun dari mereka itu tidak ada yang melihat Nabi keluar. Nanti setelah Rasulullah keluar, baru kemudian mereka tersadarkan diri bahwa ternyata Muhammad atau ternyata Rasul Muhammad telah keluar dan kita tidak merasakan sama sekali. Di Gorontalo atau di mana saja, kadang itu dijadikan sebagai doa atau wirid ketika kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan manusia. Nah, jin atau syaitan, karena permintaan kita kepada Allah melalui keberkahan Al-Qur'an. Termasuk anak-anak yang tidak bawa helm, yang tidak ada SIM, tidak ada STNK, kalau lewat di polisi kadang orang bacain ya, tapi ternyata kelihatan juga sama polisinya ya, karena kita ayat ini membela orang yang melakukan kebaikan, bukan dan membela lakukan dan penindasan. Ya, saya kira terjemahan dan tafsirnya seperti itu.
0: Baik, kembali kami berikan kesempatan di 0821-9664-8664. Assalamualaikum, religi pagi. Iya, sayang sekali terputus. Saya ke WhatsApp dulu, Ustadz. Dari Ibu Rukia di Kota Gorontalo, apa keistimewaan dari membaca Syaidul Istighfar? Mohon pencerahannya. Tafadhal, Ustadz. Iya, Ustadz Husni.
1: Jadi yang itu, halo.
0: Iya, Ustadz. Bisa dilanjutkan, halo. Ustadz? Iya. Silakan dilanjutkan, Ustadz.
1: Halo. Iya.
0: Baik.
1: Syaidul Istighfar itu, halo.
0: Iya, Ustadz. Halo. Silakan dilanjutkan, Ustadz.
1: Halo, bisa didengar gak?
0: Bisa didengar, Ustadz Husni. Silakan dilanjutkan.
1: Ya, kalimat Syaidul Istighfar itu adalah kalimat yang panjang, yang isinya adalah istighfar. Ya, dia berbeda dengan istighfar kalimat biasa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak, tapi ini kalimat panjang dan seterusnya, lebih kita baca daripada hanya membaca bersama. Syaidul Istighfar itu adalah induk, kemudian istighfar itu adalah pengampunan. Jadi ketika di level, maka kalimat ini lebih afdal, lebih mulia dan lebih dekat, ya, dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, istighfar kita. Karena kalimat ini menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia dan kemuliaan Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang bisa mengampuni dosa semua hambanya yang beristighfar dan bertobat kepadanya. Lanjut.
0: Kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon. Assalamualaikum, religi pagi. Sayang sekali terputus, bisa dicoba kembali di 0821-9664-8664. Topik kita di hari ini Al-Quran dan Tajwid. Assalamualaikum, religi pagi. Halo, assalamualaikum, religi pagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa, di mana, Pak?
3: Begini, Pak Ustadz, pertanyaan saya, Pak Ustadz. Ada orang yang lalu di Ibu Nani, tengah kamar dia idigam. Ini pertanyaan saya, Pak Ustaz, kalau mau baca Quran bagaimana pas izhar? Izhar, Pak Ustaz, bagaimana dari pengertian atau pas, Pak Ustaz? Bagi pertanyaan saya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Husni, pertanyaan tadi dari Bang Oni di Baguyaman.
1: Ya, izhar itu bimakna ma'nahul bayan, al-bayan. Izhar itu artinya jelas, nampak, namanya al-bayan. Dalam hukum tajwid didefinisikan sebagai ya hukum nun mati dan tanwin. Dimasukkan dia pada bab hukum nun mati dan tanwin. Jika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf izhar yang 6, maka nunnya atau tanwinnya dibaca jelas. Ya, dibaca jelas. Tidak didengungkan, tidak dimatkan, ya, tidak ada mat. Baik mat tobi'i atau mat yang lain, tidak. Tapi diperjelas huruf nunnya yang sukun atau tanwinnya. Ya, bila bertemu dengan huruf yang 6. Ada alif, ain, ghain, ha atau alif ain ghain ha 3. Contohnya misalnya man amana, ya, man amana billah, ya, nun mati ketemu dengan alif, maka dibaca izhar, nunnya sukun, ya, tidak digendungkan tapi diperjelas bacaannya. Tidak boleh man, tidak boleh dengung, Ya, yang benar adalah man amana, tidak boleh lama. Begitu juga ketemu dengan ain, ketemu dengan ghain, ketemu dengan ha, ya, ketemu dengan kha, ya, ketemu dengan apa namanya? Aha, hadada. Seperti itu yang dimaksud dengan idhar, yaitu memperjelas nun mati atau tanwin ketemu dengan 6 huruf idhar. Lanjut.
0: Pertanyaan berikutnya Ustadz dari WhatsApp, ini masih ada kaitannya dengan hukum tajwid, dari Ibu Nani di Kecamatan Tolangohula. Ustadz, kolkolah ada 2 macam, kolkolah subra dan kolkolah sugra. Mohon pencerahannya bagaimana penerapannya dalam bacaan Al-Quran Ustadz. Tafadhal Ustadz.
1: Kolkolah sugra itu kolkolah kecil, dia berada di tengah kata. Kalau dia qalqala kubra, itu biasanya didefinisikan huruf qalqala yang berada di akhir kata. Penerapannya misalnya, kalau dia qalqala sugra, subhanalladzi asra bi'abdihi, ba itu bi'abdihi, bi'abdihi itu ba itu sukun, dan ba itu qalqala, ba jim dal ta qaf. Jadi cara bacanya tidak bisa dipantulkan kecuali dengan dengan cara hanya sekedar memantulkan subhanalladzi asra bi'abdihi, ah, itu namanya sugra karena dia berada di tengah bi'abdihi, ada ain, ada ba, ada dal, berarti banyak di tengah bi'abdihi lailam. Beda dengan kubra, dia di akhir. Ya, dia di akhir. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Kata wa tab itu di ra'sul ayah. Dan dia akhir hurufnya adalah ba ditambah dengan tasdid. Maka pantulannya itu lebih. Ya, pantulannya itu lebih. Ya, wa tab. Kalau di atau yang kedua, dia tidak di ra'sul ayah, di akhir ayat tidak. Tapi di tengah kata ketika waqaf. Ya, ketika waqaf. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Ya, Allah lam yalid wa lam yulad. Ya, kalau kita waqafnya di situ, maka boleh. Itu namanya qalqalah kubra dan qalqalah sughra. Lanjut.
0: Kami ingatkan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di layanan WhatsApp, jangan lupa tuliskan nama dan juga alamat Anda. Kami berikan kesempatan kembali yang ingin bergabung di layanan telepon. Assalamualaikum, religi pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pak Anies.
4: Ya, Bu.
0: Tadulah Anies. Pak Anies.
4: Yo, Bu, singkat itu Pak Ustaz. Sementara mengaji, tiba-tiba kontut. Apakah bacaannya diteruskan? Bagaimana menurut Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
1: Kontut itu dia adalah sesuatu yang membatalkan wudu, tapi tidak membatalkan bacaan. Ya, dalam fikih disebut salah satu yang membatalkan wudu adalah khuruju syai'i minas sabilaini, keluarnya sesuatu dari dua jalan. Dua jalan yang dimaksud adalah kubul dan dubur. Ya, kubul dan dubur. Jika keluar sesuatu, baik itu kencing, ya, baik itu kencing maupun kentut atau cairan yang lain, maka batal, ya, maka batal wudunya. Tapi tidak membatalkan pahala bacaan Al-Qur'an. Jika kita kentut, tiba-tiba kentut dan kemudian ya kita sementara baca Al-Qur'an, maka yang batal hanya wudunya, tapi tidak batal Qurannya. Artinya meneruskan Al-Qur'an di saat kita di saat kita sudah berhadas, ya sudah kentut, ya, maka itu tidak masalah, tidak berdosa, hanya sedikit tidak beradab, karena membaca Al-Qur'an itu disyaratkan adanya bersih daripada semua kotoran dan najis, ya, disunnahkan seperti itu. Ketika kita tidak bersih dari kotoran, maka sebenarnya tidak membatalkan Qur'annya, hanya memang sedikit tidak beradab, ya sedikit tidak beradab karena menempatkan ya posisi Al-Quran yang suci dan bersih bukan di kondisi saat kita bersih. Seharusnya al-amalu salihi fi halatis salihah, amalan yang baik suci itu berada di tempat yang suci atau di kondisi yang suci. Oleh para ulama dikecualikannya, ada yang mengecualikan, kecuali misalnya di kondisi kita memang disibukkan oleh Al-Quran. Ya, hafidh Quran itu, ya hafidh Quran itu di kondisi saat kita disibukkan Al-Quran, maka membaca Al-Quran sekalipun tidak dalam posisi wudhu, itu dibenarkan. Tapi hanya khusus mereka yang memiliki kesibukan dengan Quran. Tapi kalau kita sibuknya Quran kita hanya satu minggu satu kali, maka afdol ya kita membaca Al-Quran sambil kita memastikan bahwa kita sudah berwudu. Lanjut.
0: Baik, kami masih akan meneruskan religi pagi di hari ini, pendengar dan juga sahabat budaya, tapi kita break sejenak dulu. Tetaplah bersama kami.
5: Jadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan. Sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahin. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar dan juga sahabat budaya, Anda masih bersama kami di Religi Pagi hari ini dengan topik Al-Quran dan Tajwid, masih bersama dengan Ustadz Husni. Ya, kembali kami berikan kesempatan di layanan telepon untuk Anda yang ingin bertanya 0821-9664-8664. Assalamualaikum Religi Pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana Pak?
2: Dari Om Iwin di Bualemo.
1: Om Iwin di Bualemo, bisa agak sedikit dibesarkan suaranya Om Iwin?
2: Dengan Om Iwin di Bualemo.
1: Baik, silakan Om Iwin.
2: Langsung pada pertanyaan Pak, sebagaimana yang telah disebutkan dalam kalimat dalam hadis Rasulullah, wala taqrubihi wala taqrubihi wala taqrubihi, dan jangan pula keterlaluan dalam mengerjakan Al-Quran, jangan kalian makan dengan memper Al-Quran, dan jangan pula memperkaya diri dengan Al-Quran. Mohon Pak jelaskan dari kemarin kalimat ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Husni, pertanyaan tadi dari Om Iwin di Bualemo.
3: Saya tidak temukan hadisnya ya, yang bunyinya seperti tadi. Saya belum dapat, mungkin Om Iwin dapat hadisnya. Tapi yang jelas maknanya bahwa kalau terjemahan tadi agak pusing saya dengarnya, apa itu ya? Jangan apa tadi, terputus di sini.
1: Iya.
3: Ya, nanti di jangan sampai terjemahannya saya dengar antara terjemahan dengan kalimatnya tidak sesuai. Ya, bahasa Arabnya tidak sesuai dengan terjemahannya sehingga saya tidak bisa jawab. Ya, diulang lagi kalimatnya biar benar terjemahannya. Jangan sampai saya jelaskan sementara terjemahannya salah. Oke, nanti diulang lagi bacaannya dan terjemahannya.
1: Baik, Ustaz.
3: Lanjut.
1: Masih di layanan telepon 0821-9664-8664. Assalamualaikum, Religi Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ti Neneli Afni di Bulado.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Ini cuma pertanyaan titipan, Pak Ustaz. Ini Rebdan yang sedang monitor ini yang bertanya. Itu mengenai Alif Lam Kamaria dan Alif Lam Samsia, Pak Ustaz, dengan Alif Lam Tamakut itu, kata itu sama pengertiannya. Itu saja pertanyaannya, insya Allah lagi monitor ini orangnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz Husni.
3: Alif Lam Qamariyah dan Alif Lam Syamsiyah itu bedanya, kalau dia Alif Lam Qamariyah, Alif Lam yang ada dalam satu kata dalam bacaan Arab, lebih khusus bacaan Al-Quran, yang dia terbaca, ketika dibaca, terbaca. Ya, misalnya, Alhamdulillah, kata Al itu, dia terbaca, terdengar bacaannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, berarti, ya, itu namanya Alif Lam Qamariyah. Ya, karena ada huruf Qamariyah di situ. Kemudian yang kedua, kalau Alif Lam Syamsiyah, itu Alif Lamnya tidak terbaca. Karena sesudah Alif Lam Syamsiyah, misalnya kita baca Wadduha, tulisannya Wa Alif dengan Lam. Alif Lam, baru sesudah Alif Lam itu Do. Tapi Alif Lamnya tidak dibaca, tidak bisa dibaca Wadduha. Bukan wal duha, tapi wad duha, langsung di dot. Karena dot itu syamsiyah. Ya, karena ada syamsiyah, huruf syamsiyah, maka alif lamnya tidak terbaca. Wad duha wal layli idha saja. Begitu. Atau was syamsi wa duhaha. Itu tulisannya wa alif lam. Kemudian syamsi. Wal, tidak boleh baca wal syamsi. Harus dilebur ke shin. Wasyamsi waduhaha, ketika dilebur ke shin maka alif lamnya tidak terbaca, itu disebut dengan syamsia. Berbeda kalau tadi qamaria, alif lamnya terbaca karena sesudah alif lam ada huruf qamaria, seperti alhamdu, misalnya alhaku alha alhakumut bukan alhaku al apa lagi ya al ya seperti itu ada huruf qamariyah dan huruf syamsiyah cukup saya kira.
1: Baik, kembali di layanan telepon 0821-9664-8664. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya. Penelpon berikutnya, assalamualaikum, Religi Pagi. Halo, assalamualaikum. Religi Pagi. Assalamualaikum, Religi Pagi. Baik, terputus. Ustadz, ini ada pertanyaan dari Fulan yang sudah bergabung di layanan WhatsApp. Bagaimana cara mengetahui huruf ro yang dibaca targik dan dibaca tafhim? Dan bagaimana cara membacanya, Ustadz?
3: Huruf ro itu ada yang tafhim, ada yang targik. Tafhim itu dibaca tebal. Targik dibaca tipis. Ya, bagaimana cara baca tafhim dan baca tarkik, jika huruf ro itu ya dibaca tafhim ketika dia didahului dengan huruf sebelumnya yang berbaris fathah atau berbaris dhamma, maka ro-nya lidah kita ketika membaca itu diangkat ke atas. Jika didahului ro sukun ya, kalau ro sukun ini ya, hukum ro sukun itu dia bisa tafhim tarkik. Jika didahului oleh huruf yang berbaris dhamma atau berbaris fathah, maka dia tafkhim. Misalnya kita baca huruf ro sukun yang didahului oleh dhamma atau fathah. Misalnya kita baca warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allahummarhamna, ro sukun. Tapi ditebalkan dia karena Allahummar ada mim yang berbaris fathah yang mendahului ra sukun, maka bacaannya adalah tafkhim. Atau ra sukun didahului oleh huruf yang berbaris umma, ya di huruf yang berbaris umma itu juga sama dibaca tafkhim. Kalau ada ra sukun didahului dan huruf yang berbaris kasrah, maka dia bacaannya tarkik. Misalnya Fir'aun, misalnya min ali fir'auna, ro itu di fir itu sukun. Huruf yang mendahului fa-nya berbaris kasrah. Min ali fir, ya bacanya fir, jangan angkat lidah, fir, tidak, itu tafhim. Kalau dia fir, itu namanya tarkik, didahului oleh huruf yang berbaris kasrah saja, ya berbaris kasrah. Itu kalau pada ro sukun. Ya aslinya adalah jika ro berbaris fathah, ya jika ro berbaris fathah bukan sukun, maka hukumnya adalah tafhim, tebal. Yang kedua, jika huruf ro berbaris, ini yang berbaris, tadi yang sukun. Jika ro berbaris dhamma, maka hukumnya juga adalah tafhim, astaghfirullah. Jadi lidahnya jangan ditahan, tapi diangkat, firullah, bukan fir. Ya, dan begitu. Dan jika huruf dia ro berbaris kasra, maka itu dibaca tarkik, ya. Dibaca tarkik. Qul a'udzu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri, kata syarri itu berbaris kasrah, maka bukan min syarr tapi min syarr, itu dibaca tarkik, min syarril waswasil khannas. Lanjut.
1: Baik, Ustadz, sayang sekali kita sudah di penghujung waktu untuk religi pagi di hari ini. Menutup religi pagi seperti biasanya, mohon kembali untuk didoakan Ustadz Husni. Tafadhal.
3: Baik, terima kasih. Terima kasih pada semua yang telah mendengarkan dan menyaksikan di rumah dan semua keluarga besar RRI Gorontalo, Basnas Provinsi Gorontalo dan semua kita, insya Allah berkah dalam Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahma. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili atrafan nahar waj'al hujjatan lana ya rabbal alamin. Akhirul kalam walillahi lizzatu lirusulihi wal mu'minin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dari jalan

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Sampaikan bahwa ada apresiasi yang disampaikan oleh yang setelah bahwa dibandingkan dengan kota-kota besar, ternyata Web Gorontalo bisa kalah.
2: Kami menyalurkan pada beberapa orang termasuk penanganan stunting yang menjadi program yang masih saat ini masih menjadi polemik di setiap daerah.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Bakri Potabuka.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama, hasil penilaian asesor Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan Provinsi Gorontalo mampu bersaing dengan kota-kota besar di Indonesia dan berhak mendapatkan sertifikat akreditasi nasional.
1: Laboratorium Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan BPMJB Provinsi Gorontalo segera memasuki tahap penerbitan sertifikat akreditasi nasional. Hasil penilaian asesor Komite Akreditasi Nasional, KAN, menjadi langkah penting bagi pengakuan mutu layanan pengujian laboratorium tersebut. Kepala UPT BPMJB Provinsi Gorontalo, Rahmatia Ali, menyampaikan, proses akreditasi yang dinantikan selama beberapa tahun kini menunjukkan perkembangan positif. Dalam proses penilaian, tim asesor memberikan apresiasi terhadap kesiapan dan kualitas laboratorium Balai Pengujian Material dan Jalan Provinsi Gorontalo. Penilaian tersebut menjadi dorongan bagi pengelola untuk terus menjaga standar pelayanan dan pengujian. Rahmatia mengatakan, asesor menilai kemampuan laboratorium BPMJB mampu bersaing dengan fasilitas sejenis di kota-kota besar.
2: Disampaikan bahwa ada apresiasi yang disampaikan oleh asesor bahwa dibandingkan dengan kota-kota besar, ternyata Gorontalo bisa kalah ya. Kalau akreditasinya sudah terwujud, maka kita pasti akan ketambahan personil ya. Karena sebuah kualitas hasil pengujian itu akan membutuhkan tim mulai dari perpaket. Jadi kalau pekerjaan itu bukan lagi sama ini kan masih disain dan kita hanya sebagai pembantu. Tapi kita sudah akan jadi rujukan, ya. Rujukan disampaikan juga bahwa kita akan mengusulkan beberapa untuk mengikuti pelatihan ke UI dan ITB yang hanya di UI dan ITB untuk mendapatkan sertifikat internasional sehingga bisa dilakukan pengujian dan rekomendasi secara nasional.
1: Apresiasi itu menjadi salah satu perkembangan penting dalam proses menuju akreditasi. Status tersebut juga diharapkan memperkuat kepercayaan terhadap hasil pengujian material jalan dan bangunan. Ia menjelaskan, apabila akreditasi diterbitkan, Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan berpotensi menjadi satu-satunya laboratorium di Provinsi Gorontalo yang memiliki akreditasi resmi dari Komite Akreditasi Nasional. Taufik Usman melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pendengar. Peningkatan mutu pendidikan terus didorong melalui kolaborasi antar sekolah, termasuk bagi 3 SMK di Gorontalo yang masih meraih. Termasuk bagi 3 SMK di Gorontalo yang meraih BOS kinerja berdasarkan rapor pendidikan terbaik. Berikut laporan Raihan Datau.
3: 3 sekolah menengah kejuruan atau SMK di Gorontalo meraih bantuan operasional satuan pendidikan atau BOS kinerja berdasarkan capaian terbaik dalam rapor pendidikan. Capaian ini menjadi dorongan bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Kolaborasi antar sekolah dilakukan untuk memperkuat kompetensi guru dan meningkatkan mutu pendidikan. Kepala SMK PPN Gorontalo Jamaluddin Hamid mengatakan, penguatan kapasitas guru menjadi salah satu fokus utama dalam kegiatan tersebut. Guru didorong untuk memahami penjaminan mutu internal serta perencanaan pendidikan berbasis data. Selain itu, peningkatan kemampuan literasi, numerasi, dan pembelajaran digital juga menjadi perhatian.
4: Jadi ini kan kolaborasi 3 sekolah ya, gugus 3 untuk SMK Kabupaten Gorontalo, karena 3 sekolah inilah yang mendapatkan BOS kinerja terbaik berdasarkan rapor pendidikan. Yang kita harapkan setelah ini adalah guru-gurunya lebih paham tentang penjaminan mutu internal, perencanaan berbasis data, dan juga pemahaman terhadap numerasi dan literasi, serta pembelajaran digital. Jadi kita 4 kali bertemu 3 sekolah ini dalam rangka tentu peningkatan mutu pendidikan.
3: Jamaluddin menjelaskan kolaborasi 3 sekolah tersebut dilaksanakan melalui 4 kali pertemuan untuk mendorong peningkatan mutu pendidikan. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu guru mengembangkan pembelajaran yang lebih efektif dan sesuai kebutuhan peserta didik. Melalui upaya tersebut, capaian BOS kinerja diharapkan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.
0: Pendengar stasiun meteorologi, Gorontalo mencatat kualitas udara di Gorontalo masuk kategori tidak sehat. Kondisi ini disebabkan kiriman asap karhutla di wilayah Papua, Kalimantan, dan di dalam daerah. Laporan Andi Sanga.
5: Kualitas udara hampir di seluruh wilayah Gorontalo pada 13 Oktober 2026 masuk dalam kategori tidak sehat. BMKG mencatat partikel debu halus atau PM2,5 yang tersuspensi di udara mencapai 80 hingga 120 mikrogram per meter kubik. Angka ini jauh di atas batas normal, yakni 0, hingga 15,5 mikrogram per meter kubik yang dikategorikan sebagai kualitas udara baik. Perakirawan Stasiun Meteorologi Gorontalo, Arimi Pratiwigani mengatakan, memburuknya kualitas udara di Gorontalo dipengaruhi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Papua dan Kalimantan dalam beberapa pekan terakhir. Angin yang cukup kencang membawa asap karhutla dari dua wilayah tersebut hingga ke Gorontalo. Selain kiriman asap dari luar daerah, karhutla yang terjadi di sejumlah titik di wilayah Gorontalo belakangan ini juga turut mempengaruhi kondisi kualitas udara.
6: Kita melihat dari data citra satelit yang terupdate untuk wilayah Gorontalo sendiri, sebaran asap yang terpantau di jam 11 siang kiriman dari wilayah Papua. Karena posisi gerakan anginnya memang lebih dominan dari timur hingga tenggara, maka akibat dari kecepatan angin tersebut membawa asap dari wilayah Papua itu bisa sampai ke wilayah Gorontalo. Kandungan PM25-nya 80 sampai 120 mikrogram per meter kubik. Normalnya itu sebenarnya rekomendasi kesehatan untuk PM25 itu biasanya di antara 0 sampai 15,5. Jadi 15,5 itu kondisi kualitas udaranya baik. Karena saat ini kita berada di nilai dari 80 ya, 80 sampai 120 itu dikategorikan sudah tidak sehat.
5: Memburuknya kualitas udara di Gorontalo perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya agar tidak menimbulkan masalah kesehatan. Masyarakat juga perlu membatasi aktivitas serta menggunakan masker yang sesuai ketika harus beraktivitas di luar rumah. Dengan langkah bersama antara pemerintah dan masyarakat, risiko gangguan kesehatan akibat memburuknya kualitas udara di Gorontalo dapat diminimalkan.
0: Pendengar, musim kemarau berkepanjangan yang terjadi di Provinsi Gorontalo, khususnya Gorontalo Utara, berdampak terhadap keberadaan kualitas udara di daerah. Khusus kualitas udara di Kabupaten Gorontalo Utara, berdasarkan informasi yang disampaikan oleh OPD terkait, sudah pada tahap mengkhawatirkan. Untuk itu pendengar, diharapkan kepada seluruh warga Gorontalo Utara apabila ingin beraktivitas agar tetap menggunakan masker. Dengan menggunakan masker tersebut akan menjauhkan warga dari berbagai penyakit yang menyerang. Guna mengetahui seperti apa kualitas udara yang ada di Gorontalo Utara, berikut kita ikuti wawancara bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Gorontalo Utara, Tamrin Muno Arfa.
7: Pak Kadis, terkait dengan kualitas udara saat ini di Provinsi Gorontalo, khususnya Gorontalo Utara, memasuki ini kan musim kemarau. Ini bagaimana Pak Kadis? Silakan ya, Pak.
8: Terima kasih Pak. Sebagai informasi untuk kita semua bahwa hasil pengukuran dari Dinas Kesehatan bahwa kualitas udara saat ini memang sudah sangat mengkhawatirkan. Secara garis besarnya bahwa standar maksimal itu kan 500 IQ-nya.
7: Yeah.
8: Untuk posisi Gorontalo Utara itu pada angka 111. Jadi sudah cukup mengkhawatirkan dengan kondisi kualitas udara yang saat ini akibat dari musim kemarau, juga dari kebakaran-kebakaran hutan yang ada di mana-mana, termasuk di Gorontalo Utara.
7: Iya, yeah. Pak Kadis, untuk pengukuran tingkat kualitas udara ini DLH, mungkin ada kerjasama atau lintas sektor dengan OPD lainnya atau bagaimana ini Pak?
8: Kami masih mengacu pada kualitas pengukuran yang dilaksanakan oleh provinsi karena memang untuk alat pengukurannya kami belum memiliki untuk itu. Sehingga tentunya ini menjadi potret kita secara keseluruhan yang ada di Gorontalo Utara yang dihasilkan oleh Provinsi Gorontalo. Sehingga kalau saya lihat di angka Gorontalo Utara pada posisi 111 kualitas udaranya. Hingga harapan saya kepada seluruh warga masyarakat yang di Gorontalo Utara, ini karena sudah cukup mengkhawatirkan, tentunya harapan kita himbauan untuk menggunakan masker. Dan itu juga merupakan himbauan dari pemerintah provinsi.
7: Sebagai pemerintah daerah, kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada warga selain untuk menggunakan masker dan lain sebagainya?
8: harapan kami selaku pemerintah Gorontalo Utara, khususnya yang ada di lingkungan hidup, tentunya kita perlu menghindari atau paling tidak mengimbau kepada warga untuk tidak melakukan pembakaran-pembakaran hutan. Memang saya lihat ini secara sistematis, apakah disengaja atau tidak, tetap yang jelas ini tidak akan muncul dengan sendirinya kalau memang tidak ada pemicu atau mungkin ada yang membakar. Karena itu saya berharap pada warga, masyarakat, keluarga untuk tidak melakukan pembakaran-pembakaran hutan ataupun lahan ataupun kebun yang sudah dibersihkan lalu kemudian dibakar. Itu harapan kami.
7: Baik, terima kasih Pak Tamrin atas waktunya ini Pak. Assalamualaikum.
8: Terima kasih. Waalaikumsalam.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, dan kita ke informasi selanjutnya. Produk industri kecil menengah IKM dan usaha mikro kecil menengah memiliki kualitas baik dan mampu bersaing hingga ke level nasional bahkan internasional.
2: Produk industri kecil dan menengah IKM dan usaha mikro kecil menengah UMKM di Provinsi Gorontalo memiliki kualitas yang baik dan berpotensi untuk naik kelas. Pengakuan ini diutarakan anggota Solidaritas Perempuan Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni saat mendampingi istri Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda Putri Gibran Raka Buming Raka di lokasi pameran IKM dan UMKM di GPCC Kota Gorontalo kemarin. Luluk Magnuniah Muhammad Sarmuji menyampaikan potensi IKM Gorontalo sangat potensial sehingga harus dikembangkan melalui peningkatan kualitas produk, pengemasan, inovasi, serta pengelolaan usaha yang lebih profesional. Menurutnya, produk lokal Gorontalo memiliki peluang untuk bersaing di pasar yang lebih luas apabila didukung dengan standar kualitas yang konsisten, identitas produk yang kuat, dan strategi pemasaran yang tepat.
3: UMKM ini luar biasa ya. Banyak sekali keterampilan masyarakat yang bisa menaikkan level UMKM di Gorontalo. Nah, saya harap dinas terkait membantu, mensupport agar beliau UMKM di Gorontalo lebih itu lagi, lebih meningkat lagi. Memang di sini banyak sekali bina-bina mereka. Mereka juga aktif melakukan pelatihan-pelatihan, memberikan dukungan ya, baik itu dari segi keterampilan, pelayanan, memberikan tentang pemasaran, tentang pengolahan produk, packaging dan sebagainya. Nah, saya sih berharap ke depan Kemenperin akan lebih menggiatkan lagi kehidupan perindustrian di Gorontalo.
2: Sementara itu, Rustini Mutarjo Muhaimin Iskandar mengungkapkan pengelolaan aspek penting yang perlu diperhatikan termasuk dalam hal manajemen usaha, pemenuhan legalitas, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pemasaran. Upaya tersebut diharapkan akan membantu pelaku IKM dan UMKM meningkatkan kapasitas produksi dan memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang.
3: Harus bersaing ya, antar Dekranas kan semua ada dalam pembinaan Dekranas. Masih semua ibu-ibu Dekranas ini, mereka berupaya untuk bagaimana terus meningkatkan produk-produknya. Nah, salah satu keunggulan kami Seruni ke sini, mereka juga akan memberikan support, memberikan dukungan kepada masyarakat Gorontalo.
2: Selain itu, pendampingan dan dukungan dari pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan agar pelaku IKM dan UMKM mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Melalui penguatan kualitas produk dan pengelolaan usaha, IKM dan UMKM Gorontalo diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, membuka peluang kerja, serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Bobi Riawan melaporkan.
1: Pendengar, memasuki akhir tahun 2026 ini, Basnas Kabupaten Gorontalo Utara terus, Basnas Kabupaten Gorontalo terus merampungkan berbagai program yang dilaksanakan. 5 program prioritas bidang kemanusiaan yang diperuntukkan bagi masyarakat di daerah ini terus dimaksimalkan. Berikut laporan Hendra Rauf.
4: Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo senantiasa berupaya menyelesaikan berbagai program yang dilaksanakan tahun 2026 ini. Terdapat 5 program prioritas di bidang kemanusiaan, antaranya Rumah Mahayani, kemudian Jamban Keluarga, penyaluran bantuan sembako yang terus dimaksimalkan. Sukri Moonti, Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo, mengemukakan untuk bidang kesehatan pihaknya juga telah menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang berkaitan dengan penanganan stunting. Menurutnya, stunting saat ini masih menjadi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi hingga kabupaten kota. Selain itu, pelaku usaha kecil yang tergabung dalam UMKM juga tetap mendapatkan perhatian dari Basnas Kabupaten Gorontalo. Khusus tahun 2026 ini, sebanyak 80 UMKM yang telah diberikan modal untuk mengembangkan usahanya.
5: Kami menyalurkan pada beberapa orang termasuk penanganan stunting yang menjadi program yang masih saat ini masih menjadi polemik di setiap daerah. Kemudian juga program selain kesehatan, pendidikan, juga ekonomi produktif. Kami di Basnas tahun 2026 ini sudah 80 UMKM yang kami sudah berikan modal, dan insya Allah sudah 50 pengrajin usaha yang dalam proses untuk pengadaan bahan-bahan mereka yang sangat membutuhkan.
4: Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo menambahkan pihaknya juga melaksanakan program pendampingan UMKM berupa bantuan peralatan masak untuk penggorengan keripik kepada pelaku usaha. Diharapkan pelaksanaan program yang telah ditargetkan di tahun 2026 ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan harapan pemerintah pusat maupun daerah.
1: Pendengar, pelayanan KUA Kecamatan Limboto dipertanyakan. Warga mengeluhkan kantor tidak ada pelayanan pada hari Jumat. Laporan Budi Akanto.
2: Masyarakat mempertanyakan pelayanan di kantor urusan agama atau KUA Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo yang disebut tidak memberikan pelayanan secara langsung pada hari Jumat. Nurdin, warga Limboto, menyampaikan keluhan tersebut dalam acara Halo RRI kemarin. Menurut Nurdin, saat pihak keluarganya mendatangi kantor KUA Kecamatan Limboto pada hari Jumat, mereka tidak mendapatkan pelayanan karena penerapan kebijakan work from home atau WFH.
6: Saya ini cuma mau tanya Pak, terkait ada saya keponakan ini ada urus nikah. Kebetulan dia ini kerja di Pohuwato, jadi waktunya itu cuma hari Jumat Sabtu dia ada di kota. Saat dia mendatangi kantor KUA Kecamatan Limboto pas hari Jumat, ternyata ini WFA. Ya. Bagaimana ini kira-kira? Apakah memang tidak ada pelayanan kalau hari Jumat begitu, Pak? Ya. Baru kasihan kalau yang seperti ini sampai keponakan ini bagaimana kira-kira Pak?
2: Sementara itu Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Irfan Ismail saat dikonfirmasi RRI membenarkan bahwa setiap hari Jumat jajaran Kementerian Agama termasuk KUA menerapkan kebijakan WFH sesuai dengan surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia. Irfan menjelaskan karena pelayanan di KUA bersifat administratif, masyarakat disarankan untuk tidak melakukan pendaftaran pencatatan nikah pada hari Jumat.
7: Pendaftaran kalau bisa sarannya kita jangan di hari Jumat karena memang itu adalah layanan administrasi. Maka kalau administrasi kan kalau misalnya Pak untuk pendaftaran itu kita harus memeriksa berkasnya, kemudian harus dengan misalnya yang mendaftarkan itu berarti kan kita harus face to face dengan yang bersangkutan, kemudian berkasnya harus kita verifikasi. Makanya sebaiknya saran kami sebaiknya jangan di hari Jumat.
2: Ia juga menegaskan meskipun setiap hari Jumat berlaku WFH, tetapi secara umum pelayanan di KUA seluruh kecamatan di Kabupaten Gorontalo tetap berjalan optimal.
1: Pendengar, keterbatasan peluang kerja dan tekanan ekonomi mendorong masyarakat mencari alternatif penghasilan melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Berbagai jenis usaha kini dijalankan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, menjalankan usaha tidak cukup hanya dengan menghadirkan produk yang dibutuhkan pasar, di mana pelaku UMKM juga perlu memiliki kemampuan untuk mengembangkan dan mempertahankan usahanya. Konsultan wirausaha UMKM Ferdianto Abbas menilai perkembangan usaha masyarakat perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas pelaku usaha.
8: Memang

demikian, UMKM diharapkan dapat menjadi salah satu penopang kemandirian ekonomi masyarakat. Sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bakri Potabuga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat beraktivitas.

Dalam hidup, perbedaan itu pasti. Pendapat tak selalu sama. Jalan pikiran pun tak selalu searah. Tapi, bukankah itu yang membuat kita tumbuh? Dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang tenang, kita bisa saling memahami, bukan saling menyakiti. Mari belajar mendengar, belajar menerima,

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Selamat pagi untuk Anda semua, sahabat budaya Lohulondalo yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami program 4 RRI Gorontalo yang kami pancar luaskan melalui frekuensi FM di 95,1 MHz, 94,9 MHz untuk wilayah Pagoyaman dan sekitarnya, dan juga di frekuensi AM 1000,8 kHz. Apa kabar juga buat Anda yang saat ini lagi mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga di streaming di www.rri.co.id ya. Dan sahabat budaya, selamat pagi juga buat Anda yang saat ini sudah dengan aktivitas paginya ya. Ada yang mengawalinya dengan berolahraga, ada yang lebih memilih untuk santai-santai sambil menikmati secangkir kopi ataupun teh ya. Bahkan ada juga yang mengawali dengan sarapan pagi ya. Apapun aktivitas Anda di hari ini, semoga semuanya dilancarkan. Gorontalo pagi ini masih dengan suasana berkabut ya, karena asap karhutla, sahabat budaya. Dan tetap disarankan untuk menggunakan masker ketika bepergian, sahabat budaya ya. Tidak bosan-bosannya kami ingatkan untuk Anda, jangan lupa memakai masker ketika keluar dari rumah ya, terutama bagi mereka yang berisiko tinggi seperti ibu hamil, kemudian juga anak-anak, orang tua ya, bahkan juga mereka para penderita asma ya. Sangat-sangat disarankan ataupun dianjurkan untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah ataupun bagi para pengendara motor ya. Dan sahabat budaya, selamat pagi juga buat Anda yang hari ini tepat di 14 Oktober ya, merayakan ulang tahun. Udah lama nih Tianje tidak bakasnya selamat untuk yang ulang tahun ya. Hari ini tepat di 14 Oktober yang berulang tahun, semoga panjang umur, dilancarkan rezekinya ya, kemudian juga segala hajatnya bisa tercapai, terkabul di tahun ini. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat budaya, Ti Anjain akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasinya Ti Anjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya, pemerintah saat ini berencana menghapus ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan hingga 2 hektar untuk membuka ladang. Langkah ini disiapkan sebagai upaya menutup celah praktik pembakaran lahan yang berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan ketentuan ini tengah diinisiasi untuk dihapus ya, karena dinilai berpotensi menjadi pintu masuk terjadinya kebakaran lahan yang tentunya lebih luas. Jumhur juga menyebutkan salah satu langkah pencegahan karhutla yakni dengan memperkuat penanganan kebakaran dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga sengaja membakar lahan. Pemerintah juga saat ini terus mengerahkan berbagai unsur untuk menangani kebakaran, mulai dari pemerintah daerah, tingkat kabupaten dan provinsi. Penegakan hukum juga saat ini dilakukan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pembakaran lahan. Penanganan perusahaan ini perlu memperhatikan prinsip pertanggungjawaban mutlak, khususnya terkait kebakaran yang terjadi di wilayah konsesi. Meski demikian, proses verifikasi tetap diperlukan. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya, Anda bisa baca kembali informasi ini di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Pangan lokal bukan sekedar makanan, tetapi juga cerminan jati diri dan warisan budaya suatu daerah. Setiap hidangan tradisional menyimpan cerita tentang alam, sejarah, hingga kearifan leluhur yang diwariskan turun-temurun. Dari bahan baku yang ditanam di tanah sendiri hingga cara pengolahan yang khas, semuanya yang membentuk identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Ketika kita mengkonsumsi pangan lokal, sejatinya kita sedang merawat budaya dan menghargai perjuangan para petani serta pelaku usaha pangan di sekitar kita. Menjaga dan mencintai pangan lokal juga berarti memperkuat ketahanan pangan daerah. Dengan mengutamakan hasil bumi sendiri, kita tidak hanya mendukung ekonomi lokal, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada produk luar. Mari bangga menyajikan pangan lokal di meja makan keluarga, mengenalkannya kepada anak-anak, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena lewat pangan lokal, identitas budaya tetap hidup dan generasi masa depan tumbuh dengan rasa cinta pada daerahnya sendiri.
1: Gak tahu.
2: Wanda, kita ini mau sekali uti buat tanam sayur sendiri. Tapi kita pe halaman rumah itu sempit, masih boleh itu?
3: Boleh Soraya, torang tidak perlu pakai halaman yang luas. Teras rumah saja boleh, torang mau bikin akan buat tanam rica, tomat, kangkung, atau bayam.
2: Baru, bagaimana DP cara itu kalau kita pe halaman rumah masih kacili?
3: Ah, bu gampang itu, torang boleh gunakan pot, botol bekas, metode hidroponik, atau vertikultur. Itu macam batanam secara bertingkat. Ah, itu selain buat lingkungan hijau, itu Allah boleh bikin hemat orang pebelanja harian.
2: Wih, betul ini. Ternyata lahan yang sempit juga bisa bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga,
3: Iya, betul. Torang bisa mulai dari rumah sendiri untuk memanfaatkan itu lahan.
4: Lahan terbatas bukan halangan. Berkebun dari rumah, ketahanan pangan keluarga semakin kuat.
5: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Lagu terbaru dari daerah Ambon, sahabat budaya pantun Jajira dari Gaya Ode featuring Jerry Sabteno sudah mengantarkan kebersamaan kita di pukul 6 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih ya Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Masih dengan informasi yang dianjayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi memperkenalkan Forum Pertemuan Bali Tech Week atau BTW 2026. Forum ini menjadi kegiatan pertemuan antara investor dari dalam dan luar negeri dengan pengembang platform digital di tanah air. Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan gelaran BTW 2026 ini sebagai tindak lanjut dari potensi ekonomi digital Indonesia. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia di tahun 2025 lalu mampu mencatatkan angka 14%. Ya. Nah, dengan digelarnya BTW 2026 ini, Menkomdigi meyakini bahwa ekonomi digital Indonesia dapat memberikan tren yang positif. Ia bahkan berharap dengan gelaran Bali Tech Week 2026 ini, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia saat ini mampu kembali mengalami peningkatan. Informasi ini bisa Anda akses di laman rri.co.id.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas ini.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen. Tuker sih sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
5: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
6: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
5: Jadi, gimana dong?
6: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
5: Oh, begitu.
6: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
5: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
7: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: FM 95,1 MHz.

0: Cobalah Kabogo Batur, dijamin digebugan.
1: Dinanas.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Sahabat budaya lolong dalam mengutulah mengutu tato mengerti lo mengerti kamu. Saat ini sudah pukul 7:08 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Makasih ya, semoga terhibur dengan lagu-lagu Nusantara yang Ti Anjaya yang pilihkan untuk Anda semua menemani aktivitas pagi hari Anda ya. Ti Anjaya akan mengupdate info lokal sahabat budaya yang terangkum dalam segmen Umalowali. Sahabat budaya, kualitas udara di Provinsi Gorontalo belakangan ini dilaporkan memburuk. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah-wilayah dengan tingkat polusi tertinggi. Peringatan ini muncul setelah adanya laporan terbaru dari otoritas kesehatan setempat mengenai peningkatan drastis polutan di udara. Kondisi ini sahabat budaya menuntut perhatian serius dari seluruh lapisan masyarakat untuk menghindari risiko penyakit pernapasan. Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo merilis pembaruan status kualitas udara berdasarkan pantauan harian. Hasilnya menunjukkan sebaran polusi yang cukup mengkhawatirkan. Merujuk pada data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR Kementerian Kesehatan per 11 Oktober 2026, Kabupaten Gorontalo dan Gorontalo Utara itu mencatat indeks kualitas udara terburuk di angka 114. Kategori ini berstatus tidak sehat bagi kelompok sensitif ya. Kondisi ini dipicu oleh tingginya partikel halus atau PM2.5 yang mencapai 40,9 mikrogram per meter kubik di dua wilayah tersebut. Di sisi lain, kota Gorontalo masih berada di kategori sedang dengan IKI 99 dan PM2.5 sebesar 34,8 mikrogram. Nah, penurunan kualitas udara yang cukup ekstrim ini tidak terjadi dengan sendirinya. Ada akumulasi berbagai faktor dari kondisi alam dan aktivitas manusia. Menurut Dinas Kesehatan, fenomena ini dipengaruhi oleh cuaca, kemudian juga arah angin, serta sisa aktivitas vulkanik. Selain itu juga kebakaran lahan di wilayah sekitar juga mempertebal kabut asap yang menyelimuti Gorontalo. Faktor ini juga diperparah oleh polusi harian dari emisi gas buang kendaraan bermotor dan cerobong industri. Gabungan kondisi ini tentunya menghasilkan udara kotor yang kita hirup setiap saat sahabat budaya. Lantas siapa saja yang harus paling waspada sahabat budaya? Yang pertama, ibu hamil disarankan untuk meminimalkan paparan polusi demi kesehatan janin ya. Kemudian anak-anak, sistem pernapasan mereka yang belum sempurna sehingga sangat rentan. Terus juga lansia, secara alami lebih sensitif terhadap efek buruk kualitas udara. Terus juga penderita penyakit kronis ya, di mana mereka yang memiliki riwayat asma atau masalah jantung berisiko mengalami perburukan kondisi nih sahabat budaya. Lantas seperti apa cara penanganan mandiri yang bisa kita lakukan sahabat budaya? Yaitu dengan meminimalisir paparan langsung, kemudian juga pembatasan mobilitas fisik, ini tentunya jadi kunci utama ya. Kurangi aktivitas luar ruangan secara drastis saat polusi meningkat. Kalau terpaksa keluar, selalu gunakan masker standar seperti N95 ataupun KN95 ya. Di rumah, jagalah terus sirkulasi udara tetap bersih dengan menutup jendela dan menyalakan air purifier ya. Informasi terkait dengan informasi ini sahabat budaya, Anda bisa baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: anggo. E anggo. Malo to inutamola. Wau malo limo motao. Lopo piduduto. Lenggo talio.
1: Sahabat budaya, Gorontalo dikenal sebagai tanah adat dengan budaya yang kaya dan penuh makna. Salah satu tradisi yang paling terkenal adalah upacara adat Hulon Dalo, sebuah prosesi yang melambangkan rasa syukur dan persatuan masyarakat. Di Gorontalo, setiap aspek kehidupan dipandu oleh falsafah, adati hula-hula atau sara'a, sara'a hula-hula atau kuruani, yang artinya adat bersendikan syariat dan syariat bersendikan Al-Quran. Tradisi seperti Tumbilo Tohe, ritual memasang lampu pada malam-malam terakhir Ramadan, juga menjadi bukti kuatnya kearifan lokal dan spiritualitas masyarakat Gorontalo. Adat istiadat Gorontalo adalah warisan leluhur yang harus kita jaga, karena di dalamnya tersimpan nilai persaudaraan, kearifan, dan kebanggaan budaya. Mari lestarikan bersama.
0: Teto, tea, tea, teto. Bunggo lau tu mulo ito ea. Bunggo lau tu mulo ito ea. Molo ni odu filo mulo toli kubotia. Uang maju mulo to. Tuang lo lipo lo ito ea. Ito ea ma ito mulo lagi mulo lana.
2: Indonesia tanah air
3: beta. Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote. Kaya seni budaya.
4: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
5: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Buku dengan judul Semua Ikan di Langit, karya Zigi Sesia Zeufin Nazar Briski, terbit pada tahun 2017, dengan esensi buku Umul Ulfia. Di dalam buku ini, kita bisa melihat bahwa fantasi bisa datang dari mana saja. Zigi memberikan kita gaya pandang yang baru dalam hal berfantasi. Dengan gaya bertutur yang baik, Zigi membuat kita benar-benar percaya bahwa fantasi bisa hidup di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu, bernyawa atau tidak bernyawa. Zigi dalam Semua Ikan di Laut juga mengajarkan kita mengenai ketuhanan dengan penggambaran beliau yang tidak pernah bicara namun memperlihatkan kasih sayangnya. Dari buku ini juga, kita bisa lebih menghargai binatang-binatang yang sebelumnya luput dari pengamatan kita. Zigi memberi gambaran kecoa sebagai hewan pintar yang mengetahui banyak hal, hewan baik yang sebenarnya ingin bersahabat dengan manusia. Begitu pula penggambaran cicak dan kucing. Dengan buku ini, kita akan mendapatkan mindset baru mengenai hewan-hewan yang sebelumnya dianggap pengganggu. Selain kepada binatang, Zigi juga mengajarkan kita untuk membangun hubungan yang baik dengan barang-barang di sekitar kita, karena hal ini akan membangun komunikasi tak kasat mata antara kita dan benda-benda kesayangan yang ada. Secara keseluruhan, buku ini membuat pembaca mendapatkan banyak perspektif baru. Buku ini sangat cocok untuk membantu anak-anak dalam berfantasi liar mengenai apa saja, mengajarkan mereka untuk

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca.

0: Berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Wololah bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat Budaya Lolondalo, Ketua Dekranas The Pusat sekaligus Pembina Solidaritas Perempuan untuk Indonesia Kabinet Merah Putih Seruni KMP, Selvi Ananda Rakabuming, tiba di Provinsi Gorontalo Selasa kemarin ya, 13 Oktober 2026. Kunjungan istri Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Bumi Serambi Madinah ini disambut dengan prosesi adat Mopotilolo di PIV Bandar Udara Jalaluddin Tantu. Penyambutan rombongan dihadiri Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi, Ketua TPPKK Provinsi Gorontalo Nani Ismail Mokodongan, serta sejumlah perwakilan organisasi perempuan di Provinsi Gorontalo. Prosesi diawali dengan tabuhan genderang adat dan tari longgo, tarian perang khas Gorontalo, yang melambangkan keberanian, kehormatan, dan kesiapan masyarakat dalam menyambut tamu. Dalam rangkaian prosesi tersebut, Selvi Ananda menerima persembahan adat berupa makanan dan minuman tradisional, disertai petuah adat yang disampaikan oleh para pemangku adat Uduluwoli Molopohalaa, yakni dewan adat yang merepresentasikan 5 wilayah adat Gorontalo. Prosesi Mopotilolo kemudian ditutup dengan pembacaan doa sebagai simbol restu masyarakat Gorontalo. Doa ini jadi harapan agar Selvi Ananda beserta rombongan Seruni KMP senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran selama menjalankan berbagai agenda kunjungan di Provinsi Gorontalo. Selama 2 hari berada di Gorontalo, Selvi Ananda dan rombongan ini akan melaksanakan berbagai kegiatan, sosialisasi serta penyerahan bantuan sembako dan pendidikan di Azalea Convention Center. Agenda ini dilanjutkan peninjauan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, penyerahan hak cipta tari pajongge, serta sosialisasi makan bergizi gratis MBG sebagai salah satu upaya pencegahan stunting di Grand Plains Convention Center. Kemudian pada hari ini ya, 14 Oktober, rombongan Seruni KMP ini dijadwalkan mengunjungi kantor camat Kabila Bone untuk meninjau pelayanan posyandu ibu dan anak, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis, serta penyerahan bantuan bagi pasien katarak dan dukungan fasilitas pariwisata. Rangkaian kunjungan di Gorontalo juga akan dilanjutkan ke Desa Huidu, Kecamatan Limboto Barat, untuk meresmikan rumah hasil program bedah rumah bagi keluarga berisiko stunting atau KRS. Setelah seluruh agenda selesai, Selvi Ananda dan rombongan dijadwalkan kembali bertolak ke Jakarta pada Rabu siang. Sahabat Budaya Lolondalo, informasi ini bisa Anda baca kembali di portal berita resmi kami di laman rri.co.id.

0: Lagu budaya lo londa lo mengudulah mengutar atau mengerti lo mengerti amo asik ya lagu lawas tadi tapi dirasekal kembali sama Ogi Syaputra dan juga Liz Minawati Dunia Belum Kiamat. Semoga semua suka ya, pasti dong. Banyak yang tahu lagu tadi ikutan nyanyi ya. Sahabat budaya lo londa lo sudah di menit ke-40 dari jam 7 pagi dianjain akan kembali mengupdate info perakiraan cuaca dari BMKG. Untuk hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, bersama perkirawan Riri Ardia Febriani. Info
1: cuaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini, Rabu 14 Oktober 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian pendengar, secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 98%, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan udara kabur hingga hujan ringan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Wololah bari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

0: Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?
1: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
2: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
1: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
2: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
1: Masa sih?
2: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
1: Kalau kuliner?
2: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
1: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
2: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara Pro 4 Gorontalo.

Sahabat Budaya Lolondolo, menghemat kuota internet bisa menekan pengeluaran bulanan yang cukup signifikan ya. Kuota internet ini memang sangat dibutuhkan setiap hari untuk komunikasi, transaksi, hingga hiburan. Nah, di zaman yang sudah serba digital ini, kebutuhan kuota internet sangatlah penting ya. Misalnya untuk transaksi belanja bulanan, pesan makanan secara online, kemudian bisa juga untuk bayar tagihan, transfer uang, hingga menonton film yang disukai. Tapi penggunaan kuota internet yang tidak terkontrol ini bisa membuat pengeluaran bulanan jebol. Untuk itu, bagi Anda yang ingin menghemat kuota internet, Anda bisa coba beberapa cara berikut ini ya. Yang pertama, atur penggunaan data agar terlihat ya. Langkah pertama yaitu dengan mengetahui aplikasi mana yang paling banyak menghabiskan kuota. Pada Android maupun iPhone, penggunaan dapat melihat statistik penggunaan data melalui menu pengaturan, kemudian pilih jaringan dan internet, kemudian pilih penggunaan data. Gunakan Wi-Fi saat tersedia ya. Menghubungkan ke Wi-Fi kapanpun bisa jadi salah satu cara paling efektif ya untuk mengurangi penggunaan data seluler Anda. Saat di rumah, di tempat kerja, atau dimanapun yang menawarkan koneksi aman, prioritaskan penggunaan Wi-Fi. Terus juga hindari download file yang berukuran besar ya, misalnya file video, game, ataupun dokumen berukuran besar, ini dapat menghabiskan kuota dalam waktu singkat. Sebaiknya kalau ingin melakukan proses download itu saat terhubung ke Wi-Fi ya, agar kuota Anda tetap aman, sahabat budaya. Dan yang terakhir nih, hapus aplikasi yang sudah tidak digunakan lagi ya. Karena banyak tuh aplikasi yang masih aktif dapat menggunakan data di latar belakang ataupun background. Bahkan ketika Anda sudah tidak aktif menggunakannya, update konten, atau mengirimkan notifikasi. Rutin mengecek aplikasi yang terinstall dan menghapus aplikasi yang tidak lagi dibutuhkan ini adalah cara efektif untuk mengurangi penggunaan kuota yang tidak terlalu perlu.